Lihat orang tak dikenal yang mengetuk pintu kamar kos di malam hari. Menurutnya laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kewaspadaan bersama masyarakat. Selain mendorong masyarakat aktif melapor, pihak kelurahan juga mengimbau para pemilik kos memasang kamera pengawas atau CCTV. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pengawasan sekaligus menjadi alat bukti jika terjadi gangguan keamanan. Beralih ke informasi berikut, Festival Pekan Budaya Sumba Timur 2026 menjadi momentum penting dalam upaya pelestarian budaya daerah sekaligus memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian warisan budaya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menegaskan, budaya merupakan jati diri masyarakat yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya Sumba Timur tanpa budaya ibarat rumah kosong yang indah namun kehilangan jiwa dan makna. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini, Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Perompat RRI Kupang. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Bapak Mama Bahas Saudara di program Papa Lili Spesial.

hari lahir Pancasila 2026. Tanggal 1 Juni merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ketika kita mengenang lahirnya dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Tahun 2026, peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia yang ditetapkan melalui pedoman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Pendengar, Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia berdiri di atas fondasi persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila menjadi perekat yang menjaga Indonesia tetap kokoh sebagai satu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila mengajarkan pentingnya saling menghormati, bergotong royong, dan menjunjung tinggi persatuan. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila telah membuktikan kemampuannya menjadi titik temu berbagai perbedaan. Ketika dunia menghadapi tantangan berupa konflik, polarisasi sosial, dan ketidakpastian global, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman untuk membangun kehidupan yang damai dan berkeadilan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Salam Pancasila, salam kerukunan untuk kita semua. Saya Yuliana Saloso sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam momentum Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, saya mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk kembali meneguhkan komitmen bersama menjaga persaudaraan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Pancasila bukan hanya dasar negara yang kita ucapkan dalam upacara, tetapi nilai hidup yang harus terlihat dalam sikap kita sehari-hari. Di tengah kondisi saat ini, ketika masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, ujaran kebencian, provokasi di media sosial, dan sikap saling curiga, Pancasila harus menjadi pegangan bersama agar kita tidak terpecah oleh perbedaan suku, agama, budaya, maupun pilihan politik. NTT selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi kerukunan. Namun kerukunan tidak boleh hanya menjadi kebanggaan, tetapi harus terus dirawat. Tugas kita bukan sekedar menyatakan bahwa kita toleran, tetapi membuktikannya melalui sikap saling menghormati, menjaga rumah ibadah, menghargai perayaan agama, menolak kekerasan, dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat. FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan seluruh warga untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat persaudaraan lintas iman. Dari NTT, kita kirimkan pesan bahwa damai bukan hanya slogan. Damai harus dimulai dari keluarga, lingkungan, rumah ibadah, sekolah, ruang publik, dan juga ruang digital. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari rawat Pancasila, mari rawat kerukunan, mari jaga Nusa Tenggara Timur sebagai rumah bersama yang damai.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Boba Mama Bahasa Saudara, Indonesia adalah rumah bagi ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan tradisi budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama. Melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia, Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Ketika masyarakat mengedepankan toleransi, gotong royong, dan rasa saling menghargai, maka persatuan bangsa akan semakin kuat. Karena itu, memperingati hari lahir Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bah, siapa pun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
2: Bapak, lihat tidak saya pun dompet. Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
1: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
2: Ini sudah. Tapi tunggu dulu. Di mana sap uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
1: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
1: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
2: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

Tema tahun ini juga mengajak kita melihat peran Indonesia dalam kehidupan global. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat musyawarah, serta cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan upaya menciptakan perdamaian dunia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus mendorong dialog, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dunia untuk membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Wih, setiap kali dapat lelu nih, kayak sesuatu
3: Ah, kok kenapa, Le? Ada yang beda dan beta kok.
2: Bukan beda, Lai. Tapi selalu berbeda, Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
3: Oh,
2: Kemarin, beta lihat motif sabu. Kemarin dulu, dari Sumba. Ini hari, motif daerah mana, Lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
3: Penasaran toh? Makanya sayang kota pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya kota pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, kota harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
2: Memang batu-batu.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Pancasila di era digital. Bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan pendapat, melawan hoax, serta menebarkan narasi positif merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemajuan teknologi harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan memecah belah bangsa. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, generasi muda dapat menjadi pelopor terciptanya Indonesia yang maju, damai, dan berdaya saing global.

Pendengar, hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar bangsa Indonesia terletak pada persatuan dalam keberagaman. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Bersama menjaga persatuan bangsa, serta berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Beta Christine, sampai di sini Papa Lele menemani Bapak Mama Bas, Saudara Dong semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bawa saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026 melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah tersebut. Komitmen ini ditegaskan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin dalam kegiatan bimbingan teknis literasi generasi muda dan gelar wicara praktik baik literasi di NTT yang digelar dalam rangka peringatan Hari Buku Nasional. Menurut Hafidz, peningkatan kemampuan literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai partisipasi aktif keluarga, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Beralih ke informasi berikut, dua anggota Persaudaraan Seniman Tato Maumere PSTM akan mewakili Kabupaten Sika dalam event Tato Berskala Nasional di Kupang dalam waktu dekat. Keikutsertaan tersebut menjadi bukti bahwa karya seniman tato lokal mulai mendapat pengakuan di tingkat yang lebih tinggi. Ketua PSTM Dodi Parera mengatakan komunitas yang dipimpinnya tetap aktif meski para anggota memiliki kesibukan masing-masing. Komunikasi dan koordinasi terus terjaga melalui platform digital sehingga berbagai informasi dan peluang pengembangan kapasitas dapat diakses seluruh anggota. Menurut Dodi, kesempatan tampil dalam ajang nasional merupakan capaian penting bagi komunitas. Selain menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan para seniman tato asal Maumere, kegiatan tersebut juga membuka peluang memperluas jaringan dan memperkenalkan potensi industri kreatif daerah kepada publik yang lebih luas. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus Mega Hertz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara di pagi ini bertepatan dengan memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026. Ketong akan beromong tentang Pancasila, perisai hoax di era digital. Dan untuk bersama-sama membahas topik kita

0: sebagai perisai hoax di era digital. Kalau menurut Bapak ya, terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa menjadi perisai ataupun benteng sehingga penyebaran berita bohong di era digital ini tidak bisa membuat negara kita ataupun mungkin menimbulkan kekacauan ya, memecahkan persatuan dan juga kesatuan bangsa, seperti apa Pak? Silakan.
1: Saya rasa ini terinklud di dalam semua nilai dalam setiap sila Pancasila itu. Ya, sebagai contoh misalnya di sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu bisa sangat bermanfaat untuk mendorong kita dalam dunia digital ini, kita dapat terus menjaga toleransi, menyerukan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga kita mendorong untuk mencegah penyebaran-penyebaran konten-konten yang justru merusak tatanan toleransi yang sesungguhnya sampai hari ini terpelihara oleh bangsa kita. Itu salah satu contohnya, Pak Christian.
0: Ya, baik, bisa dikatakan bahwa memang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bisa kita amalkan, istilahnya begitu ya, ketong terapkan ya dalam aktivitas ataupun kehidupan sehari-hari begitu ya Pak ya.
1: Kemajuan teknologi hari ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi melihat nilai-nilai Pancasila ini sebagai benteng kita itu. Yeah. Jangan sampai karena pengaruh teknologi, kemajuan teknologi, era digital yang luar biasa ini, justru kita mengabaikan nilai-nilai yang sesungguhnya sudah diinternalisasikan kepada kita generasi bangsa ini sampai hari ini.
0: Baik, baik, baik. Ya, kita juga nanti akan tanya-tanya terkait dengan sila-sila dalam Pancasila ya, yang bisa kita terapkan dalam aktivitas ataupun kehidupan kita untuk membentengi diri dari berita-berita bohong ini. Tapi ya, banyak juga yang penasaran ya. Kita tentu penasaran kenapa orang-orang itu lebih mudah percaya dengan berita bohong dibandingkan dengan berita-berita yang memang asli-asli dari sumber yang jelas begitu, Pak.
1: Ini memang masalah hari ini. Iya. Bahwa ketika kita membuat konten yang justru mengedukasi masyarakat, berisi nilai-nilai yang baik, iya, itu susah sekali untuk dia viral.
0: Baik.
1: Tetapi kalau yang namanya konten-konten yang justru berisi provokasi, ya, bullying, atau berita-berita hoax, iya, yang tidak teruji kebenarannya, itu cepat sekali.
0: Betul.
1: Ya, cepat sekali penyebarannya. Hari ini disebar, mungkin 1-2 jam kita cek, wah, tayangannya sudah luar biasa.
0: Langsung gitu dipercaya.
1: Nah, ini persoalannya ada pada kita belum bisa memfilter apa informasi mana yang semestinya layak untuk kita konsumsi, yang perlu kita sebar. Ini sebuah fenomena yang memang menarik hari ini dan sekaligus menantang kita untuk bagaimana semestinya hal-hal tentang membentengi diri dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur ini harus kita perkuat lagi di era sekarang, di era digital hari ini. Mengapa, pertanyaan, mengapa kok orang lebih suka mengkonsumsi berita hoax daripada berita yang benar? Ini tantangan bagi kita. Tantangan bukan hanya oleh pemerintah, gereja. Ya. Saya rasa mimbar-mimbar gereja perlu kita pakai untuk mengedukasi masyarakat. Termasuk generasi-generasi yang di sekolah-sekolah, ya, oleh pemerintah daerah hari ini, ya, harus juga memberikan stressing kepada semua aparat untuk kita semua, bahkan masyarakat, untuk harus bisa memfilter setiap informasi. Dan landasan pijakan kita adalah nilai-nilai Pancasila ini.
0: Baik, baik. Iya, Pak Beni, pasti banyak yang bertanya juga ya, nilai-nilai Pancasila yang mana begitu yang bisa dijadikan benteng atau

0: pun mungkin perisai agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyebaran berita hoax yang bisa menyebabkan kekacauan begitu, Pak. Atau mungkin dari lima sila ini semuanya sebenarnya bisa masuk begitu. Silakan, Pak.
1: Ya. Sebenarnya semua bisa masuk, ya. Ada begitu banyak nilai yang ada dalam Pancasila ini. Ada 45 butir, tidak salah.
0: Yeah.
1: Ya. Dari lima sila ini, ada 45 butir Pancasila.
0: Yeah.
1: Saya ambil contoh yang ini, sederhana saja seperti tadi. Misalnya soal toleransi, ya. Yeah. Bagaimana kita hidup harus saling menghargai antara satu dengan yang lain dalam perbedaan keyakinan dan perbedaan agama misalnya, ya. Yeah. Ini kan zaman hari ini isu ini kan sangat sensitif.
0: Right.
1: Ketika orang membuat konten yang mempropaganda, ya, misalnya ada ujaran kebencian di dalam untuk menyakiti agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, ini kan berbahaya sekali. Bagaimana masyarakat harus pintar-pintar mengkonsumsi informasi atau konten seperti ini. Kalau hari ini saya berprinsip bahwa kehidupan bertoleransi itu adalah harga mati. Karena setiap orang, siapapun dalam latar belakang agama, sosial budaya, dan seterusnya, dia adalah saudara saya. Kalau saya pegang teguh itu, apapun konten provokatif yang disebarkan di dunia digital tidak akan mempengaruhi komitmen saya, cara pandang saya, dan perilaku hidup saya. Ini yang harus kuat dipegang oleh masyarakat, karena berbahaya sekali hari ini. Jangankan itu, jangankan kita masyarakat awam, bahkan banyak sekali perdebatan-perdebatan di media sosial tentang agama A, agama B, dan ini kan berbahaya sekali.
0: Yeah.
1: Ini kan nanti berdampak pada polarisasi secara sektarian sesuai dengan agama. Lalu ada muncul kelompok ini. Nah, ini bahaya sekali dalam kita merawat kerukunan, kita merawat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Demikian pun soal hal-hal tentang nilai-nilai demokrasi misalnya.
0: Yeah.
1: Bagaimana media sosial menjadi ruang untuk kita menjaminkan bahwa demokrasi itu terpelihara dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap orang berhak memberikan pendapat.
0: Yeah.
1: Setiap orang berhak memberikan pikiran, bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah sekalipun. Tetapi dalam batas-batas yang wajar, dalam dengan memanfaatkan data dan seterusnya, gitu. Tidak lalu digunakan untuk mempolarisasi kekuatan, lalu kemudian merongrong keutuhan bangsa ini, stabilitas nasional, stabilitas keamanan dan seterusnya.
0: Iya, Pak Beni, berarti bukan hanya sila ketiga saja yang bisa diterapkan oleh masyarakat, ya, ketika ada berita bohong ataupun hoax yang menyebar begitu, baik itu di media sosial atau mungkin ada yang bawa berita seperti itu, ya Pak, ya?
1: Iya, di sila misalnya di Persatuan Indonesia,
0: ya,
1: itu kan isu-isu SARA yang tadi saya itu berbahaya sekali, kan gitu. Nah, karena itu nilai-nilai persatuan itu perlu kita perkuat dalam diri masyarakat. Sehingga tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal SARA, konten-konten SARA yang berseliweran di media sosial misalnya. Gitu. Jadi persatuan adalah harga mati, NKRI adalah harga mati.
0: Baik, baik, baik. Ya, tadi Pak Beni sempat menyinggung juga bahwa orang-orang kan memang lebih percaya yang namanya berita-berita hoax itu lebih viral begitu, ya Pak, ya. Nah, ini kira-kira apa program atau mungkin apa yang telah dilakukan oleh Kesbangpol Kota Kupang khususnya, ya, untuk kalau mau dibilang sih bisa meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi bohong atau informasi-informasi palsu, Pak. Silakan.
1: Saya jujur memang baru masuk di Kesbangpol kurang lebih satu bulan. Dalam pikiran saya memang Kesbangpol memiliki peran penting. Untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Peran penting untuk menjaminkan ketertiban masyarakat gitu. Yang terpenting hari ini yang harus dilakukan dalam benak saya, memang itu Kesbangpol harus go to school, Kesbangpol harus go to ya turun ke masyarakat gitu ya, publik, untuk memberikan edukasi, program-program edukasi tentang nilai-nilai Pancasila, termasuk di dalamnya bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi filter untuk mencegah hoax gitu. Ini penting sekali, karena itu butuh kemitraan. Hari ini Kesbangpol lewat kebijakan wali kota yang sangat luar biasa, yang welcome organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hari ini kita gencar untuk menjadikan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam mendiskusikan dan melakukan hal-hal yang penting bagi pembangunan daerah ini. Salah satunya adalah bagaimana kita bermedia sosial secara cerdas gitu. Ini tugas kita semua. Kalau tugas satu dua orang hanya pemerintah tidak bisa. Karena itu kita harus menggandeng stakeholder untuk melakukan ini. Ya, harus dilakukan secara masif. Karena kita berhadapan dengan fakta yang seperti tadi disampaikan, bahwa orang lebih suka mengonsumsi informasi hoax dibandingkan dengan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi Kesbangpol hari ini sangat bergiat untuk menggandeng organisasi-organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi lainnya untuk bermitra. Kita perangi hoax hari ini demi kehidupan yang lebih baik lagi.
0: Iya. Berarti ini salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Kota Kupang untuk memerangi ataupun mungkin memberikan pemahaman ideologi bangsa bagi generasi muda begitu?
1: Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, karena ini Pancasila ini kan ini ideologi yang sangat kita banggakan hari ini, bahkan dapat pengakuan dari luar tentang ini, bagaimana Indonesia dalam berbagai keragaman bisa hidup utuh hanya karena adanya Pancasila. Ini kan luar biasa. Ya. Diri negara ini sudah memikirkan dengan baik bahwa landasan ideologis yang paling tepat untuk Indonesia dalam keberagaman ini bisa eksis berdiri sampai kapanpun adalah.
0: Kita berharap bahwa peran dari organisasi-organisasi masyarakat ini bisa membantu untuk memerangi yang namanya berita-berita bohong ataupun hoax ya. Karena kita tahu bahwa di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, konten-konten pemecah belah itu bisa datang dari mana saja begitu kan Pak ya?
1: Iya. Dan silakan. Itu memang tidak bisa kita hindari. Karena itu mungkin kita juga mendukung mungkin program hari ini dari Kementerian Informasi dan Digital soal bagaimana mereka menyaring dan kemudian harus membatasi informasi-informasi, kita dukung. Dan ini kita lihat, kita butuh bagaimana itu dieksekusi di lapangan gitu. Saya rasa ini penting, banyak instrumen yang harus memang harus diperbaiki dan dibenahi. Kalau kita tidak mau masyarakat kita ini tergerus dengan hal-hal yang sifatnya hoax dan provokatif, provokasi-provokasi yang tidak menolong bangsa ini gitu.
0: Iya, tentunya ini juga akan berdampak pada keamanan sosial, keamanan masyarakat kita, Pak ya.
1: Iya. Dan sudah pasti. Kalau digital dari dunia maya turun ke ini cepat sekali gitu ya. Ini juga peran sekolah juga sangat penting. Saya rasa sekolah harus sejak dini. Ini generasi ke depan ini berbahaya sekali kalau seandainya penguatan nilai-nilai Pancasila ini lemah kita jalankan.
0: Pak, kita tahu bahwa kalau misalkan sesuatu yang ramai diperbincangkan dan akhirnya menjadi, ini kan sudah biasa, ini sudah biasa ya, dan dianggap tidak terlalu membahayakan oleh sebagian orang tentunya ya. Ya, ini kalau menurut Bapak sendiri ya, kira-kira dampak-dampak yang bisa timbul ketika penyebaran hoax ataupun berita bohong ini dibiarkan begitu saja, Pak? Selain mungkin ujaran kebencian atau ada hal-hal lain begitu, Pak, silakan.
1: Dampaknya itu merusak tatanan kehidupan kita sebagai saudara, kita sebagai satu bangsa dan satu negara. Mm-hmm. Itu dampaknya besar sekali.
0: Yeah.
1: Bisa mendorong pertikaian antar kelompok karena berita hoax tadi.
0: Hmm.
1: Ya. Orang menyebarkan berita ini dengan mengedit segala sesuatu, misalnya ya, misalnya
0: yeah.
1: ada korban padahal ini foto lama yang diedit.
0: Betul.
1: Misalnya. Bahwa ada lalu di sana merespon, maka terjadi perang antara kampung.
0: Yeah.
1: Itu bahaya sekali, Pak. Kalau itu berlanjut dan berlanjut, luar biasa. Hari ini orang mengedit ya, misalnya pidato seorang kepala daerah atau kepala negara, presiden, wali kota, gubernur, atau menteri dan seterusnya diedit lalu di-share kemana-mana. Itu memprovokasi masyarakat. Nah, dan itu begitu cepat, begitu masif viral di mana-mana.
0: Yeah.
1: Lalu memunculkan munculnya apa, hilangnya kepercayaan,
0: iya.
1: kepercayaan terhadap pemimpin kita gitu.
0: Mm.
1: Ini persoalan. Mm-mm. Padahal yang dikonsumsi itu belum tentu benar gitu. Banyak sekali hari ini kita, maka kita iya. harus selektif. Terasa kita harus selektif. Kuncinya gini,
0: iya.
1: tidak ada pemimpin di negara ini yang berniat untuk merusak negara ini. Saya rasa tidak ada. Pertanggungjawaban kita ini kan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi tidak ada niat seorang pemimpin untuk merusak bangsa ini. Gitu. Jadi kita berhati-hati sekali untuk misalnya kita mendapat rekaman potongan video,
0: yeah.
1: pidato, atau apapun namanya. Lalu kemudian kita langsung percaya dan kita terbawa, kita terpolarisasi dalam kondisi tertentu untuk kemudian kita menyerang dan seterusnya.
0: Okay. Ya, sering sekali ya. Jadi ada beberapa potongan-potongan video dan langsung banyak yang menanggapi begitu ya, Pak. Itu menjadi viral.
1: Ya, akhirnya terjadi saling lapor.
0: Iya, iya, betul sekali ya. Padahal
1: itu
0: mungkin
1: itu menimbulkan ya? Kekisruan dalam masyarakat.
0: Betul. Betul sekali. Padahal mungkin di awal ada kata yang berbeda, tapi tiba-tiba
1: ya.
0: Di tengah diambil yang itu ya, Pak ya. Itu yang membuat seperti Bapak sampaikan bahwa itu bisa menimbulkan kekacauan begitu.
1: Apalagi di zaman AI ya. Ini.
0: Betul sekali. Segala sesuatu.
1: Saya sudah ngomong itu tapi
0: betul. Wajah kita juga bisa
1: wajah
0: digunakan. Baik.
1: Ya.
0: Ya, tapi
1: kalau kemudian orang membenci saya, membuli ya. Saya dan seterusnya. Kan contohnya gitu.
0: Nah, betul.
1: Kemudian pemimpinnya dibully, ya. Tingkat kepercayaan mulai rendah, ya. Semua program-program yang baik sekalipun. Dan tidak baik gitu.
0: Ya.
1: Nah, sudah dinarasikan dengan narasi-narasi provokatif.
0: Baik, baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu bentuk dari kritikan ataupun tanda masyarakat yang kritis begitu, Pak.
1: Ah, kritik ini kan tujuan kritik apa? Tujuan kritik kita terhadap pemerintah ini kan untuk mengubah sesuatu yang baik. Bukan dalam konteks memprovokasi. Begitu.
0: Baik.
1: Perlu kita pilih gitu. Mm-mm. Mana yang kritik, mana yang tujuannya untuk ya kritik yang konstruktif.
0: Mm-mm.
1: Pemerintah kan bukan Tuhan Allah yang tidak ada kesalahan gitu.
0: Baik.
1: Tetapi jangan sampai kritik yang dalam konteks untuk memprovokasi ya masyarakat untuk kemudian mengganggu kestabilan, ya, keamanan, ketertiban dan seterusnya. Ya tentu berdampak pada kestabilan ekonomi dan seterusnya. Kalau kritik yang membangun, saya rasa pemerintah, pemimpin siapapun dia siap menerima kritik. Dia sudah siap mental untuk itu.
0: Iya.
1: Tetapi kalau itu kritik itu disampaikan dalam konteks untuk memprovokasi masyarakat dan seterusnya mengganggu keamanan ketertiban, menimbulkan gap-gap dan seterusnya, ya, tidak baiklah untuk kehidupan kehidupan berbangsa dan negara kita.
0: Baik, baik. Jadi balik lagi ya, kotong mesti pintar-pintar ataupun istilahnya sih bisa memilih informasi-informasi yang didapat melalui media sosial begitu Pak ya?
1: Ya benar sekali, harus cerdas.
0: Baik. Ya,
1: kita harus cerdas untuk memilah dan memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak boleh kita konsumsi, yang harus kita tolak, yang tidak boleh kita share. Dan kadang-kadang juga kita punya perilaku ini kan, ketika kita dapat informasi, literasi kita rendah, kita belum menonton, kita belum membaca, kita baru baca judul, kita langsung share.
0: Betul sekali ya.
1: Kadang-kadang orang hanya baca judulnya,
0: langsung terpancing begitu Pak ya?
1: Langsung terpancing, langsung di-share, ditambah lagi dengan narasi dia, tahu-tahu narasi dia itu bertolak belakang dengan isi informasi.
0: Betul.
1: Karena baru baca judulnya toh.
0: Betul sekali.
1: Apalagi kalau diposting di FB atau apa, lalu ada komentar-komentarnya luar biasa. Komentator-komentator ini juga tidak membaca isi beritanya. Ini kembali lagi soal budaya literasi kita memang bermasalah.
0: Baik, baik, baik. Ya, tapi kalau menurut Bapak sendiri ya, ini kan banyak konten kreator yang ketika ada satu isu yang diangkat dan itu menjadi viral, semuanya jadi ikut-ikutan. Karena balik lagi bahwa ini ada yang kita tahu FB Pro, terus itu ada monetasi juga ya Pak ya. Tanpa mungkin berpikir bahwa dampak kebelakangannya itu akan sangat luar biasa berdampak pada kehidupan sosial masyarakat begitu Pak. Kalau menurut Bapak seperti apa?
1: Karena begini, kita kan cari yang viralnya, yang cepat viral.
0: Iya.
1: Itu toh? Karena itu juga karena perilaku konsumen dunia digital ini kan.
0: Iya.
1: Mereka kan suka yang itu, yang satu apa yang sensitif sekali, bahkan wilayah-wilayah pribadi dan seterusnya kan. Jadi itu dimanfaatkan. Kalau saya seorang content creator ya, cari yang mudah untuk viral kan, yang mudah untuk dikonsumsi oleh publik, yang menarik, walaupun walaupun kala muatannya itu berdampak negatif terhadap tatanan sosial.
0: Baik.
1: Salah sih, jadi memang ini sudah kompleks.
0: Baik.
1: dari kita sebagai konsumennya ya harus mindset kita harus diubah, perilaku bermedia sosial kita harus kita ubah, kita benahi. Yang juga dari apa konten kreatornya, misalnya saya yang pengguna FB Pro dan seterusnya, ini juga harus diedukasi supaya hal-hal positif itulah yang ini disebar gitu, dan sampai hal-hal yang tapi lagi-lagi mereka lakukan itu karena memang itu yang laris manis,
0: betul, yang viral, yang istilahnya yang viral yang laku begitu ya.
1: Saya pernah buat video-video dulu, saya tempat FB Pro gitu buat video-video edukatif, tayangnya kan rendah gitu.
0: Karena mungkin isu yang diangkat kurang menarik atau mungkin tidak menyinggung sesuatu begitu Pak.
1: Ini bahaya
0: sekali.
1: Kita muatan-muatan edukatif justru kurang gitu ya, kurang laku di media sosial.
0: Baik, kurang diminati begitu ya.
1: Kurang diminati. Sehingga banyak hal, bahkan ada kadang-kadang di media sosial untuk cepat viral hal-hal tertentu. Kita kasih contoh saja hal yang paling sederhana. kecelakaan saja misalnya.
0: Iya.
1: Orang hari ini tidak langsung membantu orang yang korban yang celaka.
0: Iya.
1: Tetapi dia memvideokan dulu.
0: Baik.
1: Lalu dia share tanpa ada blur dan seterusnya, mm-hmm. begitu tertelanjang.
0: Iya.
1: Gitu. Dan itu cepat sekali dibagi-bagi. Ini contoh.
0: Baik, baik.
1: Ini contoh. Bahwa akhirnya apa rasa kita untuk membantu, menolong ini kan sudah dikalahkan oleh kebutuhan kita untuk viral.
0: Betul.
1: Saya bertemu orang yang celaka motor misalnya, saya tidak membantu, tapi saya viralkan dulu. Ini kan persoalan.
0: Betul.
1: Bahkan sampai segitu loh.
0: Iya.
1: Orang sudah mau mati, kita masih viralkan.
0: Iya. Jadi seperti lapornya itu ke media sosial terlebih dahulu daripada ke pihak berwenang atau mungkin tenaga medis begitu ya, tenaga seperti itu ya Pak ya.
1: Sekarang yang ke Tuhan saja orang tidak ke Tuhan, Ibu.
0: Iya, betul.
1: Orang lapornya di media sosial.
0: Betul sekali ya. Jadi ada istilah bahwa Tuhan juga sonde pakai media sosial begitu.
1: Ini masalah di situ.
0: Baik,
1: sekarang
0: baik.
1: Orang lapor ke media sosial dibandingkan kepada Tuhan mendoakan dalam sebuah pergumulan, bukannya ke Tuhan tapi itu media sosial lebih dahulu.
0: Baik, baik. Iya. Dan ini tentu akan sulit sekali untuk memberantas yang namanya berita-berita bohong ataupun hoax ketika lebih banyak orang yang menyebarkan berita-berita belum pasti dari mana kebenarannya ataupun informasi ini datangnya dari mana begitu. Yang penting viral dulu begitu Pak ya, dibandingkan dengan orang-orang yang seperti kata Bapak tadi, konten yang mendidik itu sepi dibandingkan dengan konten yang narasinya itu negatif dan juga kalau mau dibilang menarik secara tanda kutip begitu ya Pak ya.
1: Ini makanya ini memang perisai diri itu penting dari pribadi kita. Saya misalnya begini, saya bilang begini, kenapa masih ada penipu di dunia ini? Karena masih ada orang yang mau ditipu.
0: Baik.
1: Ketika tidak ada orang yang mau ditipu lagi, dengan sendirinya penipu itu hilang.
0: Betul.
1: Gitu. Masih ada orang yang punya selera mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya hoax dan seterusnya, maka ada orang yang suka menyebar ini. Apalagi orang cepat menyebarkan itu, ya jelas dia akan memanfaatkan. Oh ini ruang paling baik, ini lahan yang bagus saya masuk. Tapi seandainya dalam kesadaran kolektif kita sebagai warga masyarakat, kita pakat tidak mau mengonsumsi hal-hal yang hoax. Semua masyarakat ini punya daya kritis yang tinggi, punya filter yang bagus. Hoax tidak akan hidup di ini negara.
0: Baik.
1: Sejak.
0: Baik, baik, betul.
1: Karena tidak laku lagi ketika dia naik, tidak ada yang share lagi.
0: Iya, betul. Betul, hal-hal yang mendidik yang dibagikan ya, atau memang viral tapi itu berdasarkan kenyataan bukan karena dibuat-buat atau dijadikan sebagai konten begitu Pak ya?
1: Iya, benar. Jadi, belum lagi kalau kita lihat komentar.
0: Iya.
1: Kalau kita posting hal yang bagus,
0: iya.
1: Itu bahkan teman FB kita juga komentar juga kurang Pak.
0: Betul.
1: Hal yang komentar panjang lebar.
0: Baik, baik.
1: Aduh, kalau hal-hal yang ini pasti komentarnya banyak.
0: Betul.
1: Tapi coba misalnya hari ini saya diwawancara oleh RRI, saya kemudian post. Gitu? Post di media sosial. Bahkan teman FB saya juga kan paling yang komentar sekian orang saja.
0: Baik, baik, baik.
1: Iya. Ya.
0: Baik. Ya, bisa dikatakan bahwa isu-isu yang terkait dengan SARA, ya, isu-isu suku, agama, ras, dan juga antar golongan ini yang paling menarik perhatian masyarakat, khususnya pengguna media sosial, begitukah, Pak?
1: Iya, karena kita kan mudah untuk diprovokasi. Sehingga isu-isu ini kan isu-isu yang paling seksi.
0: Iya.
1: Kan? Gitu. Ketika disebar, seolah-olah muncul senasib sepenanggungan untuk ya lalu kemudian bergerak kan gitu.
0: Baik, baik. Ya, kita juga bisa melihat ya bahwa saat ini banyak sekali isu-isu agama yang beredar di media sosial, akhirnya menjadi pertentangan antara satu agama dengan agama yang lain begitu ya Pak ya.
1: Bayangkan nilai-nilai kebenaran dalam sebuah ajaran agama dipertentangkan dari media-media sosial secara vulgar kan.
0: Iya.
1: Dan itu dilakukan oleh banyak orang yang sebenarnya cendekia, orang cerdas dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kemudian itu kan berdampak pada sekali lagi dia sampai pada ini toh level masyarakat awam terpolarisasi sudah hal begitu sehingga secara tidak sadar nilai-nilai kebencian itu akan muncul, nilai-nilai pembenaran diri
0: baik
1: itu akan muncul, pembenaran akan keyakinannya sendiri yang dianggap absolut mungkin. Kemudian menganggap orang lain tidak benar, agama lain kan bahaya sekali, bahaya sekali.
0: Betul.
1: Rasa
0: betul.
1: Sangat sensitif untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa itu dilakukan oleh kaum-kaum intelektual,
0: terdak
1: pandai. Saya rasa kita perlu mendiskusikan ini secara baik.
0: Iya.
1: Walaupun itu perdebatan, kalau misalnya kalau masyarakat awam menilai itu sebagai bagian dari pengetahuan, penambahan pengetahuan, tidak soal, toh.
0: Iya.
1: Ya, anggap dipetik dari sisi itu, poin perdebatan si A si B dijadikan sebagai pengetahuan, gitu. Dia ambil dua-dua sebagai pengetahuan. Tapi kalau segmen lain dia menjadikan itu sebagai apa materi atau konten untuk memprovokasi kan itu berbahaya.
0: Betul. Ya. Tapi seperti yang Bapak sampaikan bahwa terkadang karena keyakinan kita ataupun apa yang sudah kita yakinkan bahwa oh ini benar. Itu terkadang membuat kita pun akhirnya tidak bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda begitu Pak ya.
1: Iya, ketika kita mengkaplingkan itu kan kebenaran di dunia ini kan tidak mutlak ya kan, kebenaran yang di dunia ini kan berdasarkan versi keyakinan kita tentang nilai kan, dan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran ini kan belum tentu Bu Christine juga sama ke saya kan gitu, dan disinilah semestinya nilai yang terpenting adalah saya belajar menghargai kebenaran versi Ibu Christine dan Ibu Christine menghargai kebenaran versi saya kan itu.
0: Betul sekali.
1: Itu yang penting. Dan saya tidak saya boleh saya mengkaplingkan bahwa ini yang benar, tapi bukan berarti bahwa saya harus memaksa Ibu Christine untuk mengikuti kebenaran versi saya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena sekali lagi kebenaran di dunia ini kan tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan standar yang kita pakai, masing-masing orang gunakan ya. Dalam konteks manapun lah.
0: Iya, betul. Baik, baik. Iya, dan ini juga harus diketahui ya oleh banyak orang, oleh masyarakat, bahwa setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda ataupun kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita ingin kedamaian itu terjadi, ya sebisa mungkin lah ya. Kita menghargai apa yang menjadi kepercayaan ataupun keyakinan orang tersebut ya Pak ya.
1: Keberanian untuk menerima ya, kesediaan hati untuk menerima perbedaan itu.
0: Baik, baik.
1: Dalam banyak hal ini yang penting sesungguhnya. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan itu. Tetapi kita bisa berkomitmen untuk hidup di tengah-tengah perbedaan. Itu yang penting. Kita bisa berkomitmen untuk menerima perbedaan. Perbedaan apapun, dalam hal apapun. Ya, keyakinan, pendapat, dan seterusnya.
0: Iya, Baik. Ya, dan tentunya ini sesuai dengan yang ada dalam sila ketiga ya Pak ya, Persatuan Indonesia.
1: Ya.
0: Dan kita tahu bahwa saat ini kan ada begitu banyak kalau mau dibilang sih aplikasi-aplikasi AI begitu Pak, kecerdasan buatan yang bisa memanipulasi informasi begitu Pak ya. Dan yang pasti ini membuat orang-orang pun akhirnya percaya dengan mudah. Terlihat beberapa saat yang lalu ada informasi tentang kunjungan dari luar negeri yang mengunjungi Pak Wali Kota begitu ya. Padahal ya, itu AI, hasil editan begitu ya Pak ya. Ya, dan bagaimana Kesbangpol melihat ya agar untuk kecerdasan buatan ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif ya. Dan kalaupun ada hal-hal negatif ataupun ada orang-orang yang menggunakannya untuk hal-hal negatif, masyarakat bisa berpegang pada nilai-nilai Pancasila yang ada begitu Pak. Silakan.
1: Pak, omong AI ini geli-geli sedap.
0: Baik. Iya. Betul sekali ya.
1: Kita tidak pernah membayangkan bahwa dunia akan semaju ini.
0: Iya.
1: Orang dengan begitu mudah lakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Ya. Kecerdasan yang salah digunakan.
0: Baik.
1: Itu orang salah menggunakan kecerdasan yang dimilikinya. Bukan untuk hal-hal yang positif. Tetapi merancang sesuatu untuk menyerang misalnya. Menjatuhkan orang lain, menjatuhkan pemimpin, dan itu dibuat dengan begitu rapi. Nah, tugas hari ini adalah saya berpikir bahwa memang pemerintah ini harus punya, ya, awalnya harus punya sistem apa namanya ya. Jadi counter baliknya harus cepat, ya, dan itu sudah dikerjakan dengan baik. Jadi kita orang merancang ini di mana, di ruang mana kan kita tidak tahu. Tiba-tiba muncul dalam ruang publik.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau itu dia menggunakan anonim-anonim yang membuat kita pusing tujuh kali untuk mendeteksi ini siapa kan gitu.
0: Yeah.
1: Dan tapi itu sudah disebar. Ya, gitu, disebar. Ini kan merugikan pemerintah, reputasi pemimpin daerah.
0: Yeah.
1: Karena itu selain edukasi-edukasi itu kita terus lakukan, seruan-seruannya oleh Pak Wali, video-video untuk ya disampaikan ke masyarakat, video-video singkat itu dilakukan. Saya rasa pemerintah daerah dimanapun harus berperantap untuk cepat tangkap terhadap itu. Jadi ketika ini bagaimana cepat untuk merespon.
0: Pak Beni, suaranya putus-putus Pak.
1: Dengan memberikan informasi. Oh ya, ini ada gangguan sedikit kayaknya nih.
0: Baik.
1: Sudah kedengaran Bu?
0: Ya, sudah terdengar dengan jelas.
1: Jadi,
0: saat ini Pak.
1: Jadi saya rasa saya rasa selain video-video edukatif yang harus kita buat untuk kemudian mengedukasi publik, misalnya dari Pak Wali untuk mengedukasi publik terhadap perang, terhadap hal-hal Wali atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah manapun harus punya perangkat untuk cepat siap tanggap untuk meng-counter balik informasi itu.
0: Baik.
1: Itu harus dilakukan hari ini. Selain edukasi terus kita buat.
0: Iya, dan kita tahu juga bahwa ini kan perkembangan teknologi dan juga yang seperti tadi kita bahas kecerdasan buatan ini ya yang bisa disalahgunakan ya Pak ya. Ini bagaimana masyarakat bisa menerima ya ataupun memanfaatkan kecerdasan buatan ini dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila begitu Pak. Sehingga
1: memang hari ini kita tidak bisa menolak.
0: Iya.
1: AI keberadaannya, kita mau tidak mau kita tetap harus bersahabat sebagai bagian dari perkembangan kemajuan dunia ini.
0: Iya.
1: Jadi kita harus abad, tetapi kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal untuk kebaikan kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Memang saya berpikir pribadi ini memang kita lembaga pemerintah ini juga punya harus punya konten-konten yang bisa menandingi, ya toh?
0: Iya, betul.
1: Hal di luar yang biasa memprovokasi atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar, gitu.
0: Iya.
1: Kita juga menyeimbangkan dengan kita memiliki, kita punya perangkat aparatur yang bisa dengan cepat dan cerdas bisa mengelola ini, memanfaatkan AI untuk kepentingan edukasi, sekaligus sosialisasi hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah, informasi-informasi pembangunan, dan seterusnya. Ini harus dilakukan. Tidak tunggu sampai ada hoax baru kita lawan.
0: Betul sekali, ya. Ya, dan Pak Beni, apakah mungkin ya sejak dini ataupun sejak kecil itu anak-anak sudah diajarkan ataupun diperkenalkan terhadap nilai-nilai Pancasila begitu? Karena kita tahu bahwa kemajuan teknologi saat ini juga akhirnya membuat orang Pancasila itu hanya sekedar menjadi sejarah begitu.
1: Iya, dulu kita mungkin Ibu Kristen dan saya,
0: iya,
1: dulu kalau masuk di perguruan tinggi atau masa itu ada P4,
0: iya, betul.
1: Ya, kita ikut kelas P4 lah dan seterusnya.
0: Iya.
1: Nah ini kan sudah hilang.
0: Gitu.
1: Nah, itu kemarin kalau Mas Nadiem Menteri ada program penguatan profil pelajar Pancasila.
0: Iya.
1: Gitu. Dan itu begitu rapi dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana ada internalisasi nilai dalam setiap aktivitas peserta didik, gitu, dalam proyek-proyek yang dia hasilkan, gitu. Nah, ini harus dilakukan. Saya rasa ini harus dilakukan terus menerus. Tidak bisa stop di sini.
0: Baik.
1: Mulai dari rumah tangga, mulai dari rumah tangga. Bagaimana nilai-nilai itu kita terus internalisasikan. Karena ini saja yang menjadi benteng untuk generasi ini menghadap era kemajuan digital ini.
0: Iya.
1: Kalau tanpa ini, bahaya. Saya rasa hari ini kita semua, orang tua di rumah ini, kita ini mengeluh tentang perilaku anak.
0: Iya.
1: Yang menghabiskan waktunya di depan HP.
0: Betul.
1: Itu. Nah, tanpa diberikan edukasi, ini berbahaya sekali. Kita tidak tahu ketika dia buka HP, dia buka sebuah aplikasi, lalu di sana hal-hal yang sifatnya pornografi, hal-hal yang tentang isu SARA, hal-hal dan seterusnya, bahaya sekali kalau dikonsumsi setiap hari.
0: Betul sekali, ya. Itu yang perlu diwaspadai, ya Pak, ya. Iya, dan di media sosial kita juga, Pak, di media sosialnya di YouTube-nya RRI Kupang itu juga sudah ada yang gabung katanya, "Selamat pagi RRI, sekarang banyak yang tidak mengenal Pancasila dan juga tidak pernah memahaminya. Pancasila sekarang tinggal jadi sebuah dongeng saja, bukan sejarah lagi. Sudah terlalu banyak yang membuat konten kreatornya bertolak belakang dengan jalur-jalur Pancasila dan selalu beralasan HAM. Jadi sila ketiga bukan lagi persatuan Indonesia tetapi perpecahan Indonesia. Sekarang ini sila ketiga sudah dihapus karena banyak yang tidak mengikutinya lagi. Benarkah demikian, Pak? Silakan."
1: Ya, kita berdoa dan kita doa tolak lah.
0: Iya.
1: Kita doa tolak bahwa ini tidak terjadi di bangsa ini.
0: Iya, iya.
1: Bahwa ada upaya-upaya untuk merusak persatuan kita. Saya yakin bahwa kita masih nilai-nilai persatuan yang pelihara hal ini. Kita orang-orang yang arif bijaksana, kita orang-orang yang cinta terhadap bangsa ini masih memelihara. Dan karena itu, ya, saya rasa menjadi pekerjaan semua orang. Gereja-gereja, masjid-masjid, pura dan seterusnya, harus mimbar-mimbar mereka harus digunakan untuk menyerukan hal-hal ini.
0: Iya. Baik-baik, jadi seperti itu ya Pak ya. Harus ada yang namanya, kalau mau dibilang sih, diperkenalkan terus ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya.
1: Iya, jadi momentum hari lahir Pancasila tidak hanya dilihat dari sisi upacaranya doang, seremoninya doang.
0: Iya.
1: Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Tetapi bagaimana momentum ini menjadi refleksi mendalam bagi kita.
0: Yeah.
1: Saya rasa banyak hal yang harus dibuat ketika kita merayakan hari kelahiran Pancasila ini. Bahkan mungkin juga banyak orang tidak rayakan hari kelahiran Pancasila.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Kita khawatirkan seperti yang tadi disampaikan oleh tadi teman dialog tadi bahwa jangan sampai dia hanya tertinggal sebagai sejarah yang kemudian tidak berfaedah pada era hari ini.
0: Betul sekali ya. Ya, Pak, terakhir mungkin untuk tanggapannya ataupun untuk imbauannya agar Pancasila bisa tetap menjadi perisai. Perisai bagi persatuan dan juga kesatuan bangsa begitu, dan menghindari yang namanya hoax. Silakan Pak Beni.
1: Era digital hari ini punya peluang yang sangat besar untuk bisa membuat terjadinya degradasi nilai.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia punya kontribusi yang sangat besar kalau kita tidak memfilternya dengan baik.
0: Baik.
1: Dalam kita memosisikan diri kita sebagai pegiat media sosial. Gitu. Kita harus benar-benar selektif untuk mengonsumsi setiap informasi yang masuk. Dan perisai kita itu adalah nilai-nilai Pancasila itu.
0: Baik, baik.
1: Harus benar-benar tertanam dalam jiwa raga kita. Yang berikut, kita harus hidup saling menerima satu dengan yang lain. Perbedaan itu lupa. Tetapi bagaimana memelihara, menjadikan perbedaan sebagai berkat dan anugerah untuk hidup berdamai satu dengan yang lain. Baik. Itu yang penting.
0: Baik, baik.
1: Jadi perbedaan bukan sebuah, bukan dijadikan sebagai musuh.
0: Yeah.
1: Tapi justru dia menjadi nilai yang harus kita pelihara. Kita hidup saling menerima satu dengan yang lain.
0: Baik. Gitu.
1: Yeah. Demi persatuan Indonesia. Indonesia ini kalau bersatu pasti kuat.
0: Baik. Iya. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung di Pro4 pagi ini memperingati hari lahir Pancasila. Sukses selalu untuk semua sama-sama kegiatannya, Pak.
1: Sama-sama, Bu Christine. Iya. Kita tunggu kolaborasi ke depan.
0: Terima kasih.
1: Satu saat RRI terus berkolaborasi dengan Kesbangpol untuk melakukan hal edukasi untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila.
0: Betul sekali. Terima kasih Pak Beni, selamat pagi, salam budaya dan selamat hari lahir Pancasila.
1: Terima kasih. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, kita punya bincang-bincang dengan Bapak Beni Mauko, SPD MHUM ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni, dan tentunya kita perlu kembali menghidupkan budaya. Saring dulu baru sharing. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Siswi SMA Negeri 1 ND Queen Bilqis Sivani mengajak generasi muda untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan di tengah pesatnya perkembangan media sosial yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Saat diwawancarai RRI ND di sela kegiatan penguatan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di ruang Bina Kerahiman, Bilqis mengatakan kegiatan tersebut memberikan banyak pengetahuan baru. Menurutnya, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipahami oleh setiap generasi. Beralih ke informasi berikut, semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten ND saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan parade kebangsaan yang digelar di pusat kota ND. Kegiatan yang dikemas dalam acara Pekan ND Street Festival dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberi apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan parade kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: Masyarakat Sumba Barat tradisional masih kental dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Berbagai ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan untuk mendekatkan diri dengan alam, Tuhan, dan leluhur. Ritual-ritual ini kaya akan nilai historis dan budaya yang sangat kental. Adalah ritual Wula Podu. Ritual ini bertujuan memohon berkat dan sebagai sarana mengucap syukur. Wula Podu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Wula artinya bulan dan Podu yang berarti pahit. Disebut pahit karena sepanjang bulan November, waktu dilaksanakannya ritual ini, semua warga harus memantangkan diri dari sejumlah hal. Di bulan ini pula, para pemuda yang telah akil balik menjalani proses sunatan. Dan selama beberapa hari, diasingkan ke alam liar untuk hidup mandiri sebagai tanda kedewasaan. Puncak perayaan Wula Podu selalu merupakan ajang pulang kampung, semacam mudik lebaran atau natalan yang selalu ditunggu dan disambut meriah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wolapa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wolapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf mengaku bangga melihat perkembangan para siswa Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang yang telah menjalani proses pendidikan selama hampir 1 tahun. Apresiasi tersebut disampaikan saat berdialog langsung dengan para siswa dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 di Kupang, Minggu 31 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, para siswa menampilkan berbagai kemampuan di hadapan para tamu undangan. Mereka menunjukkan keterampilan menari, bernyanyi hingga berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Penampilan tersebut menjadi bukti perkembangan para peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kini mendapatkan kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat. Beralih ke informasi berikut. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026, di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Ia menegaskan Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Yudian Wahyudi menegaskan Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Teras UMKM untuk kesempatan kali ini ya. Dan saat ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita sudah bersama dengan owner dari Koelapa Kupang. Iya. Dan seperti apa kira-kira perjalanan dan dari Koelapa Kupang sendiri, kita akan hadirkan dalam Teras UMKM. Dimana untuk Teras UMKM ini sendiri, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ya salah satu bentuk dukungan ya siaran terhadap para pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang. Dan kita langsung saja menyapa kali ini ya di obrolan Teras UMKM ada Kakak Ricky Yuro. Selamat siang Kakak Ricky.
1: Halo, siang Kak.
0: Iya. Oke, Kakak Ricky selaku pemilik usaha dari Koelapa Kupang. Terima kasih Kak Ricky di tengah kesibukan hari ini sudah hadir bersama dengan kami dalam rangkaian obrolan Teras UMKM ya. Kak Ricky, bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Nah, ini sebagai seorang pelaku usaha ya, pemilik usaha Koelapa Kupang. Mungkin Koton juga penasaran nih tentang Koelapa Kupang. Koelapa Kupang bisa diceritakan sedikit ke kita, Kakak Ricky sendiri ya, tentang Koelapa Kupang sejak kapan ada begitu?
1: Ya, okay. Untuk nama brandnya sendiri bukan Koelapa Kupang. Koelapa Kupang itu untuk Instagramnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau nama brandnya sendiri Koelapa.
0: Koelapa
1: ya, diambil dari kata kelapa, namun depannya ada kata koe, itu yang merupakan kode penerbangan di Kota Kupang.
0: Seperti
1: itu. Jadi dia berbasis minuman, F&B minuman terkhususnya berbahan dasar kelapa. Kelapa yang khususnya dari NTT Kupang. Seperti itu kan.
0: Oke, dari bahan dasarnya kelapa ya, minuman ya.
1: Minuman kelapa.
0: Oke, ini sudah sejak kapan nih Kak?
1: Kita ini masih brand baru Kak, jadi masih jalan 4 bulan ini. Sejak Februari kemarin kita launching, terhitung 4 bulan jalan.
0: Oke, dari sekian banyak pilihan minuman gitu, ini apa yang membuat Kakak sendiri memilih kelapa sebagai bahan dasar gitu?
1: Awalnya, sebenarnya ini berawal dari beberapa bulan yang lalu, waktu itu istri saya sedang hamil. Nah, ketika hamil itu, dia ini suka sekali minum kelapa. Kami kebetulan baru di Kupang, baru jalan tahun keempat ini, 4 tahun.
0: Okay.
1: Kita menemukan komoditas kelapa ini sangat banyak sekali di Kupang dan terbilang murah harganya. Mudah didapat dan murah, beda dengan di Jawa. Jadi hampir setiap hari sepertinya dia ini minum kelapa.
0: Okay.
1: Dan saya selalu membeli di pedagang-pedagang kelapa yang di pinggir jalan itu. Dari situ kita ngobrol-ngobrol, sepertinya ini bisa menjadi satu ide bisnis yang dimana komoditas kelapa ini sangat melimpah, namun kita bisa sedikit kasih variasi dan bisa menjadi tambah nilai atau value. Kita kasih varian-varian dan terbaru kita juga ada menu baru, kita namakan Thailand Coconut Shake, yang memang terinspirasi dari negara Thailand, di mana di sana juga komunitas kelapa itu sangat banyak. Namun dari UMKM yang komunitas yang sangat banyak, UMKM-nya bisa naik kelas dengan pengolahan kelapa yang variatif lah, seperti itu.
0: Oke, dari memang dari kesukaan sang istri ya, mengonsumsi air kelapa ya.
1: Benar.
0: Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan begitu ya.
1: Benar, bisa diminum setiap hari juga kan, berdasarkan riset, bisa menambah elektrolit tubuh, yang penting sesuai takaran.
0: Ya, atau tidak berlebihan gitu ya.
1: Tidak berlebihan, ya.
0: Oke, kemudian Kakak juga melihat peluang bahwa ternyata di NTT ini banyak sekali komoditas kelapa begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kenapa tidak terpikirkan untuk membuat sebuah produk minuman yang berbasis kelapa begitu, dari dan bahan dasarnya kelapa ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini ada sebenarnya ada sebuah peluang ya yang dilihat ya, benar. Dan ternyata kalau kita mengonsumsi air kelapa begitu saja mungkin sudah biasa begitu ya. Orang biasa minum langsung potong langsung minum. Tetapi Kak Ricky sendiri buat variasi, ide untuk variasi minuman dari kelapa. Ini boleh diceritakan variasi apa saja dari minuman kelapa ini?
1: Oke, awalnya kita memang basicnya awal di kelapa. Kelapa original, air kelapa dan daging kelapa. Namun kita kemas dengan kemasan yang bisa dikatakan lebih modern dan kita lebih jamin kebersihannya, cara pengolahannya untuk sampai ke tangan customer. Lalu brandingnya kita juga perjelas dengan nama Koelapa, dengan logo, tone color yang sebegitu rupa. Ya, dengan tujuan supaya kelapa ini bisa menjadi komoditas yang juga bisa naik value. Nah, dengan ditambah selain original, ada beberapa rasa seperti seperti koko pandan, melon, lalu jeruk, brown sugar, dan kelapa susu. Terakhir kita ada tambah menu yang saya ceritakan tadi, Thailand Coconut Shake. Memang itu terinspirasi dari resep Thailand. Bahan dasarnya semua dari kelapa, tidak ada bahan tambahan lain ya. Maksudnya bahan dasarnya memang benar-benar kelapa, dan mungkin sekarang ada sekitar 12 pilihan.
0: Ada 12 varian min rasa ya.
1: Iya, 12 sampai 15.
0: Wah, keren sekali. Yang Thailand ini memang dari kakak sendiri atau ada usulan gitu dari pelanggan? Kakak nambah lagi dong varian baru begitu.
1: Ini kebetulan dari kami, dari
0: saya dan istri. Dari kakak sendiri dan istri
1: ya. Kita research gimana resep, lalu apa saja yang perlu tambahan-tambahan bahan ingredient, apa saja yang perlu ditambahkan. Kita riset, kita R&D sehingga sudah sampai dijual, bisa dijual sampai hari ini gitu.
0: Oke, okay. Awal mula sambutan dari pelanggan pertama kali minumannya di usaha
1: Tuhan,
0: dijalankan begitu?
1: Puji Tuhan rata-rata baik, tapi memang ada beberapa masukan khususnya dari teman-teman seperti oh ini rasanya kayaknya terlalu creamy, terlalu manis, terlalu banyak es. Nah, seiring bertambahnya waktu kita juga modifikasi sesuai dengan keinginan customer supaya bisnis ini juga bisa fit in di lidah masyarakat Kupang.
0: Oke, gitu. Jadi ada masukan-masukan ya?
1: Iya, ada.
0: Seberapa penting begitu buat menurut
1: Kak
0: Riki?
1: Wah, itu sangat penting sih, Kak. Sangat penting, karena saya pernah baca satu buku, kalau kita ini idealis dengan bisnis kita, merasa bisnis kita terbaik, tapi sedangkan itu tidak bisa diterima atau tidak punya tempat di lidah masyarakat Kupang karena kita berjualan di Kupang, ya buat apa? Gitu. Jadi yang paling penting adalah bisnis itu harus fit dengan marketnya, market fit.
0: Oke. Kemudian ada perlu ada masukan begitu juga ada review dari para pelanggan.
1: Benar,
0: ya, itu bisa membantu memperbaiki bisnis kita ya.
1: Ya, benar.
0: Kemudian tadi saya tertarik juga dengan dibilang sama Kak Riki mengenai kemasannya. Ya, ini seberapa penting nih Kak Riki kemasan yang bagus untuk sebuah produk begitu untuk mengangkat value ya dari produk tersebut. Sekalipun kalau kita lihat kelapa ya, ya kelapa ini kan kalau anggapan kita ya sederhana lah begitu ya. Itu untuk membuat lebih tertarik orang untuk membeli begitu kemasan yang bagus.
1: Iya. Jadi untuk menaikkan sebuah value ini sebenarnya ada beberapa poin di dalamnya. Salah satunya yang kami fokuskan adalah tentang kemasan dan kebersihan, Kak. Kemasan itu kenapa sangat penting? Ya pertama untuk branding, yang kedua untuk menaikkan value dan kepercayaan terhadap customer. Ya tadi mungkin sudah terlahir stigma bahwa kelapa ya sudah begitu, rasanya begitu, ketika saya beli begitu. Tetapi dengan Koelapa ini saya rindunya bisa mengangkat value dari si kelapa sendiri, salah satunya dengan kemasan. Kemasan yang kita miliki sekarang ini memang masih cup, jadi belum sampai. Ada memang ada planning kedepannya, tapi untuk sekarang masih kita fokusnya di cup dan sealer yang kita perhatikan kebersihannya dan juga brandingnya.
0: Oke. Ini salah satu cara juga untuk membranding produk kita sendiri begitu ya, Kak Riki
1: benar,
0: ya.
1: Benar,
0: ya. Selama ini kan baru berjalan beberapa bulan gitu ya. Ada tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi?
1: Tantangan sebenarnya belum terlalu banyak karena kita masih baru
0: ya.
1: Awal kita masih juga trial error, tapi selama kurang lebih sih tantangan yang paling besar adalah di bahan dasar, di bahan baku. Karena
0: itu
1: kelapa
0: kenapa?
1: Ini gampang basi kalau suhunya, apalagi Kupang ini kan katanya mataharinya ada 2 atau sampai 3.
0: Panas sekali ya.
1: Panas sekali. Itu bisa cepat basi. Nah, kita lagi trial dan error itu karena kita juga bermainnya masih skala kecil, belum yang skala yang besar, Kak. Itu kendala terbesar kita
0: sih. Tapi sering dapat begitu? Ada kelapa yang...
1: Puji Tuhan sih akhir-akhir ini tidak ya. Dengan cara kita mengolahnya, cara kita menyimpannya, storage-nya. Puji Tuhan kita sudah mulai menemukan ritme. Tapi terkadang tidak tahu kelapa itu tidak bisa ditebak.
0: Kadang iya, betul. Bisa tiba-tiba basi, hati rusak. Seorang perempuan begitu ya.
1: No comment.
0: No comment ya.
1: Tapi bisa jadi
0: kan? Bisa jadi ya. Soalnya saya pernah beli kelapa juga begitu. Yeah. Masih kelapanya masih buahnya tidak diapa-apain, masih ini ya, betul. Masih utuh ya. Tapi ketika sampai di rumah dipotong kelapanya, airnya itu basi rasanya.
1: Oh, okay.
0: Jadi mungkinkah kelapanya sedikit pecah yang kita tidak perhatikan gitu? Pernah dapat bahan baku yang seperti itu atau selama ini segar semua kelapa yang dibeli?
1: Selama ini segar semua sih, Kak.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Mungkin kalau seperti itu sepertinya ada yang ada yang bocor.
0: Tapi tidak kelihatan ya, karena ini kulitnya kan tebal, jadi kita tidak melihat secara langsung bahwa ternyata ini.
1: Iya,
0: ya, jadi pernah tuh bapak mama saudara ada kelapa, jadi saya pernah beli juga. Itu rasanya kayak udah bau lumut begitu, padahal kelapanya masih utuh ya. Oke. Okay. Untuk bahan bakunya sendiri, Kakak ambilnya dari mana?
1: Kita ada satu supplier di Kupang.
0: Sudah ada supplier tetap
1: sudah,
0: ya. Oke. Okay. Sejauh ini semua kelapanya baik, bagus ya.
1: Bagus. Gitu
0: Oke. Okay. Kalau untuk proses produksinya dibantu sama istri?
1: Kita ada satu staff.
0: Oke. Okay. Ada yang bantu
1: produksi
0: juga.
1: Proses produksi dan proses penjualan di outlet.
0: Itu kelapanya sudah dibersihkan memang, ditampung dalam sebuah wadah atau bagaimana untuk
1: 50-50 Kak, ada yang seperti itu, ada yang masih buah. Jadi ya seperti yang tadi kita bahas, kelapa ini kan gampang rusak.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita
0: tidak
1: memang maintain berdasarkan permintaan. Storage yang kita maintain baru kita keluarkan sedikit demi sedikit seperti itu. Supaya yang diterima customer juga kelapa yang fresh.
0: Oh iya, betul sekali ya, biar segar begitu ya. Tapi kalau cuaca panas begini biasanya harus manis ya.
1: Puji Tuhan.
0: Karena memang tadi matahari ada 2 atau 3 itu yang membuat orang lebih cepat haus begitu ya. Apalagi kalau kita konsumsi air kelapa itu kan tubuh jadi lebih segar begitu.
1: Iya, menambah elektrolit.
0: Iya, sejauh ini dari sekian varian, 15 atau 17 tadi varian?
1: Saya lupa pasnya.
0: Banyak varian tadi, yang best sellernya itu yang mana?
1: Best sellernya, nah untuk sekarang ini malah best sellernya malah di original.
0: Oke.
1: Okay.
0: Original itu air kelapa.
1: Air kelapa murni.
0: Murni gitu, murni, tanpa tambahan
1: tanpa
0: apapun.
1: Tanpa tambahan.
0: Oh.
1: Original yang paling best seller original dan sorry dan ini apa jeruk dan jeruk itu yang dua itu yang
0: paling banyak.
1: Best sellernya. Tapi untuk di varian coconut shake itu original juga. Jadi original itu kita kan coconut shake ada matcha, coklat dan Thai tea. Nah yang original ini pure rasa kelapa.
0: Kelapa.
1: Memang tanpa
0: tanpa tambahan
1: rasa. Nah itu yang paling laku Kak.
0: Paling banyak ya.
1: Best sellernya.
0: Oke. Kalau untuk soal varian-variannya ini Kakak mengikuti semacam apa ya, dari ada kursus kah begitu atau mungkin dari YouTube kah atau pengalaman untuk bikin sendiri begitu? Coba-coba gitu, dicampur ini rasanya seperti ini begitu.
1: Kalau untuk kursus kita tidak pernah, semuanya itu berdasarkan kita search sendiri.
0: Search sendiri.
1: YouTube juga semuanya kita kumpulkan materinya, baru kita R&D dan kita sesuaikan dengan awalnya dengan lidah kita berdua, lidah keluarga dekat juga, teman dekat. Baru setelah itu kita launch, kita dengar ke beberapa customer, lidah customer ini, kurang itu, kita adjust lagi. Tetapi awalnya semua QC dari kita.
0: Oke. Jadi nanti di komen lah sama pelanggan, kasih testimoni seperti ini.
1: Benar.
0: Begitu ya Kak ya.
1: Benar,
0: Kak. Oke, ada masukan-masukan. Pernah dapat testimoni yang kurang bagus begitu menurut Kakak?
1: Pernah. Ya itu tadi, waktu kelapanya basi. Kita tidak tahu, maksudnya kelapa itu ternyata udah
0: disimpan,
1: rusak. Seperti yang Kakak bilang tadi kan, walaupun di kelapa utuh dia ternyata juga bisa basi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah kita udah jual lumayan banyak waktu itu, ternyata rusak semua. Akhirnya kita asesori dengan customer.
0: Itu karena memang disimpan, dikupas memang atau bagaimana?
1: Nah itu kita masih juga masih mencari itu di mana si busuknya basinya waktu itu.
0: Basi, ya. Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, ada buah kelapa yang memang ada air kelapa yang dalam buah yang utuh tapi basi, begitu. Iya, jadi memang tidak selamanya yang utuh, yang buah yang utuh itu isinya bagus,
1: begitu
0: ya. Jadi memang ada beberapa yang ini yang mungkin harus terus di ini apalagi ya Kak ya, biar kita jangan mengecewakan pelanggan juga ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Tapi tidak apa-apa kah kalau mendapatkan ada testimoni yang menurut kita itu kok kita dikritik begitu?
1: Kalau saya sendiri malah bersyukur kalau ada customer yang malah ngomong gitu kan. Saya justru takut kalau ada produk kita misalkan kurang. Oh ya, satu lagi, waktu itu ada juga yang kurang manis atau terlalu manis.
0: Okay.
1: Ya, kita keluarkan SOP sih memang. SOP resep harus jual harus berapa-berapa, tapi kembali lagi staff yang menjalankan bisa salah, namanya SDM gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kami bersyukurnya malah ada customer yang ngomong, "Eh, ini kurang ini kurang itu." Kalau takutnya kalau malah
0: si diam-diam diam, gitu. Terus enggak datang lagi begitu ya.
1: Tidak datang lagi, kita
0: mending dibicarakan.
1: Mending dibicarakan
0: gitu kan. Oke deh. Ada cara-cara kreatif tidak dari kakak sendiri untuk menarik pelanggan datang begitu?
1: Ya, sejauh ini kita masih main di konten ya, TikTok.
0: Konten
1: Instagram
0: juga ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Instagram, TikTok memang belum masif, tapi puji Tuhan dari situ reach-nya lumayan, Kak.
0: Okay.
1: Kita
0: yang
1: juga ada di apa aplikasi ojek online juga, di Grab untuk bisa dapatkan.
0: Oke, okay, marketingnya juga online, offline juga ya.
1: Iya.
0: Okay, tapi kalau dari online banyak yang pesan juga begitu?
1: Online lumayan, Grab lumayan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Dari Grab lumayan.
0: Iya. Luar biasa ya. Berarti seimbang ya, online offline.
1: Iya.
0: Banyak pesanan seimbang, ya,
1: seimbang.
0: Gitu. Kalau start jualannya itu pagi. Jam-jam berapa?
1: Kita jam operasionalnya jam 10 sampai jam 9 malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya, officialnya.
0: Setiap hari.
1: Setiap Senin sampai
0: Senin sampai Sabtu.
1: Minggunya
0: off ya.
1: Off.
0: Oh iya deh. Kalau begitu buat papa mama bawa saudara ya, mungkin kalau pulang kerja panas-panas bisa mampir gitu ya.
1: Benar.
0: Alamatnya di mana, Kakak?
1: Jalan Franseda. Mungkin kalau papa mama, kakak, nona, kakak, nyong sekalian lebih familiar adalah Kopi Austin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kopi Austin belakangnya. Kopi Austin mungkin 100 meter, 200 meter.
0: Oke. Okay. Jadi bisa langsung ke tempatnya
1: ya.
0: Baik, kalau begitu kita jeda dulu ya, Kakak ya. Siap, di obrolan teras MKM ya, papa mama, bapak saudara, kakak, nyong, kakak, nona yang masih mendengarkan obrolan teras UMKM, tetap bersama kita di 104,3 MHz. Setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita kembali lanjut lagi ya di obrolan teras UMKM. Masih bersama dengan pemilik usaha kelapa Kupang, minuman kelapa segar, bersama dengan Kakak Ricky Yuro selaku pemilik usaha kelapa Kupang ya. Kalau ngomong soal air kelapa segar pastinya ya. Kalau ditambahkan es lagi, nah cocok sekali nih diminum panas-panas begini ya. Ya, ini Kakak Ricky kotong kembali lagi ngobrol ya tentang usaha kuliner. Di Kota Kupang nih usaha kuliner nih banyak ya, mulai dari makanan, minuman. Dan kalau Kakak Ricky sendiri memilih lebih ke usaha berbasis minuman air kelapa begitu. Nah, ini waktu awal-awalnya gitu, Kakak Ricky pernah memikirkan tidak kayak banyaknya persaingan begitu dari usaha yang mungkin mirip, serupa dan minuman-minuman juga begitu. Ini seperti apa Kakak Ricky menanggapi banyaknya persaingan kuliner yang ada di Kota Kupang? Itu seperti apa?
1: Ya, kalau dari kue kelapa sendiri sih saya yakin dan yakin untuk bisa buka ini karena kami dari awal sudah membuat diferensiasi atau perbedaan value pertama dengan mungkin usaha bisnis minuman serupa, Kak. Ya, dari variannya yang kita perbanyak, dari kemasannya yang kita jaga kebersihannya, dari brandingnya, dari kontennya dan sebagainya. Nah, dari situ kalau kita punya diferensiasi, marketnya pun juga akan, target marketnya pun juga akan secara ini juga bisa terpisah, terperinci atau jadi detail gitu. Jadi kita akan memiliki target market sendiri. Sehingga kalau dibilang takut, ya dengan persaingan ya pasti ada takutnya, tapi dengan istilahnya senjata yang kita miliki ini, kita jadi lebih yakin dan berani.
0: Tetap berani untuk bersaing begitu ya. Iya. Setiap orang punya rezekinya masing-masing ya, kata
1: juga,
0: ya.
1: Benar.
0: Iya, banyak yang orang bilang di Kupang sini banyak apa ya, banyak yang jualannya deket-deketan, tapi kan masing-masing udah ya atur sama Tuhan rezekinya.
1: Benar.
0: Ya. Jangan takut ya.
1: Iya. Yang buat saya yakin juga salah satunya UMKM, pelaku UMKM yang di Jalan El Tari, bubur kacang hijau.
0: Iya.
1: Kan itu dari Polda sampai arah Polda sampai
0: ada semua ya.
1: Mirip semua gitu, Kak. Tapi kenapa mereka selama 4 tahun saya di Kupang mereka tetap
0: bertahan
1: buka.
0: Eksis ya.
1: Iya, berarti kan ada yang beli, ada yang jual dan ada yang beli. Pasti ada yang beli gitu.
0: Iya. Menurut Kakak, orang kembali lagi itu karena apa? Ada kekhasan tersendiri dari usaha kita kah, atau bagaimana?
1: Iya, mungkin yang pertama mungkin ada kekhasan atau value sendiri atau diferensiasi yang kita tawarkan. Yang kedua juga pasti karena pelayanan kita. Yang ketiga juga karena produk yang kita tawarkan, yang kita jual, apakah itu cocok di lidah mereka atau tidak.
0: Oke. Jadi jangan pernah takut bersaing ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Siapa yang selalu memotivasi Kakak nih?
1: Istri saya, Kak.
0: Istri ya. Sampai di sini juga tetap memotivasi.
1: Benar.
0: Pernah ada rasa seperti ke capek begitu ketika apa ya? Karena kadang-kadang kita juga merasa lelah ketika banyak sekali pesanan begitu. Ada seperti itu atau tidak? Tidak nih, Kak.
1: Ada, Kak. Beberapa kali ya yang kita rasakan, namanya bisnis kan fluktuatif, naik turun. Kita mungkin bisa prediksi, oh ini panas, mungkin hari ini rame. Ternyata
0: tidak,
1: bisa zonk atau tidak sesuai harapan. Nah, di situ kadang saya merasa ini apakah masih layak untuk diperjuangkan. Nah, dari situ juga peran istri saya
0: memotivasi
1: ya? Itu juga penting buat saya. Dan kita ya sama-sama, yang penting kita itu mikirnya jangan sampai sepi karena kesalahan kita. Maksudnya karena kesalahan kita itu ternyata SOP tidak dibenarkan, tidak dirapikan, terus produk asal-asalan. Nah, kalau itu ya kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah memberikan semuanya yang terbaik, istilahnya ya tadi Kakak bilang rezeki itu sudah ada tempatnya masing-masing.
0: Oke. Jadi selalu ada motivasi untuk tetap semangat begitu ya. Iya. Selain di tempat offline, ada jualan di tempat lain tidak? Misalnya kalau di CFD gitu.
1: Ya, di CFD kita sebenarnya baru mulai beberapa minggu ini sih, Kak. Dan puji Tuhan juga responnya bagus di CFD.
0: Oke.
1: Di CFD tepatnya kita di sebelah Alfamart.
0: Alfamart okay.
1: Apa ya?
0: Yang di situ Altaria.
1: Yang di CFD
0: ya?
1: Situ. Daerah situ ada spanduk besar kue lapang.
0: Oke. Oke, ini salah satu peluang juga ya.
1: Peluang juga.
0: Yang dilihat
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Iya. Oke. Kalau dari kakak sendiri ya. Ini kan kakak terbilang baru nih ya, baru terjun 4 bulan ya. Menurut kakak atau juga mungkin bisa kasih semacam apa ya tips-tips gitu untuk para pelaku UMKM lain yang juga baru bertumbuh begitu, biar mereka juga tetap punya motivasi untuk menjalankan usaha begitu.
1: Tips untuk menjalankan
0: untuk pemula ya, untuk pemula. yang baru ingin memulai juga usaha begitu, adakah okay. mungkin motivasi tips-tips untuk mereka?
1: Ya, saya tuh selalu apa ya mempelajari, selalu saya tuh suka baca quote gitu. Salah satu quote dari seseorang, dia tuh ngomong tetap merasa bodoh bahasa Indonesia, tetap kita tuh harus tetap merasa bodoh dan terus mau belajar gitu. Maksudnya sampai kapanpun kita itu harus tetap belajar gitu. Nah, juga ketika masuk di bisnis gitu, mungkin teman-teman yang pemula banyak hal yang kita tidak mengerti di awal, seperti SOP itu seperti apa, keuangan itu seperti apa, supaya tidak boncos. Memang bisa rame, tapi kalau keuangannya boncos juga buat apa. Lalu produknya R&D, banyak hal yang dipikirkan. Tapi semua itu awalnya itu harus bukan dipikirkan atau direncanakan saja, tetapi harus berani memulai dulu.
0: Okay. Harus
1: berani memulai langkah kecil. Gitu.
0: Oke, okay. Harus memulai langkah kecil tuh harus begitu ya, jangan menunggu,
1: jangan
0: menunda
1: menunggu,
0: ya.
1: Iya. Kalau kata Gen Z sekarang itu bisnis biasanya dimulai dari coming soon. Stuck di coming soon. Jadi kita udah buat Instagram, keluarin flyer coming soon, tapi sampai 2-3 tahun kemudian tetap coming soon.
0: Tetap
1: nah,
0: coming
1: itu
0: soon ya.
1: Itu Gen Z yang
0: kapan
1: ngomong.
0: Kapan begitu ya?
1: Iya,
0: kapan terwujudnya?
1: Kapan terwujudnya? Ya? Nah, itu saya belajar juga dari Koel apa ini coming soon, tapi kita juga eksekusi. Memang di awal berantakan.
0: Okay.
1: Seperti Messi sekali, tidak teratur dan sebagainya, mungkin bisa rugi juga. Nah, makanya planning itu penting, tapi yang paling penting dilakukan, jangan hanya planning.
0: Okay. Tetap harus berani untuk memulai apapun, mungkin tantangan kedepannya seperti apa, jangan dipikirin gitu. Intinya kita mulai dulu ya.
1: Ya,
0: karena kalau tidak mulai sekarang mau kapan gitu, mau menunggu sampai kapan?
1: Benar.
0: Oke, okay. Ini ada rencana untuk buka cabang lagi selain dari yang tadi di Bundaran?
1: Sepertinya dalam waktu dekat tidak.
0: Belum ya, masih fokus dulu ya.
1: Masih fokus dulu untuk memperbesar si outlet satu ini dan memperbesar brandingnya.
0: Oke, ikut dulu sekarang alurnya begitu ya.
1: Benar.
0: Kita jalan dulu ya.
1: Iya.
0: Mimpi besar apa kedepannya tentang usaha kakak?
1: Mimpi besarnya adalah dari komoditas tadi, saya lihat Kupang seperti lihat Thailand. Bangkok gitu.
0: Okay.
1: Mereka sampai perkebunan kelapanya itu sudah sangat modern. Jadi cara petiknya, cara ambil kelapanya, dimasukin ke cara pengolahannya, sampai mereka bisa ekspor ke negara-negara lain gitu. Nah, itu kalau saya pernah pelajari kelapa di Kupang itu karena iklimnya mungkin 11, saya belum pernah sih ke Thailand enggak. Tapi mungkin sepertinya 11-12 kalau cuacanya. Jadi paparan sinar mataharinya lebih tinggi, kemaraunya lebih panjang. Nah, itu yang membuat rasa kelapa di Kupang lebih manis, lebih gurih, ada sentuhan manis, gurih sama pekat gitu. Kalau kelapa di Jawa karena geografisnya juga berbeda, paparan mataharinya juga berbeda. Di Jawa juga manis sih, manis manis lebih ke rasanya lebih tipis dia. Jadi tidak sepekat Kupang. Nah, itu dengan kondisi geografi yang seperti itu harusnya bidang perkebunan kelapa ini harus bisa diangkat. Nah, mimpi besar saya dari perkebunan kelapa yang kita sudah diberikan geografis yang bagus ini bisa naik level menjadi sampai bisa ekspor juga kelapa-kelapanya.
0: Oke, ada produk-produk turunan yang dihasilkan yang bagus juga.
1: Produk-produk turunan, ya. Ada salah satu pebisnisnya juga di Jawa, dia bilang kelapa itu produk turunannya tidak ada yang bisa dibuang gitu. Mulai dari buah, air, sampai kulitnya itu semua bisa dipakai, bahkan sampai pohonnya. Betul. Cuman saya belum mempelajari lebih detail sih, Kak. Seperti itu.
0: Benar ya, ini banyak sebenarnya banyak hal yang bisa diambil dari kelapa gitu ya. Oke, tapi kita fokus dulu ke minumannya dulu begitu ya.
1: Benar.
0: Kakak ya.
1: Langkah kecil tadi yang saya bilang.
0: Langkah kecil dulu ya. Untuk mimpi besar nanti ya, pelan-pelan ya. Itu memang ada rencana, tapi kita berjalan dulu sekarang ini ya.
1: Saya harus mempelajari dulu dan memperdalam, mengenali kelapat lebih dalam dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Riki.
1: Sama-sama Kak.
0: Ya, ada harapan apa, pesan apa begitu kepada pendengar, khususnya untuk para pelaku UMKM? Sekalian ya, closing statement.
1: Oke. Sebelumnya terima kasih untuk RRI Kupang, ini sangat membantu kami para UMKM ya, yang harusnya mungkin untuk hadirnya harus bayar sekian, tapi kasih free, kita sangat merasa disupport. Dan untuk teman-teman UMKM atau pelaku bisnis yang baru mulai atau yang sedang mulai tapi merasa stuck, jangan khawatir ya, rezeki punya posnya masing-masing, yang penting kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Riki. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nola ya. Ini salah satu motivasi untuk kita semua ya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tentu kita harus mulai dari langkah yang kecil ya, gitu ya. Jadi jangan hanya habis di mimpi ya, jangan habis di coming soon, coming soon. Ya. Tidak ada pelaksanaan sama sekali ya. Oke, baik, sampai di sini obrolan teras UMKM kita, Bapak Mama, Bapak Saudara yang menghadirkan Kelapa Kupang. Silakan nanti mampir ya ke outlet yang sudah ada, tadi sudah disebutkan di dekat
1: Austin.
0: Austin ya.
1: Kopi
0: ya,
1: Austin.
0: Jadi Jalan ya mana tahu haus ya, pengen minum yang segar-segar, ya memulihkan tenaga begitu habis banyak pekerjaan ya, biar segar dengan air kelapa, minuman kelapa dari Kelapa Kupang.
1: Dan di Grab Kak.
0: Oke, okay, dari
1: ya, ojek online.
0: Ojek online juga ada. Terima kasih Kak Riki untuk kesempatannya berbagi bersama kami dan juga memotivasi teman-teman UMKM yang lain. Sampai di sini untuk obrolan teras UMKM hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, ketemu jumpa lagi esok. Ya, tentu banyak menghadirkan masih banyak lagi para pelaku usaha yang ada di Kota Kupang. Beta pamit ya, dan tetap bersama kami di 104,3 MHz. Perempat RRI Kupang.
2: Perempat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Perempat Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang yang berlokasi di Desa Oil Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu 31 Mei kemarin. Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 di Kota Kupang. Adapun peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang mendorong para penyuluh keluarga berencana untuk mengambil peran lebih aktif dalam mempercepat penanganan stunting dan berbagai persoalan keluarga di Kabupaten Kupang. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam. Menurutnya, keberadaan penyuluh KB saat ini memiliki peran yang semakin luas dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Selain menyosialisasikan program keluarga berencana, penyuluh KB juga menjadi ujung tombak dalam membangun kualitas keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Kupang membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk para penyuluh KB yang selama ini memiliki kedekatan dengan masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, mau bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok nada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.

0: pertama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpo opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1.000 atau 2.000 arsip, akhirnya
1: Wow.
0: ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1, itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak setelah yang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum jadi dinas, kayak begitu.
2: Upaya ini bukan sekedar nostalgia, bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda, arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
3: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tahu kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai ke beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
2: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
4: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
2: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
0: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri sudah tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketong orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
2: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat hingga dampak Perang Dunia II hilang dari ingatan generasi muda dan mengaburkan identitas daerah.
0: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an, kalau besan salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar, tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua. Gereja Katolik, Gereja Maranatha pernah dibom, tapi ketong son tahu gitu ya. Ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat saat, tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
2: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
0: Jadi pesanggrahan itu, kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari, dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di pasanggrahan gitu. Nah, pasanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan pasanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
2: Selain pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
3: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kemana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin kemana, pakai kayu-kayu apa, sebegitu. Dan dapat dia pu batu tuh kemana, sampai dia pu cat tembok, dia pu apa segala macam tuh. Dia bikin kemana dan dia dapat kemana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari dia bukan hanya dari dia pu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah Regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
2: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
0: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain, yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an, terus beliau datang, personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
2: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
0: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang kadang-kadang. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
3: Harapannya ke depannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
1: Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
5: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
6: Harapan ke depannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya tetap.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat. Program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo, program yang tertuang dalam Pergub nomor 24 tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan bahwa orang tua punya peran penting dalam mendukung proses belajar anak di luar lingkungan sekolah. Gerakan jam belajar masyarakat adalah kebijakan yang dibuat Pemprov NTT untuk meningkatkan kualitas dan karakter generasi muda. Diharapkan melalui program ini dapat memperkuat fondasi SDM unggul menuju NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali yang dikutip dari rri.co.id. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat siang. Kita masih terus menemani Bapak Mama semuanya di siang ini, masih di edisi liburan ya. Senin 1 Juni 2026. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, pemerintah resmi menerbitkan peraturan yang membuat permanen tarif pajak penghasilan TPPH 0,5% bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang dikelola orang pribadi. Nah, dari aturan sebelumnya, insentif tarif PPh 0,5% dijadwalkan mulai berakhir mulai 2025 bagi UMKM orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP sejak tahun 2018 dan sebelumnya. Namun Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan perpanjangan insentif tersebut. Mulanya perpanjangan dikabarkan akan sampai 2029. Tarif khusus ini ditujukan kepada UMKM orang pribadi yang omzet setahunnya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Selain itu, badan usaha perbentuk perseroan-perseorangan, PT perorangan dan koperasi juga berhak memanfaatkan selama omsetnya memenuhi ambang batas tersebut. Namun terdapat aturan baru di PP nomor 20/2026 yang menyesuaikan penentuan boleh atau tidaknya menggunakan tarif 0,5% bagi orang pribadi pelaku UMKM yang juga memiliki PT perorangan. Nilai omset yang menjadi dasar penentuan melebihi 4,8 miliar rupiah atau tidak, setidaknya kini didasarkan pada total penggabungan omset dari usaha yang dijalankan atas nama pribadi serta seluruh PT perorangan yang didirikan nama orang yang sama. Penggabungan omset juga dilakukan untuk suami istri yang memiliki NPWP terpisah. Nilai omset yang menjadi dasar penentuan hak tarif 0,5% didasarkan pada total omset dari usaha masing-masing serta PT perorangan yang didirikan baik dengan nama suami maupun nama istri. Lagu ini lagu kampung. Jadi dengan kata lain ya, penentuan berhak tarif 0,5% pada 0,5% pada setiap NPWP orang pribadi dan NPWP PT perorangan miliknya didasarkan pada omset masing-masing. Jadi bukan gabungan dari seluruh yang terdapat.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai pemblokiran akses media sosial bagi anak-anak tidak cukup efektif. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Anak Manusia, Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pemerintah dan perusahaan teknologi harus membuat platform medsos lebih aman sejak perancangan awal. Pasalnya paparan di ruang digital saat ini kian meresahkan, mulai dari fitur desain yang membuat ketagihan hingga pelanggaran privasi anak. PBB lantas merilis pedoman berjudul Getting Children Safety Online Right yang terbit seiring dengan pembatasan medsos berdasarkan usia yang diterapkan di berbagai negara di dunia. Di Australia misalnya, pemerintah melarang anak di bawah usia 10 tahun menggunakan platform medsos sejak Desember 2025. Aturan ini disusun di Indonesia dan Malaysia, sementara belasan negara lainnya tengah mempertimbangkan hal serupa. Namun Turk sendiri memperingatkan bahwa larangan semacam ini dapat dengan mudah dihindari dan berisiko mendorong anak-anak menuju ruang digital yang lebih berbahaya dan kurang diawasi.

berubah saudara semua, pasti sonde asing lain dengan lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalagi untuk orang Rote, pasti su hafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu, apalagi buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangas akan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afo atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuat

lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusha. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusha. Orang-orang Romusha bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timur namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timur. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusha dari Timur. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timur. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timur berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka ke pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusha berangkat dari Rote.

segi syair ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Informasi yang pertama, pemerintah kelurahan di Kota Kupang mulai memperketat pendataan penghuni kos sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Kebijakan ini muncul setelah maraknya kasus ketuk pintu kos yang meresahkan masyarakat. Lurah Usapa Selatan Tobias Talo menilai pendataan penghuni kos sangat penting karena selama ini masih banyak penghuni yang tidak melaporkan identitasnya kepada RT maupun pemilik kos. Akibatnya proses pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Menurutnya pihaknya juga sedang menyiapkan surat edaran yang mengatur kewajiban pelaporan penghuni kos, jam bertamu hingga larangan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan. Kebijakan ini akan melibatkan RT, RW, dan pemilik kos. Beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Budaya Hus resmi dibuka di Dusun Vedok, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, Rabu 27 Mei yang lalu. Kegiatan ini menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat. Pembukaan kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rotendao, Pawil J. Jenggili, yang mewakili Bupati. Kegiatan HUS ini diwujudkan melalui parade kuda hias, atraksi berkuda, tarian adat, dan doa adat. Tradisi ini juga menjadi sarana pemperat hubungan masyarakat melalui perayaan bersama. Pemkab Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelestarian budaya daerah melalui kegiatan tersebut. HUS juga diharapkan menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba begitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu, dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga eksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini support begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapo gitu.

0: Apa yang menjadi pandangan dari Rambu Anak Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
1: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
1: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif, dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Anak Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
1: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Keturunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pemerintah akan mewajibkan registrasi nomor ponsel baru menggunakan verifikasi biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi setelah pelaksanaan uji coba selama hampir 5 bulan dinilai berjalan lancar dan mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun operator seluler. Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat mengatakan mulai Juli mendatang tidak akan ada lagi masa kelonggaran untuk registrasi kartu SIM baru tanpa biometrik. Artinya masyarakat yang ingin membeli dan mengaktifkan nomor ponsel baru nantinya harus melalui proses verifikasi biometrik wajah yang telah disiapkan oleh masing-masing operator telekomunikasi. Nah, sebelum diterapkan secara nasional, sistem registrasi SIM berbasis biometrik wajah ini telah diuji coba hampir 5 bulan oleh sejumlah operator seluler. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan sistem yang digunakan oleh beberapa operator telah berjalan dengan baik dan siap digunakan secara luas. Kemkomdigi juga sendiri melakukan pemantauan langsung terhadap proses registrasi di berbagai gerai operator seluler. Data Asosiasi Penyelenggara Teknologi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat sekitar 1,4 juta nomor baru yang telah diregistrasi menggunakan verifikasi biometrik wajah. Rata-rata sekitar 300 ribu nomor baru didaftarkan tiap bulan melalui mekanisme tersebut. Selain dinilai lancar ya, berjalan lancar,

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore

melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benih hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benih hau. Kemudian benih hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benih hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benih hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benih hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: online ya. Ini membuat pemerintah menggunakan berbagai cara untuk memberantasnya. Salah satunya dari Menkomdigi, Maudiah Hafid, yang meminta seluruh operator tanah air memperketat penguasaan transaksi pulsa, khususnya yang terkait dengan judi online.
1: Aden masih di jalan, nanti kagakan terbawa sambil pulang minap. Kata dari saya pasti.
0: Ya, ia meminta untuk dari Komdigi sendiri meminta untuk melakukan pembatasan transaksi pulsa, ya. Dan tidak hanya itu, juga akan didorong penggunaan data biometrik kependudukan saat registrasi ulang kartu SIM, ya, sehingga mempermudah identifikasi dari pelaku judi online. Sosialisasi pesan literasi digital oleh operator seluler ke masyarakat juga harus terus digalakkan, ya, sebagai upaya preventif dari judi online. Sebab sosialisasi secara digital dianggap efektif menjangkau masyarakat seiring dengan penetrasi ponsel yang makin tinggi.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Sakalina menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di NTT tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata UPG 1945 NTT yang berlangsung di Aula Eltari Provinsi NTT Jumat 29 Mei yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh dunia pendidikan di NTT. Menurutnya, kualitas pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, perhatian terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.

Beralih ke informasi berikut, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang mencatatkan capaian penting di bidang kesehatan lingkungan dengan mendeklarasikan status Open Defecation Free ODF atau bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Deklarasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penutupan program Wahana Visi Indonesia Area Program Kupang yang dirangkaikan dengan perayaan BBB serta deklarasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Desa Oebola Selasa 26 Mei yang lalu. Dalam sambutan, Wakil Bupati Kupang Arum Titu Eki, perwakilan pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada WVI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menampingi masyarakat, khususnya meningkatkan kualitas kesehatan, sanitasi, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, koleksinya Baby Sima, siapa sih kamu yang mewarnai rangkaian Prodangdut ya? Sisi pertama, kali ini Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin gabung boleh ikutan di telepon yang perempat 0380-833-499 atau di WhatsApp-nya perempat di 0811-3820-1043. Beta ucapkan selamat siang jalan sore dulu buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi menikmati serat siangnya. Mumpung hari ini masih libur ya, sebelum ketong kembali menjalankan aktivitas esok hari. Salam semangat buat ketong semua yang juga dengan aktivitas masing-masing, yang di rumah atau juga di kebun ya, dengan beragam pekerjaannya di hari ini. Lentefan silakan 0380-833-499 atau di WhatsApp perempat. Yang mau berpantun kirim salam ataupun request lagu dangdut, beta persilakan untuk sesi yang pertama ya, sampai di jam 4 sore nanti. Oke, di lentefan yang perempat ya, sudah ada yang bergabung, beta terima dulu. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore
0: Prodangdut dengan siapa? Iya,
1: dengan orang Australia ya, dari Kampung.
0: Orang Australia, Bu Melki kok?
1: Iya.
0: Oke, selamat sore Bu Melki.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabar ini hari? Sehat kok?
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Iya. Baik, silakan Bu Melki. Prodangdut sore hari ini, kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat orang Oteta semua, kakak Saka, Mama Anita, Bapak Louis, Mama Tapi, di NBS, adik Melani, kakak Cecilia Kaja, Mama Tumi, Mama Ben, adik Tarino, kakak Tarino Meleni, kakak Lelita di Batu Plat.
0: Iya.
1: Iya, kakak Lelita di Batu Plat. Mama Ima Fatululi, kakak Dani Fatululi, kakak Ferry Taiga Merdeka, Bapak
0: iya.
1: Miller Gause, Mama Madi, Mama Jessie Lelogama, Mama Elda Tofa, Kakak Ana Tofa, Opa Peter bersama Oma, Mama Sel Mite, sama Bapak Pit, Bagi Sila Siumate, Bapak Akomanu Belon, Kakak Joy Molteng, Kakak Foni Mutis, Bapak Dan Nisa Onlasi, Bapak Dion Hane, kakak Udi Kuping, Bapak Endang Cabang Aknamo,
0: iya.
1: Apa lagi? Bapak Loseran, Apil Tengah. Ya mungkin itu sekarang nanti ya. Malam baru sambung.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Melki. Selamat sore.
1: Shalom. Selamat sore.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Bung Melki yang ada di Camplong ya. Salam kompaksa buat semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bung Melki pikir-pikir lagi ya. Mungkin masih bisa ditambah-tambah di Basenggol sebentar malam. Beta kembali terima dari line teleponnya Pro 4 ya. Untuk yang sudah bergabung, ya, kali ini siapakah? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kakak cantik.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
2: Dengan Dewi di Osau, kak.
0: Iya, Mama Dewi kok.
2: Iya.
0: Iya. Oke, karena kabarnya?
2: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti kak di studio.
0: Oke, puji Tuhan baik. Terima kasih banyak, senang sekali dengar suaranya Mama Dewi ya di siang ini. Silakan ya. Mama sayang, salam-salam Pro Dangdutnya buat siapa?
2: Yang pertama buat ini Kak Devan di Pantura, selamat siang. Yang buat ini Kak Saka di Pariti, saya bilang Mbak Isaka lah, sama Kak Saka tergabung di Google Com.
0: Iya, iya.
2: Bagi jagung dong orang Pariti.
0: Iya, jagung banyak itu.
2: Buat, iya dong ada makan jagung tadi malam, makanya saya minta jagung. Buat ini Mbak Sila di Siumate. Ada Opa Mila Rapura, Kafe Indio Teta. Ada Kak Odi di Konfeu. Buat semua-semua, Asya.
0: Oke.
2: Okay. Buat kakak yang punya poin, selamat bertugas. Salam buat Kak Datan dan Karungan Kak Kristine.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
2: Buat Kak Fili juga.
0: Iya, siap. Kalu,
2: iya, makasih, shalom.
0: Terima kasih, shalom. Terima kasih, orang Osao. Ya, Mama Dewi di sana. Dan beta terima lagi ya. Yang satu ini kotong beralih ke WhatsApp-nya Pro 4 dulu nih. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Foniko.
3: Iya.
0: Orang Putih, sekarang mana kabar ini kali? Sehat?
3: Oh, ada pilihan untuk kak, baru pulang.
0: Iya, ini baru sampai ya?
3: Iya, baru sampai tadi kakak.
0: Oke, sudah makan kok belum nih kakak sayang?
3: Baru makan habis juga kakak.
0: Oke, baik, sudah, soalnya sore ini ya. Iya, salam-salam.
3: Iya, kakak capek.
0: Iya, Pro Dangdutnya buat siapa nih Kak Foni?
3: Ya kakak.
0: Kak Foni mau salam buat siapa sore ini? Menyapa ya, siapa?
3: Salam yang pertama kakak yang bertugas tetap semangat.
0: Terima kasih Kak Foni.
3: Terus ada suami bersama anak, ada mama, ada bapak. Selamat sore semuanya. Ada kakak Melki, ada kakak Dew yang barusan lewat, ada kakak Odi Kokteu, ada bapak Herman, kakak Ferry di angka ini satu nasib, terus ada kakak Ferry Soe, ada kakak Dani satu lulu bersama mama Ima, terus ada kakak... Kakak John Camplong, ada kak Bapak John Takari, ada kakak Sato Sariti, ada adik Melani, ada adik Tari Nomleni, Bayi Sila, terus ada Bapak Ako. Pokoknya buatin semua-semua kakak, soalnya ada okay. Lupa.
0: Iya Kak Foni.
3: Oh iya kakak Yusen, mama Marsa, udah lupa. Buat cuma-cuma sah kakak, iya. Yang betul ya.
0: Terima kasih banyak. Oke, shalom Kak Foni, terima kasih banyak buat orang Mutis ya, ada Kak Foni di sana. Salam kompak untuk semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Bagaimana? Beta bisa putar lagu kok? Oke, beta hadirkan sudah ya satu nomor lagu di sini. Lagu kali ini beta pilihkan dari miliknya Dara Ayu ya, dengan singlenya Keranda Cinta. Lagu ini spesial saja untuk semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sambil bersantai di sore ini.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Good morning.
2: Happy Sankar's Day.
3: Good luck.

Lagi kangen koleksinya Gita Yobi ya. Beta masih menemani bapak mama semua dalam rangkaian Prodangdut ya. Yang mau kirim salam spesial sore ini buat mungkin kakak kah, adik kah, atau teman-teman yang jauh yang ada di perantauan ya, boleh di line telepon atau juga WhatsAppnya Pro 4 ya. Boleh sekalian salam-salam atau juga di kesempatan kali ini mau berpantun ya, silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona.

0: Ya, betul menyapa semua yang lagi mendengarkan Perompat ya, di mana saja berada, mungkin yang baru bangun tidur, kemudian santai sebentar ya, yang baru tiba dari tempat aktivitas, baru sempat makan malahan jam segini ya. Silakan dihabiskan makanannya dulu ya, udah lapar sekali nih soalnya ya, udah lewat makan siang. Oke, bapak-bapak, bapak-saudara yang juga ada di tempat aktivitas ya, jangan sampai kotong kelelahan ya, kecapean begitu ya, apalagi sampai melewatkan waktu makan ya. Ini sudah lewat sebenarnya, tapi yang karena dari tadi tuh banyak sekali yang harus dikerjakan sampai lupa untuk makan ya. Oke, Beta juga ucapkan selamat sore untuk adik-adik ya, salam semangat yang besoknya itu untuk adik-adik ya, akan ujian ya, kalau soalnya salah ya, di tingkat SMA juga masih sementara ujian ya. Oke, dengan istirahat siang ya, ini bisa mengembalikan semangat adik-adik ya. Jadi malamnya bisa belajar, ada waktu untuk belajar. Jangan sampai terus bermain ponsel nih ya. Oke, kembali di line teleponnya Perompat, Beta coba dulu yang terhubung kali ini dengan siapa ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut. Maaf kan, saya lupa.
0: Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah?
1: Dengan Lita di Batu Plat.
0: Iya, Kakak Lita dari Batu Plat. Salam kenal, Kakak Lita.
1: Iya, salam kenal juga pendatang baru ini. Jadi belum ngerti.
0: Kakak Lita, karmana kabar ini sore?
1: Puji Tuhan, baik. Kalau kakak sendiri
0: sama nih, seperti Kakak Lita ya. Oke, okay. Kakak sayang, silakan kirim salamnya buat siapa? Atau ada mau pantun dulu kok ini sore?
1: Sana tahu pantun.
0: Oke, sana tahu pantun. Kalau gitu langsung salam, sa kakak.
1: Salamnya ya, untuk semua pendengar setia Perompat di mana saja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas bagi yang mau beraktivitas, selamat beristirahat bagi yang baru pulang kerja atau libur, dan selamat Hari Pancasila untuk seluruh Indonesia di Kota Kupang.
0: Oke, Kakak.
1: Oke, cuma iya, itu sah.
0: Terima kasih, Kakak Lita.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih banyak. Iya, boleh. Kakak Lita mau dengar lagu dangdut yang mana nih?
1: Beta di coba. Tulis.
0: Di sini kakak mau yang mana? Beta ada siap Perahu Cinta dari Feby Pratiwi, Vita Alvia, Kangen Dandutan, ada siapa lagi nih? Ada Diana Janet, Cinta Atau Uang, terus ada Hal Hebat dari Happy Asmara, Hamdan At, Hidup Pas-Pasan, terus ada Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
1: Yang Kangen, yang tadi Kangen tuh nomor 2 kok.
0: Kangen Dandutan kok?
1: Iya, Kangen okay. Dandutan. Okay. Makasih kakak saya.
0: Terima kasih kakak.
1: Terima
0: kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih banyak untuk kakak Lita dari seputaran Batu Plat. Salam kompak sah buat semua yang ada di seputaran Batu Plat yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baiklah, sambil menunggu yang masih mau bergabung, karena kalau kita langsung hadirkan saya satu lagu. Lagu ini spesial untuk Kak Kalita yang sudah request. Oke, ternyata ada yang masih mau ikutan ya. Beta terima dulu nih. Halo, Prodangdut.
1: Oh, selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
1: Dengan Bapak John di Tofa.
0: Bapak John kok?
1: John Nuba.
0: Iya, Bapak John di Tofa.
1: Iya.
0: Iya, selamat sore Bapak. Bagaimana kabar selamat Bapak sore ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perempat.
1: Ya, ini saya sudah pulang-pulang hanya saya cari-cari jarang juga.
0: Iya, baik.
1: Ini sama Jen toh?
0: Iya, ini sama Jen.
1: Ini sama Jen.
0: Oh. Iya. Oke, Bapak silakan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Lagu yang pertama tuh.
0: Mau lagu yang pertama yang di ya. Sini yang beta siap. Perahu Cinta kok, Feby Pratiwi.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke, gitu, baik Bapak, silakan Feby Pratiwi buat siapa?
1: Salam untuk yang baru lewat tadi. Salam kenal.
0: Iya.

0: kita ingat juga bersama Mbak Enda, kemudian Bapak ini lupa nama, Bapak Hermindo, Opa Emi, Bapak ini kita satu tempat penawaran kena kadang-kadang saya jaga Bapak Miller itu lagi gabung, Bapak Miller gabung sudah,
1: iya.
0: Abang Pendi dan Mama Anita di OTK, semua OTK lagi pantau radio program. Saya kira itu saja.
1: Iya, Bapak ya.
0: Saya bisa masuk.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Selamat salam semua di program.
1: Baik, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak ya untuk Bapak John yang sudah bergabung tadi ya. Salam kompak untuk keluarga di rumah ya, untuk semua yang lagi mendengarkan perompak dan juga yang stay terus ya dari tadi begitu ya. Ketong ikutan Soko dua lagu tadi sudah di request. Davita Alvia Kangen Dangdutan, kemudian ada Bapak John dengan lagu yang di request Feby Pratiwi Perahu Cinta. Dadang.

hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kita.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading, kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemanfaatan bioteknologi dapat menjadi salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal leluhur bagi generasi muda di masa kini. Pemanfaatannya menggunakan agen-agen biologi makhluk hidup seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Melissa E.S. Ledo, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW, generasi muda sangat penting. Pemanfaatan bioteknologi di zaman sekarang bagi generasi muda sangat penting sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal nenek moyang. Berdasarkan pengelompokannya, bioteknologi terdiri atas bidang pangan, obat-obatan, serta penanganan masalah lingkungan. Beralih ke informasi berikut, pengembangan budidaya pepaya California rasa madu di desa Hulnani terus didorong sebagai salah satu langkah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian hortikultura. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing mengatakan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Budidaya pepaya California saat ini dikembangkan pada lahan seluas 1 hektar dengan jumlah tanaman mencapai lebih dari 1.000 pohon. Ia menilai sektor pertanian masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung dengan pemanfaatan lahan yang produktif dan pengelolaan yang baik. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran Moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang. Gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rasa. 104,3 MHz Perompat RRI Kupang. Bapak mama bapak saudara, koleksinya Imam Arifin bakal pacar yang mengantar kita di menit ke-31 ya. Lepas dari pukul 16 sore di sesi kedua, masih adakah yang ingin bergabung? Beta kembali buka line telepon 0380-833-499 atau di WhatsAppnya Perompat 0811-3820-1043. Selamat sore buat Mama Kenny ya di Semau. Pantunnya ada udang di balik batu, batunya hancur, udangnya mati. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Cakep. Iya, ini pantun saja kakak, baik mama. Salam buat Bapak Dan, Bapak Diom, Bapak Tuleng, Om Endang, Opa Emi, Opa Miller, Kakak Dani, Mama Ima, Mama Glenn, Cecilia, Adi Melani, Mama Rian, Mama Elda. Buat kakak salam kenal, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Mama Kenny yang sudah bergabung dari WhatsAppnya Perompat ya. Salam kompak untuk semua yang ada di Semau. Beta hadirkan satu nomor lagu di sini sambil masih beta tunggu yang masih mau bergabung di sesi kedua Prodangdut kali ini.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

Masih kurang lebih 10 menit ke depan. Bapak Mama yang semua bergabung, kembali beta buka kesempatan di line telepon perempat 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820.

Bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, jika tidak ada lagi yang ingin bergabung ya, kita akhiri sudah rangkaian Pro Dangdut sore ini. Dan terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah bergabung, buat Bung Melki di Camplong, Edna Madewi Esau, Foni Mutis ya, Talita Batupla, dan Bapak John di Tufan. Salam kompak untuk semua Bapak Saudara yang juga monitor Pro4 di Pro Dangdut hari ini. Ketemu lagi di esok hari Pro Dangdut dari jam 3 sampai jam 5 sore.

Dangdut, dangdut adalah kita.

0: yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, generasi muda di NTT dituntut untuk menjaga kelestarian alat musik tradisional daerah. Tantangan ini semakin berat seiring hadirnya musik modern yang diproduksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Saat ini teknologi digital bahkan telah mampu menciptakan musik etnik tiruan secara otomatis dan instan. Fenomena ini juga dikhawatirkan dapat membuat anak muda mulai melupakan alat musik tradisional mereka. Beralih ke informasi berikut. Kasus klaim hak cipta terhadap karya musik lokal NTT memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual budaya daerah kini mendesak untuk segera diperkuat secara menyeluruh. Perkembangan dunia digital yang sangat cepat membuat karya seni daerah rentan dieksploitasi pihak luar. Jika tidak diantisipasi, budaya lokal dapat diambil alih tanpa pemahaman makna sejarah yang sebenarnya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di rangkaian Sasando Sore kali ini, Papa Mama, Abah Saudara, kita akan ajak potong keliling ke Pantai Koka. Pantai Koka terkenal dengan pemandangan alam dan pasir putih yang indah. Dan ini belum cukup ya, karena ada banyak bukit-bukit yang mengitari pantai yang melengkapi pesonanya Pantai Koka. Menelusuri Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, memang tidak pernah akan ada habisnya. Jadi selalu ada cerita unik di setiap persinggahan baik kota maupun desa. Tidak hanya keadaan serta rohani, budaya dan sejarah, Maumere juga dikenal dengan wisata pantai yang menakjubkan, seperti halnya Pantai Koka. Pantai ini terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Maumere, ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor, sekitar waktu memakan waktu sekitar 1,5 jam.

Ketika tiba di sana, Ketong bisa melihat pesona birunya Laut Selatan Kabupaten Sika yang memang tidak ada duanya. Tentu rasa capek langsung hilang ya ketika kita memandang pesona pantai berbentuk angka 3 terbalik atau dipandang dari depan ya. Hamparan pasir putih dan ombak yang sangat deras tentunya tidak pernah akan menghilangkan rasa penasaran kita untuk menyusuri Pantai Kuka.

0: Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni.
1: Bapak, mama, saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan

0: menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut, yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pemana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pemana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia, sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pemana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pemana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut, dan keramahan khas mereka. Untuk mencapai Pulau Pemana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke Pulau Pemana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu, tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pemana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, mari jadikan Pulau Pemana sebagai salah satu tujuan utama

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Bapak Putra, menegaskan bahwa Pancasila dan moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di daerah yang majemuk. Hal itu dikatakannya pada Senin 1 Juni 2026 dalam memperingati hari lahir Pancasila yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ia menjelaskan moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, serta menjauhi sikap ekstrim. Yosef menambahkan penerapan moderasi beragama di Flores Timur tercermin dalam kehidupan masyarakat yang terbuka terhadap berbagai suku dan agama. Salah satu kearifan lokal yang terus hidup di Flores Timur adalah budaya gemohing, yakni tradisi gotong royong yang melibatkan seluruh anggota komunitas tanpa membedakan suku, agama maupun asal-usul. Budaya tersebut menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas sosial yang memperkuat harmoni antar warga. Beralih ke informasi berikut, pemanfaatan bioteknologi dapat menjadi salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal leluhur bagi generasi muda di masa kini. Pemanfaatannya menggunakan agen-agen biologi makhluk hidup seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Hal itu dikatakan Melissa Ledo, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW pada Sabtu 30 Mei 2026, yang mengatakan pemanfaatan bioteknologi di zaman sekarang bagi generasi muda sangat penting sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal nenek moyang. Dalam dunia pendidikan, program studi pendidikan biologi FKIP UKAW Kupang sering melakukan berbagai kegiatan praktik. Kegiatan tersebut memanfaatkan hasil pangan untuk diolah menjadi makanan yang sehat dan bernilai gizi tinggi. Selain itu, mereka juga memanfaatkan tumbuhan sebagai pewarna alami kain tenun tradisional, obat-obatan tradisional, dan produk lainnya. Pemanfaatan bioteknologi ini berdampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui beragam potensi kearifan lokal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Tombolo 8 Perompet dari Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini ya? Hari pertama di bulan Juni, dan hari pertama di bulan Juni ini masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Selamat hari lahir Pancasila buat kakak semua ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila semoga kakak bisa terapkan ya. Apalagi buat para pemangku kepentingan ini ya, semoga bisa menjawab ataupun apa yang menjadi harapan dari masyarakat bisa segera terwujud begitu, supaya mendapatkan keadilan ya, seperti itu ya. Semoga nilai-nilai Pancasila ya, nilai toleransi untuk hidup rukun ya, walaupun kotong hidup di daerah yang beragam suku ya, ras, agama ya, tapi kotong harus patut bersyukur bahwa Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah di mana dijuluki sebagai Nusa Tinggi Toleransi ya, Nusa Tinggi Toleransi NTT begitu ya, yang selalu apa ya, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Walaupun apalagi di Kota Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, di Kota Kupang itu selain ditinggali oleh masyarakat yang memiliki perbedaan begitu ya, ada yang Jawa, ada yang Bugis ya, ada yang Tionghoa ya, ada Sabu, Rote, Alor, Sumba, pokoknya semua itu terkumpul di Kupang, di NTT. Tapi kota itu hidup saling menjaga satu sama lain ya, toleransi itu selalu dijunjung tinggi ya, dan kotong harus bisa mempertahankan itu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jangan kok ada masalah sedikit langsung kotong bakalai apa segala macam, jangan ya. Kotong harus tetap hidup rukun, hidup aman damai begitu ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih terus mantap Perompet FM ya. Selamat menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan semuanya yang masih terus beraktivitas, yang masih terus batas sibuk dengan pekerjaannya. Semangat saja buat semuanya, dan yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan berkumpul dengan orang rumah, yang setunggu Bapak Mama kepulangan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin ya. Nah, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua selama satu jam ke depan ya, dan itu mau ajak Bapak Mama dong untuk pasiar-pasiar ya, karena di segmen pasiar kali ini Daten punya beberapa tempat wisata yang mau Daten kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Kotompo NTT itu terlalu lengkap dia pun paket destinasi wisatanya ya. Yang penasaran jangan sampai beranjak dari Perompet FM ya, tetap di 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Setelah beberapa nomor lagu ini, nanti Daten kembali untuk kasih tahu tempat wisata apa sah yang ada di Kotompo daerah Nusa Tenggara Timur tercinta.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak, mama, kakak nyong, kakak nona semua, salah satu air terjun yang sangat menawan dan menarik perhatian wisatawan ya adalah air terjun Tiupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam Flores. Ini objek wisata ya, bapak saudara semua, memiliki daya tarik utama berupa aliran air yang jatuh membentuk kolam alami yang luas dan jernih. Ini kolam dikelilingi oleh tebing batu ijo yang kokoh serta pepohonan hijau yang asri, menciptakan suasana yang sejuk dan juga menenangkan ya. Suara gemericik air yang berpadu dengan kicauan burung di sekitar lokasi ternyata memberikan pengalaman relaksasi yang luar biasa bagi setiap pengunjung. Karena airnya yang sangat jernih, pengunjung dapat dengan bebas berenang ataupun sekedar bermain air di tepian kolam ya, tepian kolam alami tersebut. Namun para wisatawan perlu tetap waspada dan menjadi pengingat bahwa ketika musim hujan tiba, debit air terjun ya dapat meningkat secara drastis.

Bua, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mata Loko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.

0: Waduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Selain air terjun Tiwupai yang ada di Manggarai, ternyata ada juga salah satu objek wisata yang sangat menarik ya, dan membuat banyak orang penasaran begitu. Salah satu destinasi yang mampu menarik perhatian dan rasa penasaran dari para wisatawan adalah Batu Gong atau Batu Meko ya. Nah, Batu Meko atau Batu Gong ini bukan ada di Manggarai tapi adanya di Pulau Landu ya, Pulau Landuti yang ada di Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Dan sekilas Batu Meko ini terlihat seperti batu pada umumnya, namun keunikan dari ini batu terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, batu gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Wisatawan yang berkunjung dapat mencoba langsung memukul batu tersebut menggunakan kayu padat untuk membuktikan suara khas yang dihasilkan. Keunikan inilah yang membuat Batu Meko atau Batu Gong menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan sikap.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak, Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua nanti di jam 7 malam atau di pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah berita perempat dari Kupang ya. Kita akan ikuti sama-sama obrolan budaya mengenai tradisi kematian masyarakat Timor Barat. Untuk itu pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: Metro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026 melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah ini. Komitmen itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin dalam kegiatan bimbingan teknis literasi generasi muda dan gelar wicara praktik baik literasi di NTT yang digelar dalam rangka peringatan Hari Buku Nasional. Menurut Hafidz, peningkatan kemampuan literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterampilan seluruh elemen masyarakat, yang menilai partisipasi aktif keluarga, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Beralih ke informasi berikut, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Nusa Tenggara Timur, Polikarpus Doh, menilai gerakan literasi memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pandangan tersebut disampaikannya pada Senin 1 Juni 2026 dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan topik Literasi Pancasila dari Timur Indonesia, membangun generasi pembelajar yang toleran dan cinta damai. Yang menjelaskan masyarakat NTT selama ini menunjukkan praktik hidup berdampingan yang harmonis dalam perbedaan. Kondisi tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk memperkuat semangat gotong royong, inklusivitas, serta persatuan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan peran Taman Baca Masyarakat sebagai ruang belajar di tingkat akar rumput. Menurutnya, TBM tidak hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi juga pusat pembentukan karakter, penguatan nasionalisme, serta pengembangan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat mendorong lahirnya generasi pembelajar yang menghargai perbedaan, menghidupkan semangat gotong royong dan bangga terhadap identitas bangsa. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Masih dari kawasan Tompelo 8, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta su kasih tahu ya, kalau ini malam ada obrolan budaya, dan obrolan budayanya itu nanti kita akan beromong soal tradisi kematian pada masyarakat di Timor Barat ya. Dan untuk itu, saat ini di Pro 4 RRI Kupang juga kita sudah terhubung ya melalui telepon ya dengan ketemu narasumber, itu ada Bapak Samuel Hautias ya sebagai pemerhati budaya Timor. Selamat malam Bapak Samuel.
3: Selamat malam RRI Kupang.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Samuel?
3: Kabar baik, sehat, dan sukses, sejahtera.
2: Iya, salam budaya ya Bapak Sam.
3: Salam budaya untuk masyarakat pendengar Radio Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Terus Pro 4, kiranya apa yang kita sampaikan bisa bermakna bagi masyarakat adat di Timor Barat, dan terutama generasi yang berikut ini bisa mengikutinya untuk diketahui dan dipahami secara baik dan benar.
2: Iya, supaya lebih mencintai budaya yang ada begitu.
3: Iya.
2: Baik, Bapak Samuel, tentu ini malam kotong itu akan banyak sekali bicara ya soal tradisi kematian pada masyarakat di Timor Barat. Nah, dan sebelum kotong bawa omong lebih jauh ya, Bapak Samuel, ini mungkin Bapak bisa kasih penjelasan sedikit begitu ya tentang tradisi kematian di Timor Barat itu seperti apa?
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi, tradisi kematian itu merupakan tahap terakhir dalam kehidupan masyarakat, karena dari episode-episode lalu kita sudah bicara tentang tradisi kelahiran, kemudian kita sambung dengan tradisi perkawinan, dan hari ini kita pindah ke tradisi kematian. Jadi tiga mata rantai kehidupan manusia yang selalu kita lihat dalam kehidupan masyarakat itu selalu kait mengait antara satu dan yang lain, mulai dari tradisi kehidupan yang mulai dari kelahiran, terus datang kepada perkawinan, dan hari ini kita omong tentang kematian.
2: Nah,
3: oleh karena itu tiga tahapan ini, kalau terus kematian malam ini kita kupas. Waktu lalu saya katakan bahwa di Timor Barat ini kan ada lima bahasa daerah di Timor. Mulai dari bahasa Tetun, bahasa Buna atau bahasa Merai, bahasa Kemak, bahasa Dawan, bahasa Helong. Nah, yang malam ini kita bicara tentang bahasa khusus bahasa Dawan. Dan Dawan ini karena terbagi dua, Dawan R dan Dawan L. Dan malam ini saya fokus Dawan L, tapi bagian Amanuban.
2: Bagian Amanuban.
3: Karena L yang ada di PDS itu kan ada Amanuban, Amanatun, Molo. Nah, dan ini kan kalau untuk Dawan L itu lingkupnya mulai dari bagian TTU, datang ke TTS, Kabupaten Kupang sebagian, dan Kota Kupang. Nah, karena itu lingkup yang saya ambil di Dawan, khusus Dawan L di TDS itu bagian Amanuban itu, karena dia punya karakteristik yang juga mirip beda-beda dengan yang Manatun dan Molo.
4: Oke.
3: Terus kalau sampai ke Belu sebagian juga masih ada on air di sana, datang ke Amarasi juga ada on air di sini. Dan kalau menyangkut ritual-ritual kematian ini kan ada kesamaan-kesamaan tapi ada perbedaan-perbedaan. Terutama terakhir ini sudah terjadi pergeseran di sana-sini sehingga yang kita pahami, yang kita tahu dan kita pahami sejak dulu itu sekarang hampir hampir punah. Dan nanti saya jelaskan satu-satu nih. Terus inti malam ini saya akan jelaskan satu-satu ketika ada pertanyaan.
4: Nah, apa bedanya? Tadi juga sempat disinggung bahwa ada perbedaan begitu. Nah, bedanya tradisi kematian di Timur Barat, khususnya Amanuban yang kotong bawa omong ini malam itu dengan daerah lain seperti apa, Bapak Sam?
3: Ya, jadi begini. Dia sebenarnya ada punya tahapan. Kalau di yang saya omong malam ini kan punya 5 tahapan.
4: Iya, tahapannya seperti apa?
3: Tahapan pertama itu ketika orang mati tidak bisa di umbar ambil begitu, tapi kan waktu orang mati yang dikasih tahu pertama itu orang yang punya peran untuk hadir di situ adalah tokoh adat yang disebut Atuin Ama. Atuin Ama itu kan tokoh yang harus hadir pertama untuk menyebar informasi ke seluruh keluarga. Nah, kalau itu perbedaannya. Perbedaan kalau di tempat lain kan orang mati misalnya pukul gong atau tiba-tiba tiris semua orang sudah datang, tapi kalau di Amanuban itu beda. Biar dekat-dekat rumah tapi kalau tidak dikasih tahu dia tidak datang.
4: Oke.
3: Karena itu harus dikasih tahu dan siap yang kasih keluar berita atau yang amaf itu yang harus sampai lebih dahulu dan membagi berita dengan tempat ciri disampaikan ke kampung A, kampung B, kampung C dengan tokoh-tokohnya ada sana. Tempat ciri harus sampai, kasih tahu bahwa si A meninggal dunia dan nanti kapan kita mau kubur dan kuburnya seperti apa dikasih tahu. Sehingga nanti mereka datang sesuai dengan undangan yang ada. Tapi kalau undangan tidak sampai, kalau ditanya, ya kami tidak tahu. Karena undangan tidak sampai, undangan A tidak sampai, begitu. Nah, itu perbedaan dengan yang tempat-tempat lain. Mungkin kalau begitu dapat berita, yang berita jalan sudah dan tanpa berita dari yang sumbernya juga mereka sudah pergi karena duka. Kalau di sana beda. Kalau tidak disampaikan secara alat, dia dengar tapi tidak datang. Begitu.
4: Sekalipun itu adalah masih ada hubungan keluarga yang tinggal berdekatan rumah, tapi tidak dikasih tahu, itu tidak akan datang.
3: Tidak akan datang karena ini secara alat kan tidak kena mengenai dengan alat yang berlaku. Begitu. Jadi kan harus dikasih tahu dengan alat. Jadi tanpa ciras pergi. Dan siapa yang kasih keluar tempat ciri itu, tokoh adat yang berperan, yang namanya Atuin Ama itu, dia yang duduk kumpul muda-muda, muda-mudi atau orang tua sekitar itu, untuk memutuskan bahwa kita sekarang harus mengundang sekian banyak kampung. Nah, ada yang nanti mungkin karena pertimbangan jauh dan lain-lain, berita tidak sampai. Nah, mereka batasi, tapi kalau yang dekat-dekat harus dikasih tahu dan tempat ciri harus pergi.
4: Nah,
3: supaya nanti mereka tahu dan mereka datang, begitu.
4: Oke. Nah, mungkin ada pantangan-pantangannya. Tapi sebelum masuk ke pantangannya, tahapan yang berikutnya itu seperti apa?
3: Tahapan pertama yang kita kasih penyebaran berita itu oleh Atuin Ama. Kedua, kepada penyediaan liang lahat dan penyiapan keranda jenazah itu. Jadi liang lahat yang disiapkan itu tidak serta-merta tunjuk-tunjuk saja begitu. Atuin Ama itu pergi dan bawa linggis, tunduk di sini. Tunduk di situ, sebelum dia pancang itu linggis di situ, dia berdoa dulu, berdoa kepada Tuhan dan alam ini. Supaya nanti ruang yang mau dijadikan tempat pemakaman itu, ketika digali misalnya, tidak ada batu besar, tidak ada pohon akar-akar besar di situ. Nah, itu namanya aralan rintangan. Dia setelah berdoa, dia punya keyakinan bahwa di situ tidak ada halangan lagi karena sudah didoakan, minta restu dari Tuhan Allah dan alam yang memangku ini supaya ruang ini ditempatkan satu jenazah dari anak manusia yang dari rumah A begitu. Itu tahap kedua.
4: Oke.
3: Nah, dia tahapan ini kan dia harus pergi berdoa bahwa linggis patok di situ, kemudian setelah dia patok. Sebelum dipatok dia berdoa dulu, setelah berdoa dia patok linggis itu, kemudian dia cabut lagi linggis diserahkan kepada istilah kewan mak betin. Kewan mak betin itu kan muda-muda yang dibawa ke situ sebagai tenaga-tenaga muda perkasa, dikasihkan tugas mereka untuk nanti mereka gali lubang sudah. Nah, dan demikian kelompok yang lain, yang satu nanti diberikan tugas untuk potong pohon di mana untuk bikin peti sudah di situ.
4: Oke.
3: Nah, itu tugas mereka. Nah, itu kan Ardi punya rentetannya panjang, tapi saya sampai situ supaya ada pertanyaan baru saya jawab.
4: Kemudian untuk tahapan ketiganya seperti apa?
3: Tahapan yang ketiganya nanti setelah lubang sudah jadi, kemudian peti juga sudah jadi, nanti dimasukkan di peti dan saat upacara untuk pemakaman itu harus pukul peti, harus tutup peti keranda. Keranda jenazah mau ditutup itu kan tidak semua orang pergi tutup. Yang pegang palu untuk menutup peti itu hanya satu orang yang namanya Atuan Amaf tadi.
4: Okay.
3: Tokoh adat yang tadi sudah ditugaskan pertama dia punya peran untuk membagi berita itu, terus menetapkan atau menunjuk tempat pemakaman di mana. Terus sekarang mau pukul peti dia juga yang pukul. Dia pergi omong terus dia pukul cuma satu kali. Nanti kan untuk dibereskan segala macam nanti tukang-tukang yang ada di situ yang punya keterampilan baru bereskan. Tapi secara simbolis dia pukul satu kali. Saya tutup dengan bahasa-bahasa Arab yang berlaku di situ.
4: Oke.
3: Okay. Itu tahap ketiga.
4: Oke. Okay. Sedangkan tahap
3: keempat. Ya. Ya. Saya sambung tahap keempat ya. Tahap keempatnya itu nanti setelah dia sudah tutup peti dan sudah dimakamkan, dia harus terima yang namanya kusat nakaf. Kusat nakaf itu satu simbol arat yang diberikan oleh pemilik jenazah itu kepada Atuan Amaf itu untuk pegang. Jadi kan dia dalam wujud semacam gelang perak satu atau muti satu daun atau uang logam perak Belanda itu bisa satu ringgit atau satu rupiah, dia simpan. Dia terima dan disimpan, dan disimpan di satu wadah dan taruh di rumah adat. Taruh di rumah adat itu untuk nanti kemudian dituturkan bahwa oh dulu siapa meninggal, dia punya kepala tulang di sini. Kusat nakafnya di sini. Kusat nakafnya di sini dan dituturkan turun-temurun dan itu tidak boleh dihabisin, tidak boleh dijual belikan untuk nanti dimakan dan sebagainya, tapi harus disimpan dan menjadi tuturan turun-temurun ke suku rumahnya itu. Nanti kalau dia meninggal, diturun ke siapa lain untuk pegangan cerita dan ceritakan ke bawah supaya nanti yang di bawah itu tetap mengikuti mereka punya garis keturunan dari mana ke mana.
4: Oke.
3: Itu yang keempat itu.
4: Nah. Dan yang kelima?
3: Terus, yang kelima itu, nanti setelah sudah dimakamkan, nah dulu itu kan nanti istilahnya mau bikin kenduri. Kenduri itu kan tidak bisa bikin satu orang. Satu suku rumah itu dengan beberapa lain lagi, dikumpulkan yang mati berapa orang di kampung ini. Nah yang mati berapa orang itu bisa sampai 10-20 orang dikumpulkan baru kenduri satu kali. Nah mereka memutuskan untuk kenduri itu, hari ini kita putuskan untuk nanti 2 tahun kemudian baru kita buat kenduri itu. Nah karena itu membutuhkan pengorbanan-pengorbanan seperti harus ada binatang, harus ada makanan yang banyak, sehingga disuruh pulang masing-masing yang punya orang mati si A, si B, si C, dikumpulkan nama-namanya, kemudian dihitung berapa banyak, suruh mereka pulang masing-masing siap binatang dan siap makanan. Untuk nanti 2 tahun kemudian baru kita buatkan kendurinya. Nah, pada saat mereka kumpul itu, kenduri itu bukan kecil, besar.
4: Iya.
3: Jadi yang pengalaman dulu saya pernah ikuti itu, 1 bulan mereka pesta, karena yang beberapa kampung kumpul orang-orang mati itu, kemudian mereka buat pesta itu, siang hari malam mereka pukul gong, menari, menutur segala macam, dan makan minum sepanjang itu selama 1 bulan penuh. Mereka pukul gong dan menari dan menuturkan segala macam yang menurut sejarah keturunan dari si Asi, si Tete yang berhubungan dengan orang-orang mati. Dan itu pestanya besar, itu kenduri terakhir yang kelima itu, dan itu banyak makan korban, karena bukan hanya satu orang, tapi beberapa sekian banyak orang yang dikumpulkan dan buat pesta serentak.
4: Oke, okay. Berarti waktunya juga seandainya tentu untuk melaksanakan pesta kenduri. Tapi balik lagi kepada sesuai kesepakatan keputusan kapan mau dilakukan kenduri, begitu.
3: Betul, betul, karena bukan satu orang, banyak orang jadi setelah itu kan dikumpul untuk dirundingkan. Kemudian menetapkan waktu, kapan waktunya, tempatnya di mana kita lakukan. Dan nanti itu dikumpulkan dulu, masing-masing kampung datang dengan dia punya. Dan setelah rampung, baru pestanya dimulai.
4: Oke. Nah, dalam tradisi kematian pada masyarakat di Timur Barat ini, khususnya Amanuban, ada 5 tahapan. Nah, yang paling berperan penting itu kan tadi dikatakan bahwa atau yang amaf ya, Bapak Sam.
3: Siap.
4: Nah, tapi yang jadi pertanyaannya itu siapa yang menentukan untuk menjadi atau yang amaf begitu?
3: Oh iya, jadi atau yang amaf itu kan dia sendirinya melekat dalam satu garis keturunan. Okay. Jadi misalnya begini, dalam satu keturunan itu kan ada anak perempuan, anak laki-laki. Mm-hmm. Nah, dalam sebuah perkawinan itu, kalau misalnya si A dan si B, kakak adik bersaudara, maka yang saudara perempuan itu punya atuin amaf itu yang saudara laki-lakinya itu. Mm-hmm. Jadi kalau nanti waktu dia menikah, saudara perempuan sudah menikah dan ke kampung sana, kampung lain, mm-hmm. nanti waktu dia meninggal, saudara laki-lakinya harus diundang pertama pergi kasih tahu, pergi dan memutuskan. Okay. Nah kalau laki-laki itu tidak diundang, itu kan atuin amafnya. Yang dia itu tidak pergi, itu kan soal. Mm-hmm. Dan ketika pukul peti itu tidak semua memukul peti, karena itu ada di punya, dia punya pemali lagi di situ. Iya. Dan kalau sembarang-sembarang pukul peti salah-salah, nah itu nanti sebentar dia punya dampak ke depan. Itu kan banyak soal-soal yang berhubungan dengan mereka punya kehidupan dan tantangannya besar di situ. Makanya tidak boleh, tidak semua orang akan pergi pasang darah untuk pukul peti.
4: Iya, iya.
3: Karena yang berpan itu yang istilahnya pilot uf bon uf atau yang amat itu, di situ sudah. Hmm. Jadi setiap suku rumah punya atuan amat, mereka sudah tahu yang punya peran ini dan tidak bisa sana, tapi iya. Di sini, begitu.
4: Oke, okay, berarti seperti itu, ya. Dan ada hal yang menarik juga kalau di beberapa daerah itu ada yang dikenal dengan istilahnya ratapan, begitu. Nah, kalau untuk masyarakat di Timur Barat sendiri, khususnya Amanuban ini, ada kosong deh, oh Bapak, ratapan orang Timur ketika seseorang itu meninggal dunia.
3: Mereka meratap. Jadi meratap itu kan yang tadi saya bilang ini. Satu kampung diundang itu, yang tadi dia sudah memutuskan bahwa undang kampung A, kampung B, kampung C, dan tempat C sudah pergi. Mereka datang itu bukan datang kosong. Mereka datang sudah bawa binatang, sudah bawa beras, dan lain-lain yang mereka pikul. Jadi istilahnya bilang, ben ketmatua, suf ketmatua, ya nim ketmatua, ben ketmatua. Jadi kan kalau mereka bawa binatang, dong tarik dengan tangan. Kalau mereka bawa beras, dong pikul dengan bahu. Jadi istilah ben matua, fufun matua, dan ini matua itu kan, dia pergi, dia tarik binatang, dia pergi, dia pikul peras bawah ke sana semua, dan waktu dia pergi, bukan itu saja, kain-kain alat dia bawa untuk nanti ditaruh di jenazah yang sudah terbaring di sana, dan mereka pergi itu menangis dari meratap dari sini, dan menuturkan segala cerita yang berhubungan dengan kehidupan yang bersangkutan, kait-mengait dengan siapa-siapa itu, mereka menangis, dan mereka tetapi itu, dan bukan satu orang, setiap kampung yang datang itu pasti meratap, kemudian nanti diterima dengan tuturan-tuturan adat yang nanti disampaikan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemandu yang sudah disiapkan masing-masing, siapa yang terima begitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau dalam tradisi kematian pada masyarakat di Timur Barat juga, khususnya Amanuban ini ya, ada begitu banyak tahapan, ada 5 tahapan yang tadi Bapak Sam sudah katakan ya. Dan dalam suasana duka juga, kalau kita lihat lagi budaya-budaya yang lain di daerah-daerah yang lain itu, ada pukul gong, kemudian ada juga tarian yang memang dikhususkan untuk kematian begitu ya. Itu ada kosong deh untuk tariannya sendiri.
3: Kalau di sana itu kan tidak ada tarian, tapi yang ratapan itu sudah ada seperti tadi itu. Kalau yang kita lihat tarian seperti di Sumba, di Lote, kan itu sudah tradisi. Tradisi dan itu kan kita terima sebagai satu tradisi yang dihargai, dinilai. Yeah. Karena dia bermakna. Setiap yang mereka lakukan itu punya makna tersendiri. Jadi kan kalau kita lihat dari kasat mata dan kita ingin buat seolah-olah membuat hirup-hirup dan lain-lain, itu tidak. Kita harus cermati, dalami, kenapa harus begini dan kenapa harus begini.
4: Iya,
3: itu ada di punya mana semua. Sehingga kalau kita lihat di Rote, orang pukul gong dan menangis dan antar jenazah ke sana, dipikirkan Sumba, malah pukul gong dan potong binatang banyak sekali. Itu kan ada dia punya maksud, ada maknanya. Jadi bukan karena mereka suka bikin-bikin, kata orang kaya, orang miskin, tapi kan itu aratnya seperti itu. Dan arat ini harus kita cermati, nilai-nilainya ada di mana. Memang ada nilai-nilai yang banyak pengorbanan, tetapi makna arat itu seperti apa, itu harus diketahui.
4: Gitu. Oke, okay. Nah, kalau untuk nilai dan juga makna dalam pesta kenduri yang tadi Bapak saya katakan juga, ketika ditentukan waktu begitu kapan dilakukan pesta kenduri, itu otomatis pasti ada apa ya, pemotongan hewan begitu ya.
3: Betul.
4: Itu ada maksud tersendiri, makna dan juga nilai yang terkandung di dalamnya, Bapak?
3: Iya. Jadi begini, kenduri itu intinya ucapan syukur atas Tuhan Allah yang memberi hidup, dan terakhir ketika meninggal dunia pun kita aterwewek sampai dan selesai. Nah, bagaimana mengucap syukur itu kan dia tidak sendiri, dia undang keluarganya. Nah, jadi kan istilah Timor itu kalau khususnya itu orang sebut Isnera dan Ispa. Nah, Isnera dan Ispa itu kan banyak orang salah memaknai itu kan. Isnera itu Allah yang disembah. Kalau Ispah itu bukan disembah, tapi itu ungkapan kebesaran yang diberikan kepada alam semesta ini sebagai pemangku kehidupan yang merelakan dirinya memangku semua kehidupan yang ada di atasnya cuma-cuma. Nah, karena itu orang Timor mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada alam ini, dia katakan Ispah. Ispah itu adalah, Ispah itu artinya raja, raja alam. Nah, iya, alam yang dimaksud tanah ini. Tanah ini disebut dan Ispa sebagai pemangku kehidupan yang cuma-cuma dia merelakan dirinya memangku seluruh kehidupan termasuk manusia di atasnya, dan dia tidak minta payah. Kemudian seluruh ucapan syukur itu dinaikkan ke Tuhan Allah yang sang pencipta langit dan bumi itu sebagai pelindung, kan dia sudah menciptakan, setelah dia melindungi, dan setelah dia melindungi, dia mencurahkan anugerahnya ke bawah itu. Jadi orang tinggal bilang, Anpofi Mahanik, Pofi Mahanik itu, itu mencurahkan anugerah itu diibaratkan sebagai curahan embun pagi.
4: Iya.
3: Yang dicurahkan ke bawah untuk memberikan kesejukan kepada seluruh kehidupan ini. Dan karena sejuk, maka dia akan bertumbuh, subur, berbunga dan berbuah. Kemudian hasil berbunga dan berbuah itu, yang nanti dia membuat ucapan syukur yang disebut dan pules mal di atas, dinaikkan lagi kepada Wisnero tadi itu, atas anugerah yang dicurahkan ke bumi, dan manusia menikmati itu dan penuh kesegaran, dan kemudian dinaikkan syukur ke Tuhan Allah itu. Nah, naikkan syukur itu di atas alam ini yang dibilang Ispah tadi.
4: Iya.
3: Ispah itu tempat dia berada di situ, dan itu merupakan pangkuan, pangkuan alam ini yang memberikan ruang pangkuannya untuk ditempati oleh manusia ini cuma-cuma, kemudian dia hidup, makan, minum dan segalanya berkarya di situ, dan hasilnya yang diucapkan syukur kepada Tuhan, dia naikkan ke atas ke Tuhan Allah yang dibilang pulis pada atas tasai baita itu new Wisnero Adit Nenotunan. Nenotunan itu kan di langit biru yang tak tersingga tingginya di sana.
4: Oke. Baik. Baik, Bapak Sem. Dalam tradisi kematian pada masyarakat Timor Barat, khususnya Amanuban ini, ada kesondeh untuk larangan begitu. Larangan ataupun pantangan. Ada kesannya pantangan, begitu.
3: Jadi, kalau pantangan yang tadi saya sudah omong pertama itu, macam ini, yang itu kan serat pukul peti itu tadi. Nah, pukul peti itu tidak sembarang orang pukul, tapi mesti yang akhir amaf tadi itu. Maka itu yang waktu dia putus nafas di sini, dan kita kisah, kita mau kasih keluar berita, tidak semua orang akan putus kasih berita. Yang memutuskan untuk kasih berita ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke seluruh keluarga yang mau diundang itu atas nama itu yang memutuskan, dan tidak boleh orang lain. Kecuali dia berhalangan, dan dia memutuskan siapa mewakili saya untuk memutuskan, itu haknya, itu boleh. Karena haknya sudah dialihkan, atau dimandatkan kepada si B. Tapi kalau dia tidak ada, orang lain putus sendiri, itu sebentar, dia punya soal akan banyak macam yang mereka hadapi, misalnya sakit, atau tantangan si macam-macam, dan itu kan harus, dulu itu kan, nanti kalau sudah tantangan baru pergi. Kalau sekarang pergi cari pendoa. Dulu bukan pendoa, itu istilah otek naus.
4: Yeah.
3: Otek naus itu jadi dia membuat satu ritual baru untuk menceritakan ini penyebabnya apa. Nah, yang waktu otek naus tadi itu nanti baru ketemu jawabannya di sana. Nah, kemudian kalau sudah ketemu jawabannya, untuk menyelesaikannya bikin ritual baru lagi untuk nanti penyelesaian itu. Jadi kan banyak soal yang akan dihadapi ketika ada hal yang mestinya dilakukan oleh si A. Terus si B datang rampas dan lakukan itu kan tidak benar. Nah, itu pantangannya ada di situ.
4: Okay.
3: Terus yang Kedua yang tadi siapkan ini tempat makan itu kan tidak sembarang pergi taruh, tetapi dia harus pergi dan berdoa dulu. Berdoa itu kan yang tadi saya sudah ceritakan pertama, berdoa kepada Tuhan, minta izin alam ini membuka ruang ini supaya tidak ada arah. Eka maseni. Eka itu artinya penutup, seni itu juga penghalang. Jadi penutup penghalang itu dua kata yang berbeda, tetapi bahwa dia punya maknanya sama, artinya sama. Aral dan rintangan itu. Aral dan rintangan itu seperti ada batu besar, akar kayu besar di situ, dan kita nanti setengah mati tidak bisa dapat dari lubangnya. Dia sudah berdoa dan tanam itu limis ada di sana. Itu berarti semua yang akan menjadi aral itu terbuka semua. Karena dia sudah berdoa menyerahkan itu kepada Tuhan dan minta izin alam ispah itu saja supaya nanti semuanya terbuka. Begitu.
4: Oke, jadi seperti itu, pantangan ataupun larangan yang memang harus ditaati begitu. Nah, bagaimana soal perbedaan begitu, perbedaan dalam tradisi adat kematian pada masyarakat di Timor Barat ya, terhadap, ini dikhususkan kepada kalangan ataupun kastah begitu ya. Mungkin ada jabatan-jabatan tertentu begitu dengan masyarakat biasa ketika melakukan prosesinya ya, mungkin ada perbedaan.
3: Ya, ada hal-hal tertentu ya. Misalnya kalau di tingkat ini kan kita omongin kan masyarakat biasa ya. Uh-huh. Masyarakat Timur ini kan ada stratanya. Strata yang rakyat jelata, ada strata yang amaf-amaf, dan strata yang kerajaan. Nah, hanya saya setelah amati, sekarang ini kan perbedaan-perbedaan itu hampir pudar. Kenapa pudar? Karena tradisi-tradisi kerajaan itu sudah hilang lenyap setelah kita masuk pemerintahan Orde Baru. Dipengaruhi oleh dengan masuknya ajaran gereja yang memandang seluruh ritual-ritual budaya itu menjadi tantangan ya. Jadi itu dipandang sebagai penyembahan kepada berhala-berhala lagi gitu. Padahal setelah kita diikuti, itu bukan penyembahan kepada berhala, tapi mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan berdasarkan tradisi kehidupan yang ada pada mereka saat itu. Nah, jadi gereja waktu masuk hancurkan seluruh barang Arab yang tadi saya omong itu, sehingga kalau sekarang ditanya, masing-masing yang dengar itu kan kabur. Mau jawab apa kan tidak tahu. Karena itu yang mata rantai tadi terputus, karena waktu gereja masuk, hilang semua ritual-ritual Arab istilah itu dilenyapkan dan gereja yang masuk. Jadi contohnya misalnya begini ya, waktu sekarang ini kan kalau orang mati, tidak tahu menahu, gereja datang langsung acara pemakaman, ibarat sudah langsung selesai. Tapi tidak pernah dibuat ritual tradisi yang harus ada penyerahan jenazah secara adat dan bagaimana baru lanjut. Kan yang memiliki jenazah itu kan orang Arab punya, bukan gereja punya. Gereja punya jiwanya dalam hal nanti ibarat pemakaman, dia berlaku ibarat, tapi harus seizin pemilik aratnya, dia serahkan dulu baru dilakukan. Ini sekarang tidak. Karena itu sudah dihilangkan waktu gereja masuk sejak tahun 65-66. Itu sudah, kalau itu dari tahun 65-66, sekarang sudah berapa? Sudah hampir masuk ke setengah abad lebih, dan ini kan kemudian generasi yang lalu dan yang ditengaramnya sekali hampir tidak tahu tentang ini barang lagi.
4: Oke. Soalnya situ. Mungkin tradisi. Nah,
3: yang tadi saya omong. Yang tadi saya ditanya menyangkut ini kerajaan itu kan kerajaannya begini. Waktu pikol, kalau raja itu kan pikol mau pergi itu kan tidak jalan lurus-lurus kan itu mereka ini dorong-mendorong.
4: Okay.
3: Dorong-mendorong, jadi kan dia pikol jenazahnya di situ, tapi satu yang dari sebelah piti dorong ke depan, di sana juga bertahan, di sana terus dorong yang balik ini bertahan. Jadi kan ini satu ritual yang kita lihat luar biasa. Dan saya dulu waktu Pak Weleng Nope almarhum, kan itu raja Nijikin punya keturunan mereka, jadi waktu meninggal di Nijikin saya lihat mereka lakukan seperti itu, kerajaannya begitu. Jadi kan orang-orang dalam strata yang itu kan biasanya di ritual sedikit beda dengan masyarakat biasa begitu.
4: Oke, mungkin ada maksud tersendiri begitu ataupun makna yang bisa kotong ambil juga ketika mengantarkan jenazah ke liang lahat ketika dipikul begitu, itu harus saling dorong, mungkin ada arti tersendiri begitu Bapak?
3: Kan ini itu melambangkan satu kebesaran yang melekat pada diri seseorang, itu kan raja, jadi kan ciri khasnya beda.
4: Iya.
3: Dan itu ya dibuat di kalangan sumber kalangan, tapi hanya di kalangan peradarannya. Jadi kan itu sudah tradisi kerajaan dan kita tidak boleh pergi campur aduk itu dengan masyarakat biasa. Karena itu sudah dalam keadaan begitu. Jadi kan itu diritualkan dan itu kan semacam kesenangan masyarakat. Sehingga mereka sudah antar pergi ke sana, itu kan mereka punya raja dan itu satu sikap terakhir yang mereka membuat raja bawa ke liang lahat itu dengan cara itu sebagai satu apa namanya simbol kebesaran dan mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki terakhir sudah di sini karena okay. Kita tidak dapat lagi perintah dari beliau lagi kemana kan sudah berakhir jadi kita dorong bawa ke sana itu dengan satu ritual yang rame-rame seperti ini sudah terakhir sudah di situ begitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, apakah tradisi ini juga masih dilangsungkan sampai sekarang? Mungkin dari tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan, ada 5 tahapan itu, di zaman sekarang itu, apakah masih tetap dilangsungkan begitu? Dari 5 tahapan itu atau ada yang berkurang begitu?
3: Masih ada, tapi banyak yang terkikis. Jadi yang tadi saya omong tentang pertama yang memutuskan untuk menyampaikan informasi siapa Atun Amak. Nah, kadang Atun Amak tidak datang, mereka langsung putus ini sendiri di sini. Jadi kan nanti kemudian mereka meretapkan itu di luar Atun Amak. Tetapi yang harus tetap diingat bahwa waktu pukul peti tidak bisa ini sembarang orang pukul peti harus Atun Amak. Sebab kalau dia tidak ada dan semua orang datang pukul nah. Biasanya kalau sekarang ini kalau sudah tidak ada orang yang berperan untuk mengambil peran itu, mereka biasanya serahkan kepada lembaga. Jadi bukan orang kepada orang per orang, kepada lembaga. Jadi itu dalam ini bisa gereja ambil alih dan melakukan itu atau dari pemerintah desa di kampung sana mengambil alih itu. Sehingga tanggung jawabnya lembaga, bukan tanggung jawab individu. Jadi tidak boleh menunjuk si A untuk menggantikan peran itu dan melakukan. Itu salah. Diserahkan kepada lembaga, jadi kalau lembaga yang melakukan itu, ya tanggung jawab lembaga dan bukan tanggung jawab orang per orang.
4: Iya.
3: Begitu. Nah itu yang sekarang saya lihat seperti itu. Maka tahu bahwa memang nilai-nilai ini kan kalau dibenahi dan dibina akan bertumbuh. Kan saya lihat yang di kampung-kampung itu kan mereka sudah mulai tumbuh dengan natoni, menggunakan busana-busana Arab yang kena mengenai orang mati begini, orang kawin begini, orang macam-macam ini kan. Ada busana-busana Arab yang dipakai hanya pada saat tertentu, tidak di sembarang waktu dipakai, pakai pada saat tertentu. Kalau kematiannya begini, kalau perkawinan begini, kalau macam kelahiran begini, macam-macam itu kan, itu ada kejadian-kejadian yang harus ditaati, tapi kan sekarang sudah banyak bergeser, karena tadi saya omong itu kan perkembangan kemajuan ini, dengan berjalannya waktu, informasi dari luar begitu masuk dengan cepatnya, terus yang dulu yang kita miliki, juga dihalangi atau dipenggal dengan kekuatan-kekuatan lalu yang saya katakan waktu gereja masuk itu langsung ditangkas terutama yang sending Protestan itu kalau yang Roma Katolik itu masih melindungi itu karena mereka menjembatani budaya Injil jalan kalau yang Protestan sending ini kan potong budaya Injil jalan jadi makanya budaya hilang Injil yang jalan kalau di kalangan Katolik itu Injil dan budaya jalan sama-sama makanya Kalau dari sini ke Atambua misalnya, kita dari sini sampai di Sawah itu rumah adat hilang, tidak ada. Rumah adat baru ada ketika masuk Kefa dan Atambua itu karena warga yang Roma Katolik itu, yang Kristiani Roma Katolik itu, mereka pelihara itu. Tapi yang kita punya itu kan tidak dipelihara karena dipangkas tadi. Waduh itu.
4: Iya. Nah, untuk masyarakat ada di Timur Barat sendiri, ini Bapak Sam, berapa lama jenazah itu disemayamkan di rumah duka? Mungkin ada batasan hari yang ditentukan begitu untuk masyarakat biasa, untuk AMAP sendiri, untuk kalangan kerajaan sendiri, begitu. Mungkin ada batasan hari yang ditentukan?
3: Jadi kan ini, kita omong yang masyarakat dulu.
4: Iya.
3: Itu sangat tergantung dari yang tadi undangan banyak itu, kan mereka harus tunggu. Undangan yang kita sebar, berita ke sana, berapa yang sudah datang, berapa yang belum datang. Nah, itu lamanya ada di situ. Tapi kalau mereka datang cepat, kubur jadi cepat. Tapi kalau mereka bersabar menanti, oh ini belum datang, belum datang, nanti kecuali nanti kalau belum datang, dia kasih tahu memang, kalau dia waktu dikasih tahu dan dia belum, dia tidak sempat karena ada halangan ABC, nanti dia kasih tahu bilang, kami satukan pikiran kami, pikir hati, satukan hati kami ke sana dan yang ada itu selesaikan sudah. Itu kan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, tapi kan mereka bilang begini, saya buah lasi itu artinya bahwa seluruh soal yang berhubungan itu mereka satukan dengan yang di sana memutuskan bagaimana mereka ikut saja. Nah, artinya mereka tahu bahwa oh ini tidak akan datang. Jadi kita ambil langkah jalan. Tapi kalau mereka tunggu dan ada yang belum datang, tunggu dulu dan biasanya kan 1-2-3 hari itu kan sudah maksimal.
4: Iya.
3: Kalau dulu-dulu itu kan yang sampai lewat karena banyak soal seperti Medan dan lain-lain karena memang orang mati ini juga tidak seperti sekarang kok disiram di sana sini. Kubur hanya satu saja, misalnya di kota Kubang contoh ya.
4: Iya.
3: Di kota Kubang kalau di Fatukoa, seluruh orang di kota ini menuju ke Fatukoa, tidak ada yang kemana-mana. Itu dari dulu yang orang tua tidak tahu baca tulis, tapi mereka sudah tetapkan tempat pemakaman di sini tidak ada yang melawan, semua harus ke sana. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung turun gunung, semua jalan ikutan kubur di sana. Nah itu, sedangkan kalau di kerajaan, nah itu juga, kerajaan itu kan ada, kalau macam raja kan di bawah raja itu kan ada vetor-vetor.
4: Iya.
3: Vetor-vetor itu kan, vetor-vetor di bawah vetor itu ada ini, amaf-amaf yang ada di bawah lagi. Jadi mau hefa dong.

0: datang dan barang-barang harus bawa ke sana kan butuh waktu dan tenaga.
1: Iya.
0: Nah, karena itu kan lama toh, pesta di kerajaan. Jadi kan itu kan dia lama. Kalau di kalangan masyarakat biasa kan, sebentar saya bilang itu lingkupnya kecil dan mereka bicarakan lebih singkat karena tidak terlalu panjang gitu.
1: Iya. Hmm. Baik, Bapak Sam. Dan kalau kita lihat dari tradisi kematian orang Sabu itu ada dikenal yang namanya istilah ruketuh, ya Bapak?
0: Ruketuh?
1: Iya, ruketuh.
0: Ruketuh itu kan sudah orang Sabu, kan?
1: Mungkin bagi...
0: Orang Sabu itu kan kalau...
1: Iya, mungkin bagi masyarakat di Timor Barat juga, khususnya Amanuban ini, mengenal hal yang sama begitu ketika seseorang meninggal bukan di tanahnya sendiri, bukan di tanah Timor ataupun di kampung halamannya itu, atau dia meninggal di luar daerah begitu ya Bapak Sam, ya, itu ya, ya. Prosesnya bagaimana? Apakah sama halnya dengan tradisi ruketu?
0: Ya, jadi kan begini, itu ada para peran-peran tertentu. Karena begini, di kalangan masyarakat itu ada yang namanya pegang pilu. Pilu itu kan destar.
1: Iya.
0: Setiap suku rumah itu, setiap suku itu kan ada dia punya pemegang destarnya siapa. Dan itu diberikan, dinaikkan, diupacarakan dan diberikan kepada siapa. Itu diritualkan dan kemudian turun ke bawah, nanti dipindahkan ke siapa lagi. Nah, kalau orang-orang ini misalnya, ini saya kira contoh yang simpel ini supaya bisa dipahami. Orang-orang ini kan kalau meninggal, tidak bisa dikuburkan di sembarang tempat, harus bawa pulang ke kampung sana.
1: Iya.
0: Ke tempatnya. Nah, kalau dia meninggal tempat lain, tetap tulang berulangnya dibawa kembali. Jadi misalnya dong, karena kondisi dong kubur di tempat lain, oke. Okay. Tetapi dalam waktu tertentu dilihat suasana yang sudah nyaman, itu tulang-tulang di bawah harus kubur sana karena harus buat upacara baru, upacara untuk nanti destar yang tadi dia pegang itu di kepala itu dialihkan ke siapa, soal peran itu beralih kepada orang yang hidup. Nah, oleh karena itu tidak boleh dikuburkan di sini, di tempatnya harus dibawa kembali ke sana. Nah, tetapi ada kebiasaan atau ada tradisi-tradisi yang tertentu pada suku rumah tertentu, mereka punya tradisi yang tidak boleh kubur di tempat yang harus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu yang harus dibawa pulang. Dibawa pulang ke tempat. Dan pemakamannya akan dikhususkan, disatukan dan tidak ada kecet ke sana kemari. Nah, itu masih ada, tetapi yang kita omongin secara umum.
1: Yeah.
0: Secara umum yang di kalangan, semua kalangan bisa terima ini, tapi kan ada... Ada, saya tidak bahas sampai detail yang suku A, suku B, kan ada suku A beda, suku B beda, suku C beda, saya tidak bahas itu. Karena kalau bahas itu kan sudah lakukan studi kasus masing-masing.
1: Iya benar.
0: Kalau saya omong ini, saya omong masih dalam aturan menyeluruh yang semua orang bisa menerima itu. Nanti kurang di mana karena dia punya agak beda sedikit. Kalau di sana kurang di mana karena dia punya lebih sedikit, itu kan kita tidak bahas itu. Karena kalau kita bahas itu kan mesti studi kasus begitu.
1: Iya, benar sekali. Dan kalau untuk waktu yang satu jam mungkin sonde cukup ya Bapak Sam.
0: Iya.
1: Iya. Baik Bapak Sam, kebetulan waktunya juga ini sudah sangat-sangat membatasi ya Bapak Sam. Bagaimana Bapak Sam melihat respon orang-orang muda, khususnya orang muda Timor terhadap tradisi kematian ini?
0: Ya, yang tadi saya bilang itu kan begini. Saya berusaha kan, kalau di Timor ini, kalau di kampung saya lihat itu kan bertumbuh karena ada kerjasama dengan lembaga pendidikan. Ada bagian-bagian tradisi yang ditumbuhkan lewat lembaga pendidikan, misalnya lomba-lomba menari, lomba busana arah, lomba tuturan-tuturan. Dan mereka belajar juga tentang yang tadi soal tentang garis-garis keturunan, berhubungan dengan kelahiran, perkawinan kematian itu kan. Kalau ini kan tidak sembarang, tapi harus menurut Arabnya. Nah, ini kan sudah... Kalau di kampung saya lihat itu bertumbuh, tetapi ini catatan, karena begini, itu dalam di desa sana kan ada desa yang istilah ada badan-badan di desa sana yang kalau punya kepedulian itu akan bertumbuh, tapi kalau mereka juga lihat itu tidak tajam ke sana, itu juga jadi soal, karena anak-anak muda sekarang ini kan butuh satu panduan. Panduan ini bukan hanya sebatas kata-kata, harus dituntun dan masuk ke dalam ruang yang kita omong tadi itu, jadi mereka paham. Mereka menjadi pelaku dan mereka menjadi penerus begitu.
1: Berarti itu salah satu cara itu. Juga, salah satu cara untuk mencegah agar budaya ini sonde punah ya Bapak?
0: Iya, betul. Maka itu kan saya di ruang lain saya bilang sanggar-sanggar budaya itu penting. Penting untuk nanti nilai-nilai luhur budaya ini dari suku apa saja tetap dipelihara karena

0: sanggar yang punya keperluan dan punya kurikulum di buatan-buatan lokal yang mungkin ada di sanggar-sanggar itu. Ada kurikulumnya yang juga dituntut oleh lembaga pendidikan formal, kerjasama dengan formal supaya itu bisa bertumbuh dan kemudian yang kita harapkan itu bisa terwujud begitu.
1: Iya. Ya, mungkin bisa dibuatkan dalam suatu buku begitu agar lebih banyak orang lagi tahu begitu bahwa di Timor sendiri ada tradisi kematian yang seperti ini yang menceritakan secara detail begitu. Dan anak-anak muda dari generasi ke generasi juga ketika membaca buku tentang tradisi kematian di masyarakat Timor Barat ini juga mengerti dan juga paham begitu.
0: Ya betul, jadi kan ini kan yang saya omong, ini kan saya sedang merintis itu, saya menulis tulisan yang saya membuatkan buku itu.
1: Yeah.
0: Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan, apakah saya sendiri tulis dan itu saya sendiri yang omong ini, karena atau banyak orang yang omong itu. Kalau ada beberapa orang yang omong itu, kan nanti kalau dikumpul nanti terjadi informasi yang sangat menolong.
1: Yeah.
0: Tapi kalau satu orang yang omong terus yang membaca juga kurang, ini kan soal lagi. Tapi nanti kita berusaha. Itu kan yang saya selalu omong, saya bilang pemerintah harus punya kebijakan publik yang mengarah ke sana, berpihak ke sana. Terus anggota DPR juga tahu tentang ini barang yang membidangi itu juga kawal itu supaya nanti anggaran bisa jatuh ke sana. Terus turun ke bawah itu kan dikawal terus sehingga itu bertumbuh. Tapi kalau masyarakat bergerak sendiri terus pemerintah dengan kebijakan publiknya berpihak ke mana lagi kita tidak tahu, terus datang lagi kepada yang tidak buang anggota untuk DPR dong, ini kan tidak tahu tentang ini lagi, kan persoalannya kan akhirnya semua hancur berantakan karena dia tidak secara bersama-sama mengawal ini untuk nanti menunjuk kepada yang dia ceritakan tadi itu. Makanya budaya ini bisa hancur berantakan, terakhir orang Timur tidak tahu Arab Timur, orang Sabura tidak tahu Arab Sabura, tidak tahu itu, dan akhirnya kita pakai budaya yang dari barat-barat sana, semua dari barat-barat kan karena kita ada di Timur ini.
1: Iya, benar sekali. Baik Bapak Sen, mungkin ada nilai tersendiri begitu yang bisa katong ambil, bisa katong petik begitu dari tradisi kematian ini Bapak, sebagai generasi penerus juga begitu.
0: Ya, jadi kan begini, kalau saya sangat penting, makanya khusus yang kita di Kupang ini kan yang, kenapa yang, kalau di Manutepen, ini kan saya di Manutepen jadi Kenapa saya bentuk itu sanggar tiga itu, sanggar Sabu, sanggar Alor, sanggar Timor. Nah, karena saya, kalau misalnya saya mau ego dan Timor, saya bikin Timor saja. Tapi saya tidak ego dan Timor, karena saya lihat ini komunikasinya besar. Alor kita tumbuhkan, Sabu kita tumbuhkan, Timor kita tumbuhkan sama-sama. Dan pertanyaannya sekarang, pemerintah kelurahan ini lihat itu ke mana? Pemerintah kecamatan harus itu. Dan DPR kita juga lihat itu. Pemerintah kota lihat itu. Semua kita lihat itu untuk nanti ditumbuhkan dan kita jangan omong ini, karena nanti kan dalam situ banyak nilai yang bertumbuh, karena saya lihat sekarang macam di kalangan gereja.
1: Iya.
0: Kalangan gereja kan sudah ada bulan-bulan budaya, bulan-bulan bahasa, bulan-bulan lingkungan, dan macam-macam. Itu semua tradisi masuk ke dalam gereja dan masuk dalam liturgi, kebaktian, ibadah. Tetapi banyak hal yang dia tidak tahu, lagi dia masuk ke sana, tertawa ke sana kemari karena ungkap bahasanya tidak tahu, gerakannya bagaimana tidak tahu misalnya. Dan akhirnya kita saling menertawai, padahal itu barang kita punya.
1: Iya.
0: Tapi kita tidak belajar untuk kita tahu dia punya bahasanya begini dan maknanya begini. Makanya kita lihat itu barang baru. Jadi akhirnya kita melihat itu sebagai barang cibiran, cemooh, segala macam. Dan kita bilang, tidak usah, itu tidak bagus. Padahal itu barang kita punya. Nah ini kan yang saya bilang, keberpihakan negara ini, keberpihakan pemerintah ini kan, harus tajam melihat itu. Dan tajam melihat itu dikawal. Jadi kan, jadi omong lepas, ya terakhir tidak jadi. Ini yang soal sekarang.
1: Iya.
0: Jadi kan karena saya perubahan begitu cepat setiap saat ini, makanya diviralkan di mana-mana ada hal yang mungkin ada hoax juga atau betul juga, kita tidak tahu. Masyarakatnya pusing dengan informasi yang diviralkan ke mana-mana. Sedangkan yang kita miliki, kita tidak tumbuhkan itu dengan harus kita konsen. Jadi kan dia tidak boleh banyak, terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar, tapi kita harus istilahnya kita saring dulu mana yang kita mau ambil. Sehingga yang kita punya jangan sampai hilang, tapi kita punya harus bertumbuh subur untuk dia menjadi nilai wisata lah. Jadi orang datang karena kita punya nilai budaya yang ada di sini yang dia mau datang lihat, bukan dia datang kita juga hidup seperti mereka aja. Dia, mereka datang dia tuh, kalau di sana biasanya ini barang, kalau di sini seperti itu, ngapain kita mau jual itu, kan sama.
1: gitu ya.
0: Ini soalnya gitu.
1: Baik, baik Bapak Sam, mungkin yang terakhir sebagai closing statement juga, ini harapan dari Bapak Sam ke depan terkait keberadaan tradisi kematian pada masyarakat di Timur Barat ini seperti apa harapannya?
0: Kalau khusus kematian begini, jadi kan begini, kematian itu kan akhir dari satu kehidupan. Nah, kalau yang saya lihat untuk Timur ini kan setiap orang mati, kalau kan kita sekarang sudah terpadu dengan agama, dalam gereja, kalau di masjid saya tidak tahu, tapi kalau di kalangan umat Kristen ini kan setiap ibadah pemakaman harus didahului dengan penyerahan. Penyerahan jenazah kepada gereja, misalnya begitu. Jadi gereja datang itu kan dia tunggu dulu diserahkan oleh keluarga atau secara adat diserahkan. Diserahkan karena jenazah itu kan milik keluarga dan milik adat. Nah kalau diambil dan diserahkan, gereja terima layani, lanjutkan ritual keagamaan yang ada. Nah ini saja kalau kita benahi dan kita ini, maka dia akan satu saat dia akan menjadi satu tradisi yang bertumbuh dan mereka pegang itu. Jadi kan dari situ kita mulai belajar sudah.
1: Iya.
0: Karena waktu serahkan bukan hanya akan serahkan saja begitu, tapi kan dia punya upacara, tata cara sendiri ya. Tata cara yang satu mata rantai kecil dan mata rantai yang satu itu mulai dipelajari sudah, dan ketika kita ulang-ulang itu, dia akan menjadi daya tarik untuk yang lain yang ingin mengetahui itu. Iya. Dan itu akan bertumbuh sudah. Tapi kalau yang satu kecil itu tidak pernah mulai, kita omong yang besar sana itu kan terakhir kita juga buyar juga, karena yang kecil saja kita tidak bikin, terus kita mengharapkan bikin yang besar. Kita harus mulai dari yang kecil. Jadi kan makanya saya mau setiap kali orang mati, dan kalau di Sabu, di Rote, di Sumba dan Sukulura itu kan saya tidak ikut terlalu banyak bicara. Kalau nanti makan saya harus omong, coba ini ditumbuhkan supaya nanti ini menjadi tradisi yang nanti menjadi nilai-nilai yang dipegang juga oleh generasi muda, supaya mereka juga tahu. Mereka tahu, karena setelah kita tidak ada, mereka itu yang melanjutkan.
1: Benar. Baik. Baik Bapak Sam, terima kasih banyak untuk waktunya di Perempat RRI Kupang dalam Kotom Obrolan Budaya ini.
0: Iya.
1: Terima kasih Bapak Sam, selamat malam. Semoga Kotom Tradisi Kematian pada Masyarakat di Timur Barat ini dipertahankan terus ya, tahap demi tahap, terkhususnya bagi generasi penerus juga lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu lagi tentang tradisi ya, supaya Kotom pun tradisi dan juga budaya ini tetap terjaga begitu, sampai hilang di telan zaman ya.
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih Bapak Sam, selamat malam, sukses untuk aktivitasnya, salam budaya.
0: Selamat malam, salam budaya, terima kasih.
1: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua itu dia Ketempung Obrolan Budaya dengan Bapak Samuel Halteas sebagai pemerhati budaya Timor dan juga Ketempung Sobat Cerita banyak ya. Semoga Ketempung Budaya itu semakin dikenal lagi, semakin terjaga dan juga dilestarikan begitu. Baik ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, adat istiadat kan merupakan sistem nilai yang dan juga norma yang tumbuh, berkembang dan juga dihargai oleh masyarakat. Umumnya adat istiadat itu mengandung nilai dan norma keagamaan. Adat istiadat disebut juga sebagai hukum yang sonet tertulis. Oleh sebab itu, adat istiadat menjadi pelengkap aturan hukum tertulis ya. Kalau para pelanggar norma ini akan dikenai sanksi seperti apa ya? Pengucilan sampai pemberian denda begitu. Dan ada salah satu pelanggaran norma adat ya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dan lebih tepatnya ini di Tapanuli ya, larangan pernikahan marga yang sama pada orang Batak di Tapanuli merupakan bentuk norma adat. Nah, pelanggaran terhadap aturan adat tersebut menyebabkan pengucilan terhadap pelakunya. Kemudian ada juga larung sesaji yang merupakan tradisi upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun serta harapan untuk memperoleh hasil yang lebih baik tanpa kendala di kemudian hari. Dan suatu daerah yang biasa melakukan tradisi ini dan sonde melakukannya lagi karena beberapa hal akan dikenai sanksi berupa pengucilan dan juga penilaian buruk dari daerah lain.

Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa, ketika tidak ada perantara misalnya, untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

0: Jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu welulik atau air pemali dan raibot atau tenah.

0: menekankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

zaman dahulu kala di daerah Belu, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Manekbot dan Betedu. Betedu adalah seorang putri yang cantik jelita. Ia sangat dicintai dan dikasihi oleh raja dan permaisuri, juga kakak laki-lakinya, yaitu Manekbot.

0: Baginda Raja serta Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Sebagai orang tua, Raja dan Permaisuri berharap Putri Betedu akan membawa berkah kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka memiliki rencana akan memingit Betedu supaya selalu terjaga kesuciannya. Sang Raja memerintahkan pada putra sulungnya, Manekbot, agar membuatkan rumah kecil di atas pohon beringin besar dan rimbun.
1: Manekbot, anakku.
2: Ya, Ayahanda. Ada apa gerangan Baginda memanggilku?
1: Begini anakku. Ayah dan ibumu ingin agar kamu membuat sebuah rumah di atas pohon beringin, di belakang istana, dan terhubung ke langit untuk adikmu, agar tidak ada seorang pun yang dapat mendekati dan menggodanya. Sanggupkah kau, anakku?
2: Baik, Ayahanda. Jika itu kehendakmu, akan aku laksanakan perintah itu.

0: Manukbot segera melakukan kehendak ayahandanya. Ia pun membangun sebuah rumah sederhana di atas pohon beringin itu dalam waktu satu minggu. Jika ingin datang ke rumah itu, Manukbot menyediakan sebuah tangga yang terdiri dari 21 buah anak tangga yang terbagi menjadi 7 besar, 7 sedang, dan 7 anak tangga kecil. Bahan yang dipakai untuk membuat rumah dan tangga adalah kayu cendana yang harum mewangi. Lalu sang raja pun meminta putrinya untuk menetap di atas rumah pohon itu. Awalnya sang putri menolaknya, namun setelah dibujuk oleh ibundanya, akhirnya ia pun mau menetap ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah pohon sederhana buatan kakaknya.
1: Ibu, aku tidak mau hidup di rumah pohon yang dibuat kakak. Bagaimana nanti aku bisa hidup sendiri?
2: Anakku, tenanglah. Ibu, ayah, dan kakakmu akan sering mengunjungimu di sana. Jangan sedih, anakku. Kamu bisa mengerjakan banyak hal, seperti menyulam atau menganyam tikar untuk mengisi waktu luangmu, nak.
1: Ah, ibu, aku tidak sanggup jika harus berbantah denganmu.

Mulai saat itu, sang putri melalui kehidupan seorang diri di rumah sederhana di atas pohon. Ia menjalani hidup sehari-hari dengan menyulam dan menganyam tikar. Hal ini dilakukan untuk membuang rasa bosan yang sering melandanya. Sedangkan untuk mengisi waktu di malam hari, jika malam menyelimuti, ia sering mendendangkan lagu-lagu sendu untuk menggambarkan kesedihannya hidup sendirian. Suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.

0: seorang putra raja dari kerajaan Loro yang bernama Maneloro mendengar senandung merdu putri Betedu. Menggunakan ilmu kesaktiannya, Maneloro terbang ke langit mencoba menemukan sumber nyanyian merdu itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun sampai di atas pohon beringin dan melihat rumah sederhana putri Betedu di atasnya. Ia terkejut setelah tahu ternyata sumber nyanyian berasal dari rumah di atas pohon. Dengan langkah mengendap, Maneloro pun berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke dalam melalui sebuah celah kecil. Ia pun tersentak kaget ketika melihat ada seorang putri cantik jelita sedang menganyam tikar sambil bernyanyi. Maneloro pun langsung jatuh hati melihat kecantikan gadis itu. Ia mengetuk pintu dengan perlahan-lahan seraya memanggil gadis yang berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah, Putri Betedo mendengar di luar rumahnya ada orang membutuhkan pertolongan. Ia pun segera menghentikan nyanyiannya dan berjalan menuju pintu. Dari balik pintu rumah, sang putri melihat keluar melalui sebuah lubang kecil. Namun karena cahaya remang-remang, ia tidak dapat melihat wajah laki-laki yang sedang berdiri di depan.
1: Siapakah kamu? Ada apa datang kemari?
2: Namaku Maneloro dari Kerajaan Loro. Aku sangat kagum dengan suara merdumu. Izinkanlah aku masuk.

Putri Betedo merasa senang dengan perkataan Pangeran Maneloro. Selanjutnya, mereka saling berkenalan lebih jauh dan keduanya sudah tampak akrab. Beberapa hari kemudian, mereka pun menjalin hubungan kasih dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Maneloro melamar Betedo. Keduanya pun menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Sejak itu, Maneloro hidup bersama Betedo di rumah di atas pohon itu. Namun pada setiap subuh menjelang, Maneloro sudah harus kembali ke istananya agar tidak ketahuan oleh keluarga Betedo. Sebulan kemudian, ayah Maneloro jatuh sakit. Oleh karena itu, malam-malam selanjutnya, Maneloro tidak bisa mengunjungi istrinya. Hari berganti. Suatu malam, Manekbot datang mengunjungi adiknya untuk melihat

0: telah menikah secara diam-diam dengan seorang putra kerajaan Loro. Mendengar jawaban adiknya itu, telinga Manekbot bagai disambar petir. Wajahnya penuh amarah. Ia benar-benar merasa malu karena perbuatan adik satu-satunya itu. Ia pun segera turun dari rumah meniti anak tangga satu persatu dengan tangan terkepal. Saat kakinya berpijak di tanah, Manekbot berhenti dan berteriak memanggil adiknya.
1: Hai Betedo, turunlah kamu ke bumi. Kamu telah membuat malu kerajaan.
2: Baik kakak.
0: Sang putri sangat takut dan hanya bisa pasrah untuk menerima hukuman dari kakaknya. Betedo turun dari rumahnya dengan meniti anak tangga satu persatu sambil mendendangkan lagu derita. Ketika tiba di anak tangga terakhir, ia pun langsung mendapat hukuman dari kakaknya. Tubuhnya tersungkur ke tanah dan meninggal seketika. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan sepi. Sementara itu, di kerajaan Loro, Mane Loro yang sedang tertidur di samping ayahnya, tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Ia langsung teringat istrinya. Ia pun segera terbang melesat menuju ke rumah istrinya. Namun, kedatangannya sudah terlambat. Ia mendapati istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kesaktiannya, ia menyambar tubuh istrinya yang tergeletak di tanah. Kemudian terbang menuju ke istananya. Manekbot terperangah menyaksikan peristiwa tersebut. Sesampainya di istana, Mane Loro segera mengobati istrinya dengan kesaktiannya dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Putri Betedo pun hidup kembali.
2: Kanda, apa yang terjadi denganku? Bukankah aku sudah mati?
3: Maafkan aku, Dinda. Akulah yang membuatmu harus terbunuh oleh kakakmu sendiri. Namun, syukurlah Tuhan Yang Maha Kuasa masih mengasihani kita, Dinda. Sehingga berkat kesaktian yang dimiliki Kanda, Dinda dapat hidup kembali.
2: Oh Kanda, baiklah, kita pergi untuk memohon ampun kepada keluargaku, sehingga mereka dapat merestui pernikahan kita. Maukah kau Kanda?
3: Baiklah Dinda, aku pun juga mempunyai pikiran yang sama denganmu. Kanda ingin pernikahan kita tidak lagi disembunyikan, agar kita dapat hidup bahagia.

0: Setelah menyadari kesalahan mereka karena tidak meminta restu dari orang tua masing-masing, mereka pun meminta restu pada orang tua Manikloro dan direstuinya. Keesokan paginya, Manikloro dan istrinya berangkat ke istana Wefulan untuk menemui orang tua Betedo. Setibanya di istana Wefulan, mereka disambut raja dan permaisuri kerajaan Wefulan. Saat berada di hadapan Raja Wefulan, Putri Betedo bersama Manikloro segera bersujud memohon ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini.
1: Maafkan Dinda, wahai ayahanda dan ibunda. Restuilah pernikahanku dengan Manikloro.
2: Oh putriku Betedo, ibu dan ayah senang sekali melihatmu lagi nak.
0: Melihat kesungguhan dan ketulusan cinta Betedo dan Manikloro, akhirnya sang raja, permaisuri dan Manekbot memaafkan dan merestui pernikahan mereka. Akhirnya sejak itu Manikloro dan Betedo hidup berbahagia selamanya.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Wisbaker yang judulnya Jang Balikan. Satu lagu tadi menjadi lagu awal ya dari Kota Muka Bersamaan yang suadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi di Basenggol Salam kali ini Bapak Mama dong bisa bergabung dari sekarang sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di line SMS, di WA ya, bisa chat di 0811 3820 1043, dan juga bisa telepon di nomor yang ini. Kemudian bisa telepon juga di nomor yang satu seperti biasa di 0380 833 4099, dan juga di Facebook Pro4 RRI Kupang ya. So ada yang bergabung di 833-499, datang terima dulu. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Kadaten.
0: Iya, selamat malam.
1: Mama Aileen Niki-Niki, kadaten.
0: Mama Aileen dari Niki-Niki.
1: Itu suka kadaten.
0: Minami mama.
1: Apa nih kak?
0: Iya, iya sako. Itu beta tanya kabar, ke mana? Bye-bye sako.
1: Sumpah ke masa Korea Selatan, nabe juwin.
0: Kok beta sudah sampai di sana nah mama?
1: Aduh, tuas kalau buat Liminho.
0: Hai. Aduh.
1: Buat Liminho, ada salam dari orang Miki-Miki.
0: Oh, eh tahu dompung nama eh.
1: Aduh, kadaten, deher semoga engkau.
0: Itu kan laki-laki, kalau yang perempuan tahu kok sande.
1: Ini siapa lagi? Ini, itu dompung nama siapa lagi itu perempuan. Itu lupa itu. Di film deh harus jadi
0: kan. Oh begitu eh. Ini kayaknya pecinta drakor juga ini.
1: Aduh, episode 20 juga sempat kan.
0: Ini kayaknya kalau nonton satu film kan ada 16 episode ya.
1: Iya. Nah,
0: ini kayaknya satu hari full nih pasti bisa nonton nih.
1: Jambi lah itu su gila-gila.
0: Giliran nonton lupa buang dapur dong eh mama.
1: Aduh, megoseng.
0: Aduh, Mama Aileen, ini beta harus temani Mama Aileen pakai lagu yang mana? Di sini ada Karena Beda Agama, Kalau Suka Bilang Suka, Neda Neda, Ade Monica, Parsetan, Ade Idaman, Ngangewalo, Pindah Target, Berbele-bele, Saya Subosan.
1: Ini apa lah? Ade Monica sah.
0: Ade Monica, okay. Salamnya buat siapa?
1: Kedatangan belum salam be ini lah. Be sedikit omong tentang yang tadi tu ni pemakaman orang mati tu.
0: Iya.
1: Kalau kami di sini tu kedatangan, saat ini makasih keluar orang mati itu ke suami yang meninggal, berarti waktu bawa jenazah keluar, berarti ini yang saudara perempuan dari itu. Yang meninggal itu dia bawa air dengan ember atau gayung, lalu ketika jenazah dikeluarkan dan diangkat oleh orang yang angkat, sang istri nanti dia masuk lihat kolong peti itu lalu keluar di sebelah, lalu disiram pakai itu air yang dibawa oleh saudara perempuan dari yang meninggal tadi itu.
0: Tujuannya untuk apa itu?
1: Itu kalau katanya di sini tuh kalau bilang supaya mendung itu yang istri yang ditinggalkan itu jangan sakit-sakit atau badannya bengkak. Terusnya di situ.
0: Oh, oke, okay. Ini kan ada dua kategori yang meninggal, yang meninggal sone baik dan yang baik begitu. Meninggal yang baik kan otomatis karena sakit. Kalau meninggal yang sone baik kan mungkin karena kecelakaan ataupun mati sone wajar begitulah. Itu memang harus dilakukan seperti itu atau ada perbedaan lagi?
1: Biasanya yang kalau di sini kadang-kadang berceliatnya begitu. Berceliatnya begitu. Biasanya biar istri pun yang meninggal juga nanti suami masuk ke kolong peti, keluar di sebelah, sang saudara dari itu meninggalnya itu nanti disiram pakai air.
0: Kalau yang meninggal, kalau meninggalnya perempuan, suaminya harus berjalan melewati peti juga?
1: Iya, ketika diangkat oleh orang yang angkat itu lalu disiram pakai air di sebelah.
0: Anak-anak dong Sony Iko kok?
1: Ya?
0: Anak-anak dong Sony Iko kok? Maksudnya kayak jalan dari bawah peti?
1: Hanya orang tua, kakak.
0: Hanya orang tua, oke.
1: Baik. Terus untuk ini yang langsung meninggal itu tergantung. Mm-hmm. Kalau yang saya ingat saya opa waktu di sini itu, kan waktu meninggal beliau janji dari satu malam di rumahnya, terus yang malam berikutnya itu dibawa ke Lopo.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kami di sini marganya itu ada Lopo khusus.
0: Iya. Mm-hmm. Okay. Jadi satu hari di rumah, satu hari di Lopo, hari ketiganya?
1: Pokoknya di Lopo terus sampai pemakaman.
0: Oke, okay, di Lopo. Oke. Okay. Hari kedua ya. Sampai penguburan.
1: Pemakaman. Oke. Begitu Kak Raden. Iya, salam-salam
0: Kak Raden. Baik, silakan. Tapi satu lagi. Ini yang melakukan ini ritual yang pokoknya yang dikhususkan begitu. Maksudnya yang melaksanakan ini tradisi ini. Maksudnya mungkin ada orang tua yang dituakan begitu yang dikhususkan untuk memimpin ini acara
1: ya memang, minta maaf Kak, memang kalau di sini kadang ke mungkin yang menjawab lah atau kalau yang tamuku atau adat, mungkin ada cara-cara khusus, tapi di kita yang orang ke orang yang biasa-biasa kan langsung waktu dikeluaran dari rumah langsung. Oh. Katanya sulit begitu.
0: Iya. Satu lagi Mama Aileen. Ini kalau kalau mau melewati peti melewati dari bawah peti itu dari sebelah kiri pi kanan atau dari kanan pi kiri? Atau
1: mana-mana
0: saya. Oh, mana-mana saya yang penting harus melewati dari bawah peti.
1: Ya.
0: Itu dia nama apa kalau dalam bahasa Timor?
1: Apa itu? Kita jelasin ini sudah.
0: Oke. Baik.
1: Pokoknya sulit, artinya sulit begitulah. Ini beri tulis supaya katanya ketika mendung banu iya. Jadi supaya ketika mendung jangan sakit-sakit ini cerita tentang suami itu jangan sakit-sakit begitu.
0: Oh iya, satu lagi Mama Aileen, ini kalau mau tutup peti kan itu harus tengah malam kan, hari-hari kedua, hari kedua jam 12 baru tutup petinya. Kalau untuk mau melewati peti dari bawah peti itu ada jam-jam tertentu kosong deh.
1: Tidak Kak. Kosong kalau di sini pas mau ke apa kan sebelum doa pemakaman itu kan petinya belum ditutup juga Kak. Nanti setelah doa pemakaman itu kan ada acara penghormatan terakhir.
0: Iya.
1: Itu baru petinya ditutup. Jadi kan pasti orang tua sebaba kumpul duduk, lalu yang keluarga berduka itu angkat sirih pinang, tak duduk di yang saudara laki atau saudara perempuan yang harus itu istilahnya apa, kusat. Begitu. Jadi kayak meninggal kan nanti mereka omong siapa yang harus paku begitu.
0: Iya.
1: Atau yang apa atau saudara laki atau perempuan kan nanti mereka harus serahkan. Jadi itu kan sekarang dalam bentuk uang, materi apa saja yang mereka ini apa. Waktu mereka umum bersama itu mesti pakati apa yang harus dikasih begitu.
0: Oke. Kemudian, nah ini kan kalau perempuannya meninggal, istrinya meninggal, langgar beberapa tahun lagi, ya mungkin bapaknya juga dipanggil begitu oleh Maha Kuasa meninggal begitu. Nah yang harus melewati bawah peti itu anak pertama.
1: Tidak. Saya tidak pernah lihat yang begitu. Tapi kecuali suami istri itu yang saya lihat mungkin begitu tapi. Belum Kak, saya belum lihat model begitu.
0: Oke, iya. Baik.
1: Iya Kak.
0: Oke, terima kasih informasinya Mama Aileen. Wah, ini luar biasa. Ini Beta juga bertahu.
1: Okay. Dari HB hampir telepon untuk makasih tahu hanya tidak ada kesempatan untuk telepon jadi.
0: Iya, itu di wilayah mana yang Mama lihat, di Niki-Niki kah?
1: Kalau tapi iya di Niki-Niki sini.
0: Beta juga pernah dapat dengar cerita yang soal melewati bawah peti itu.
1: Ya Kak, memang
0: tapi Beta lupa itu dari daerah mana. Oh, ternyata dari mungkin dari daerah timur lain juga pasti melakukan hal yang sama begitu ya.
1: Tapi kami amanuban ini pasti.
0: Iya. Sampai sekarang masih tetap dilakukan.
1: Masih Kak.
0: Oke. Baik. Terima kasih Mama Aileen. Kak.
1: Oke, salam.
0: Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Kakak sendiri lagi bertugas, semoga Tuhan tetap memberkati kakak, hikmat dan kesehatan tetap diberikan bersama dan keluarga. Terus buat Opa Miller bergabung sudah kok. Beda pantun buat Opa Miller tapi lain kali. Terus Kak buat Abdi Hane, Kakak Firisto, kakak di Kokseu, kakak Jemolte, maafunin Aben Musis, kakak Ivan Kaisatu Senu, kakak Bilki Jamplong, kakak John Takarin, kakak Dami Patululi, maa Anita, Tessa, mama di Besmara, kakak sama Gisela Logama, terus buat Tapan Nehemia, kakak Paparnya, Pareflan di Pantulan, kakak Saka, terus buat Adi Melani, kakak Dewi, terus buat siapa lagi? Ini yang Bapak Maye, Bapak siapa lagi? Itu Bapak yang di Manobelo, Neka Daten.
0: Bapak Ako.
1: Bapak Ako. Terus buat ini.
0: Mama Anita dan kakak Fendi.
1: Salam buat semua suka.
0: Baik baik.
1: Tadi super panjang informasi jadi.
0: Tapi satu lagi ini mama ini.
1: Oh iya.
0: Mama Aileen.
1: Iya iya kak.
0: Ini satu lagi seandainya yang meninggal mungkin karena terpisah jarak begitu. Entah itu suaminya yang di kampung atau istrinya yang di kampung, yang katakanlah suaminya di kampung, istrinya ya. Harus bertugas begitu di tempat yang jauh begitu, langgar lautan lah begitu. Nah, ketika suaminya meninggal, istrinya belum bisa pulang kampung, itu bagaimana ceritanya?
1: Pasti ada cari ritual khusus juga kak.
0: Oke.
1: Okay. Pasti ada ritual khusus juga. Tapi kebanyakan yang terjadi ya dan saya lihat itu biasa begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kak.
0: Baik. Terima kasih banyak Mama Aileen.
1: Nggak ada sesuatu nanti betul tinggal bebe.
0: Siap siap. Baik.
1: Oke, makasih Kakak Daten.
0: Terima kasih, salam Mama Aileen ya. Dari Niki sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam.
2: Salam. Selamat malam Kak Daten.
0: Salam, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Jaket dong.
0: Masih angin dingin, opa.
2: Ana biar Kak Daten pun ikat pinggang sa.
0: Nanti dia meloro turun karmano.
2: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Salam, selamat
2: ini
0: malam
2: dengan
0: juga.
2: Miller Kause dari Jalan Salak Kelurahan Koepura.
0: Iya.
2: Saya tadi lagi mendengar itu sudah benar semua. Itu Pusat Nakaf dia punya nama.
0: Pusat Nakaf.
2: Iya, itu untuk kepala peti itu kakak. Yang tak pukul palu yang pertama itu Om Kandung. Iya kakak. Jadi kalau Atoin Amaf itu, kalau Atoin Amaf tidak ada, berarti anak-anaknya wajib untuk pukul di kepala peti itu. Dan Atoin Amaf yang bisa menentukan kapan kubur dan acaranya bagaimana?
0: Oke, baik.
2: Iya itu. Jadi saya memperjelas sedikit saja kak.
0: Berarti Atoin Amaf
2: ya? Ya, Atoin Amaf itu sangat pengaruh kakak.
0: Iya, itu yang paling dituakan.
2: Ay, paling dituakan kak Atoin Amaf itu sama seperti saya punya bapak pun saudara perempuan punya anak dan cucu-cucu yang. Yang pokoknya yang saudara perempuan punya anak-anak semua yang dituakan itu adalah Atoin Amaf nah.
0: Iya. Oke. Okay. Nah,
2: jadi kalau Atoin Amaf tidak ada berarti acara belum bisa jalan.
0: Berarti harus sampai ada Atoin Amaf.
2: Jadi Atoin Amaf datang itu dia bawa selimut, dia tutup di peti. Waktu peti terbuka atau yang meninggal itu belum masuk di peti bisa tutup dengan selimut itu. Nah itu sangat berharga kakak.
0: Iya.
2: Itu sangat berharga.
0: Baik. Oke, terima kasih informasinya. Iya, kakak. Wah, iya, luar kakak. Biasa. Dan sampai sekarang memang masih tetap dijaga begitu, masih tetap dilakukan.
2: Iya. Saya tambah sedikit ya kakak. Baru-baru ini kan tante saya punya anak. Yang di Takar itu meninggal keluarga Roja.
0: Iya.
2: Jadi waktu beliau meninggal mereka tunggu saya dulu.
0: Oke.
2: Nah, karena saya belum ada, mereka tidak bisa bicara, nak.
0: Oh,
2: nah, tentang penguburan, tentang acara, mereka tidak bisa bicara atau galing kubur.
0: Iya.
2: Itu mesti saya dulu.
0: Tapi ini kan kotong kan sebagai manusia juga pasti akan mengalami yang namanya sakit ya. Nah,
2: iya.
0: Misalkan kalau Atoin Amaf itu mengalami apa ya, kesehatannya terganggu begitu sehingga Sony bisa hadir di rumah duka begitu untuk mau melakukan.
2: Ah, begini, Kedaten. Kalau memang ini Atoin Amaf tidak ada, ada HP kakak.
0: Oke.
2: Okay. Ah.
0: Tapi kan
2: boleh
0: dulu.
2: Boleh telepon.
0: Tapi kan dulu Son ada HP.
2: Nah, dulu memang Son ada HP. Itu nanti kalau memang sakit, anaknya, anak dari Atoin Amaf yang berhak omong.
0: Oke, okay, anaknya. Ah. Oke, okay, baik.
2: Anaknya, penerusnya.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak bisa orang lain.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya, Oba Miller.
2: Iya, Kadate.
0: Baik, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan ini?
2: Pilih lagu dong.
0: Boleh. Sayang. Di sini ada Karena Beda Agama, Kalau Suka Bilang Suka, Neda-Neda, Parsetan, Ade Idaman, Ngangewalo, Pindah Target, Berbele-Bele, Saya Subosan.
2: Biar Pindah Target, cekak.
0: Pindah Target, oke. Okay.
2: Kan di sini sana ada target, jadi biar pindah dong kakak.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, kita buka kedatangan sehat ya.
0: Iya.
2: Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Titip salam hormat dan doa terbaik selalu untuk semua keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati ya kakak ya.
0: Baik.
2: Baik, berlanjut salam. Salam yang pertama ini Mama Aileen. Beta mau pantun, tapi kakak takut ini Mama Aileen lari dari Niki-Niki, nak.
0: Okay.
2: Salam untuk semua keluarga, Mama Aileen, Tuhan memberkati. Yang berikut untuk kakak Danker, di Manu, Pan Muti, Adam Amaye, selamat malam. Kakak Odi, kakak Ako di Manobelon. Yang berikut ada Ibu Mira, Kakak Melani, Mama Marlin di Kota Bes, ada Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Abang John, Fendi Iu. Yang berikut untuk Kakak Melki di Camplong. Selamat malam kakak sayang.
0: Iya.
2: Salam untuk semua keluarga ya. Semoga sehat selalu. Bu Menkiuk di Menusa. Yang ada di ini kakak, yang ada di mana leh? Ini di mana lah? Batu Plat ni nama siapa lah? Saya lupa nih.
0: Kakak Lelita.
2: Oh, kakak Lelita, jangan marah, saya sering lupa. Tidak salam, tapi tidak lupa di dalam doa untuk kakak Lelita. Eh. Dan terakhir untuk ini Bapak siapa yang ada di ini Pulau Semau nih? Di
0: Bapak Nehemia.
2: Oh, Bapak Nehemia, selamat malam. Dan terakhir plus minus untuk Pak Isila dan Om Herman di Ankai.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain pasti besok lagi kakak.
0: Baik.
2: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
2: Papannya papan jati.
0: Cakep.
2: Aku kurus bukan karena tidak makan, karena aku kurus berdoa terus untuk Kadatena.
0: Terima kasih.
2: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, salam.
0: Terima kasih ya kakak Miller dari Oipura sudah bergabung. Dan kota dengar lo dua lagu yang mau ditemputar, ada salah satu lagu dari kakak Juan Reza yang berkolaborasi dengan kakak Emos dan juga kakak Remco, Ade Monica.

0: Plato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT pindah target. Setelah lagu yang baru Sakoton dengar sama-sama, masih di Basenggol Salam dan datang terima lagi di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Salam, selamat malam.
0: Iya, salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Mak Marlin di Kota Bes.
0: Mak Marlin dari Kota Bes. Kabar baik, Mama?
1: Kabar baik.
0: Oke, malam ini bagaimana?
1: Malam pertama dulu. Uh-huh. Buat Kak yang bertugas.
0: Tapi saya mau pilih lagu kok, Mama.
1: Aduh, nanti sentar dulu.
0: Oke, yang kedua?
1: Yang berikut buat kakak yang bertugas, tetap semangat lewat udara, dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Terus yang mau request lagu ini, uh-huh, ada di listnya kakak.
0: Ada yang judulnya Karena Beda Agama, Kalau Suka Bilang Suka.
1: Sudah.
0: Yang pertama?
1: Iya, okay. Karena Beda Agama.
0: Baik, terima kasih Mama Marlin.
1: Iya. Salam pertama buat Opa Miller, Bapak Junua, Om Endang. Ada Mama di Bismarak, Mak Jesse, Bapak Aloseran, Bapak Sakawabau. Ada Oma Silmite. Terus buat Kevin Diateta, Bunda Natalia, Bung Tommy, ada Mak Imi. Salam Sapurata buat semua.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam kata saya.
0: Terima kasih Mama Marlin dari Kota Bes sudah bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Senggol Suko.
2: Senggol Suko, kada jenderal haba yang paling ganteng di Masani.
0: Wish, mamai. Kalau yang sebegini ini pasti dari Oesawa, sa.
2: 100%, senada 0% buat kadatin.
0: Kalau persennya diganti dengan rupiah bagaimana?
2: Awi.
0: Kabar baik kok kakak Dewi?
2: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti kadatin di studio.
0: Amin. Ini mau pilih lagu yang mana? Oh.
2: Mau cari di mana?
0: Mau cari di mana?
2: Ya.
0: Mau cari di mana? Sonara, mau cari di mana? Bisa nanti sih.
2: Yang terakhir itu.
0: Yang terakhir. Saya subosan. Ya, mau cari di mana?
2: Oh, saya subosan, lupa lagi.
0: Oke deh. Cepat sebelum beta bosan.
2: Ya, besi bosan.
0: Oke. Kakak Dewi tadi dengar kosan kau tembakan dengan Ma Aileen dari Niki Niki.
2: Oh iya, besi deh nggak semua.
0: Kalau untuk roti sendiri ke mana? Oh?
2: Kalau roti sendiri, kalau ini Oma Opa dan Opa pun saudara semua, kalau mati itu kau ini kesurun kain sa, kain yang ke langit-langit itu dengan mati asele orang roti mencari sa.
0: Mm-hmm. Oh, ya. Oke, okay, seperti itu. Baik,
2: itu sampai tahu,
0: terima kasih Kakak Dewi untuk informasinya. Silakan salamnya buat siapa ini?
2: Besalam buat gue punya kakak Sake yang makan jagung banyak di Pariti. Selamat malam, kalau pantun agabung
0: sih. Oke. Okay.
2: Ini orang usaha susenggol nih.
0: Mm-hmm.
2: Buat Karevan di Pantura, ada Kasundri di Sanmau, ada saudara Fendi di Ateta, kalau pantun agabung sih.
0: Mm-hmm.
2: Buat ini KU di Konveu, bayi aku di Sumate, bayi Sila di, bayi aku di Bolivelon, bayi Sila di Sumate, Bu Iga di Manusobo, dan buat ini Ma Iya dan Kadantir di ini Nolbaki juga selamat malam.
0: Baik.
2: Buat sama semua sakadat, spesial di pora rumah semua sementara pantau 104,3 say.
0: Terima kasih, buat titip salam buat semua.
2: Salam. Ya, sebuah kadatan, selamat bertugas, pulang hati-hati, jalan salam kepenuhan, bersama Adimi, sementara pantai kadatan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Karogan juga, salam buat Karogan, Kak Kristin dan kakak penyiar semua.
0: Baik,
2: makasih,
0: salam. Terima kasih, salam ya, Kak Mama Dewi dari Oesau, bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
3: Halo, selamat malam, Kak Dateng.
0: Selamat malam juga orang yang paling baik hati, suka menabung, suka senyum, dan sonde sombong. Semua yang baik-baik tak tempel di orang Fatu Venu.
3: Itu sudah. Betul sudah kakak.
0: Oke, okay. Kakak Yufan kabar baik kok? Oh?
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik, murah hati, tidak sombong, suka menabung, tidak sakit-sakit, dan tidak sombong.
0: Karena orang baik, tau jadi saya pernah sakit.
3: Orang baik, iya orang baik.
0: Hanya baru-baru saya yang sakit, ha?
3: Nah, itu sakit gigi, tapi ada obatnya jadi susah sembuh.
0: Yang sana ada obatnya apa?
3: Yang ada obat, semua penyakit ada obat.
0: Oh, semua penyakit ada obat. Beta pikir yang paling susah itu sakit hati.
3: Sakit hati itu juga ada obatnya.
0: Apa itu obatnya?
3: Ada sekata.
0: Cari yang baru.
3: Ya itu.
0: Oke, salamnya buat siapa ini kakak Yufan?
3: Ya, salam pertama buat Mama Marceli Fatunda, selamat malam. Mama Pitrone Ladohina juga selamat malam. Terus ini Lodu Atri Opiel Amisesto Maria, Mama Ima Fatuluni selamat malam, Mama Ima. Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Kaponi di Niki, bersama kekasihnya, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam Mama Aileen, makasih atas senggolannya. Terus ini Bapak Dion di Hane, Mama Susana, Mama Rian, Mama Dion di Tamplong, singkat warung buat semua-semua saja.
0: Baik.
3: Dengan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat teman-teman yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke. Okay. Salam, selamat malam, terima kasih ya. Kakak Yufan dari Fatu Venus bergabung dan kau dengar adalah dua lagu yang berarti putar ini ya. Ada salah satu lagu ya, lagu baru ini yang baru datang kasih masuk di playlistnya Perompat dari Kupang. Satu lagu dari kakak Jerry BTN, Irama Luput ya, judulnya Karena Beda Agama.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Mace Purba yang berkolaborasi dengan Ketumpung Kakak Sila Topen Up ya, dan juga Mr. G. Judulnya itu Saya Subosan. Tapi datang sendiri Sony bosan-bosannya untuk temani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, apalagi di Basengkol Salam ya, yang su bergabung juga. Ini datang Sony sabar untuk menyapa ya di 833-499. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan orang Jajau dong, kakak.
0: Orang Jajau?
1: Iya.
0: Dia penjauh nih berapa kilo?
1: Kurang tahu, dari mutu ke kupeng, kakak, kurang tahu.
0: Besok tolong ukur ya, kakak.
1: Oh iya, kakak.
0: Ukur, ini ajak Bapak Naben juga ukur.
1: Oh iya, kakak, ya. Berdua.
0: Iya, tapi harus pakai ini, oh, pakai meter, oh.
1: Oke. Okay.
0: Oh. Jadi tarik dari muti sana, batas meter sampai mana, terus lanjut lagi begitu-begitu terus.
1: Iya, kakak.
0: Kabar baik, oh, Mam Foni.
1: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, kakak.
0: Titip salam buat Bapak Naben, ya.
1: Oh iya, kakak ada senyum-senyum di
0: Iya, kalau senyum dengan Mam Foni ini, Bap Naben pun gigi di luar. Kalau senyum buat Beta nih, aduh, gigi tak tutup nih, mah. Gigi Sony keluar.
1: Senyum dengan istri itu pasti.
0: Hmm. Senyum deh istri ini boros, oh. Kalau senyum deh Beta pun irit lah. Oke, saya terus ya Mam Foni bersama Bapak.
1: Iya, kakak.
0: Iya, ini mau dengar lagu yang mana untuk Beta temani Mam Foni dengan Bapak Naben?
1: Dipilih kakak.
0: Ada Kalau Suka Bilang Suka, Neda Neda, Parsetan, Ada Idaman, Ngangewalo, dan juga Berbele-bele.
1: Yang pertama, kakak.
0: Yang pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama, kakak yang bertugas, tetap semangat. Terus ada suami bersama anak juga, selamat malam.
0: Oke.
1: Ada kakak udah di kopil. Ada bapaknya Manangkai bersama kakak Fira di Angkain juga. Ada mama Aileen. Ada kakak Yufin, mama Marsa. Ada kakak Miki. Ada kakak John Jamplong. Ada bapak John Takari. Ada mama Anita. Ada Mama Ima, ada Kakak Dani juga, ada Kakak Tarino Meli, ada Adik Melani, ada Opa Sila, ada Mama Tentika, ada Mama Sa.
0: Iya.
1: Ada Kakak Putra di Mall Bar. Pokoknya buat semua kakak suaranya ada lupa.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih. Salam ya Mam Foni dari Muti su bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Karena ame sapa dari mana nih?
2: Dengan cowok nyasar kakak dari Parlen.
0: Oh, cowok nyasar dari Parlen. Kakak Saka. Bye-bye, ini kakak Saka.
2: Bukan, ini cowok nyasar kakak.
0: Cowok nyasar? Kakak Saka, iya, toh?
2: Kakak. Iya, betul, kakak. 700% kakak.
0: 700?
2: Iya.
0: Persen, tuh coba kasih hilang ganti DRP.
2: Bisa, kakak. Yang penting kakak TF ini, nomor ini apa, atau rekening, saya ke BTF nanti.
0: Beta kasih nomor ini ya, token listrik ya.
2: Jangan kakak, ini nomor
0: sandal atau kakak. Aduh, kakak Saka. Ini malam biar harus temani kakak Saka pakai lagu yang mana ini?
2: Yang ada kakak.
0: Yang ada di sini judulnya Neda Neda, Parsetan, Ada Idaman, Ngangewalo.
2: Mana ya, pusing dengerin lagu pun namanya.
0: Jadi mau yang mana? Ayo cepat putuskan. Beta hitung 1 sampai 3 berarti silakan coba lagi, yo.
2: Yang tadi terakhir apa kan?
0: Ngangewalo.
2: Persetan eh, persetan.
0: Iya, dari kakak Martin Misa itu.
2: Karena yang persetan sekarang biar kalau di persetan.
0: Okay, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat mama yang sudah beristirahat dan mencari selamat malam. Terus pipung abang Revlan di Sulamu, ucapannya selamat malam.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Anis dari Oeteta, abang Fendi Oeteta, bapak Louis Oeteta. Mama satu lagi. Tadi mama siapa yang cerai? Udah Rosa, mama Dewi.
0: Mama Dewi.
2: Salam balik saudari Saka. Terus ada Milani, ada Mentari, ada Melani, sama Tommy, Bapak Maia bersama Kakak Dangker, Mafoni bersama suami dengan anak.
0: Iya.
2: Terus Kakak Odi di Koveo, Kakak Yupen, Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Kakak Ferry Soe, Kakak Ferdi Merdeka, Kak John Takari, Kak Fini Takari, Kak Natali Takari, Miller Oipura, Mama Jisi Lelogama, Mama apa lagi di belakang Hotel Cendana, Mama Glenn, Kak Tarin Om Leni,
0: okay.
2: Kak Ina Fontaine, Kak Lilita Batu Plat, Kak Miki Camplong, Kak John Camplong. Pokoknya buat semua semua sekakak.
0: Baik.
2: Kalau banyak itu banyak yang antar ke rumah
0: marah. Baik, terima kasih.
2: Tetap semangat di studio.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Kakak Saka ya dari Pariti. So bergabung ya di Kota Pulen Telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kakak Datan. Senggol dong.
0: Senggol suka. Dan kakak siapa dari mana?
3: Odi di Kokveo.
0: Oh, ternyata kakak Odi dari Kokveo. Oh. Kabar baik kok kakak Odi?
3: Puji Tuhan, sangat baik kakak.
0: Amin. Ini malam pasti pantainya sendiri toh?
3: Ya, ada sendiri-sendiri nih kakak.
0: Berpikir ada rame-rame dengan kawan-kawan kok.
3: Kalau yang semalam itu yang kotong ada rame-rame kok makan kacang goreng itu dengan kakak Rob.
0: Malam apa?
3: Ada makan kacang goreng tadi malam itu.
0: Oh, malek kacang goreng tadi malam. Pamer. Makan di orang lain baru kasih tau di beta. Oh. Aduh. Tapi sekarang lagi musim jagung kok, Kakak Odi?
3: Kota di sini susah hanya lagi koru ini padi, Kakak.
0: Oh, sekarang lagi koru padi. Okay. Sudah selesai kok belum?
3: Ini saya punya susi, saya kemarin sudah selesai rontok pas hari apa ya, bensin siang itu pas saya masuk dengan kakak Kristen itu.
0: Jadi Bapak Antun sambil koru padi, rontok padi.
3: Kalau tetangga dong yang lain dong masih koru itu.
0: Pasti pantun kemarin itu ada kata padi itu. Oke, ini masalahnya buat siapa ini kakak? Bagaimana?
3: Kata Bapak kayak kakak Jerry Betempu lagu yang potong padi tanah orang itu.
0: Oh, baik-baik, hati-hati. Oh, potong padi di tanah orang nih. Apa lady orang pun kebun, lady orang pun sawah lah.
3: Itu suka kak.
0: Lebih baik potong di kota pun sawah sendiri ya.
3: Benar, daripada potong di tanah orang lah.
0: Biar padi tetangga lebih bagus, lebih potong padi sendiri sa. Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
3: Oh ya, baik kakak. Yang pertama buat kakak Saka ya di Periti. Terima kasih atas singgolannya. Kakak Dewi di WSA juga, terima kasih atas singgolannya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Kakak Food juga, tersampai kasihnya. Dan anaknya selamat malam, terima kasih atas singgolan. Mama Aileen di Niki-Niki, terima kasih juga atas singgolannya, selamat malam juga. Dan Bapak Mirar Kausia di Wapura, terima kasih atas singgolannya, selamat malam Bapak. Dan Kakak Firi Paijo di Merdeka, Kakak Dani di Fatluli bersama Mama Ima. Dan Bapak Ako di Manubelo, selamat malam Bapak Ako. Bapak Herman di Angkai, Kakak Kiri di Soe Kampung Aman, Kakak Joy di Molotengah, selamat malam Kakak Joy, Kakak John Takari, Kakak Revan di Pantulan,
0: iya,
3: Putra Mola Barat, selamat malam juga. Kakak John Camplong, Kakak Mirkri Camplong, Mama Jessica Gama, Mama Ca, Mama Rian, Mama Susan, Mama Betty, Mama Glenn, Kakak Dani, Kakak Lambert Lasa bersama istri, dan Kakak El Mata bersama istri juga lagi masak minyak kelapa. Selamat malam, tetap semangat.
0: Oke.
3: Kakak Indra bersama istri juga. Dan buat semua-semua pendengar setiap perempat, selamat malam semua-semuanya. Dan terakhir buat Kakak Daten, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati, pulang hati di jalan. Shalom, selamat malam Kakak.
0: Shalom, selamat malam, terima kasih Kakak Saka dari, bukan Kakak Saka tapi Kakak Odi dari Kok VUS bergabung. Dan kau dengar adalah dua lagu yang Martin putar ini ya. Nanti setelah itu nanti datang kembali untuk temani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua sekaligus. Datang nanti akan bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat RR Kupang ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat.
2: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan di sesi kedua ya. Datang membacakan dong loh yang sudah bergabung di Facebook Perompak dari Rekupan, ada Keken Narsiwati yang mau bilang malam baik semua basodara. Kemudian ada juga Mama Marce dari Fatuleu. Senggol dong, salam, selamat malam Kakak Daten. Mama Marce mau titip salam buat Kakak Yuven, Mama Ima, Ibu Bigati, Mam Foni, Mama Glenn, Kakak Ana, Marcel Kalbar, Adi Melani, Atomi, Mbak Isila, Bapak Dion, Bapak Yehuda, Mama Farlin, Kakak Ellen di Keset Nana, Nana Nomleni, Kakak Dina, Hana Nevokoko, Mama Ina, Mama Susan di Sikomana. Singkatnya buat semua saya Kakak Daten. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam dan selamat bertugas buat Kakak. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Mama Marcia sudah bergabung di Facebook Perempat RR Kupang ya. Dan Daten terima lagi yang sudah bergabung di line telepon Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Mama Anita, Kakak Rasen.
0: Mama Anita dari Oiteta.
1: Iya.
0: Kabar baik, Mama?
1: Begitu, Mama Baisa.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Mama Anita? Di sini yang tersisa satu ada yang judulnya Ate Deso, Tulang Rusuk Beta, Wetan Nukasao, Mau Yang Setia, Pasue, Mari Menua Bersama, Tanah Amfoang, Sesak di Dada, dan juga Luka. Mau yang mana, Mama?
1: Yang nomor 2 tadi bilang
0: Tulang Rusuk Beta.
1: Oh iya, ternyata nih, manis ada dengar ini nede-nede masa nede ngomong kali sana ada leko.
0: Iya, nede-nede di sisi pertama itu.
1: Oh iya.
0: Nede-nede kalau Sony salah artinya ingat-ingat ya?
1: Iya, kekerasan.
0: Baik, ini mau salamnya buat siapa, Mama?
1: Salam pertama buat Bung Resan di Sulamo, Bapak Teo di Sulamo juga selamat malam. Kakak Saka di Karipi, Kak Lelita, Mama Ailin, Bapak Maye, Kak Sari, Bung Milky, Bung Ferry, Bung Dani di Fateluli, Mama Ima, Bapak Losiran, Mama Dalili Huat, Mama Cek, Bapak Wes, Bung Joy Kasisilia, Bapak Men, Bapak Isma Mesel, Ibu Wiga, Ibu Rita, Kak Sari, Kak Nana, Kak Fobi bersama dikasih hati dan ademnya.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Asmi, Bapak Nadus, Bapak Ako, Bapak Tobias, Bapak Isila, Bapak Uri, Bapak Ali, Bapak Ali, Bapak Men, Mama Susan, Mama Ari, Mama Glenn, Mama Becky, Mama Ria, Mama Nesi, Bung Ferdi, Pak Jo, Mama Franci, Mama Dion, Camplong, Bapak Herman, Bung John Camplong, Takari, buat KPN yang bisa kenal Mama Jesse, Bung Arifin, Bung Yusuf bersama Mama Marsa, Bung Ale, Bapak Naris, Bapak Saka, Mama Wilda, Kakak di CDN, dan buat semua-semua suka ke Daten.
0: Baik.
1: Buat Kakak Daten lagi bertugas dan selalu memberkati. Kalau nggak sati di jalan, santai rumah dengan selamat, bertemu dengan si ganteng bersama Mama dan Opa Oma dengan keadaan sehat dan selamat. Makasih, shalom.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita dari Oiteta ya, sudah bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Ini yang Putra Molwar, Kakak.
0: Putra Mol... Oh, Kakak Putra.
2: Iya, Kakak.
0: Kabar baik, kok.
2: Kabar baik, sehat selalu, Kakak.
0: Iya. Ini malam kita temani Kakak Putra pakai lagu yang mana, nih?
2: Kalau di situ, Kakak.
0: Di sini yang masih ada tuh judulnya Ate Deso, Wetanukasao, kemudian Mau Yang Setia, Pasue, Mari Menua Bersama, Tanah Amfoang, Sesak di Dada, dan juga Luka.
2: Mari Menua Bersama.
0: Mari Menua Bersama. Oke. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat kakak yang kakak datang yang bertugas. Semoga tetap semangat.
0: Oke.
2: Terus yang kedua buat kakak Funi Mutis. Makasih atas tenggolannya. Selamat malam. Terus kakak Lelita Batupat, kakak Saka Pariti, kakak Firi Soe, kakak Yufin Fatufenu, kakak Milki Takari, Papa Miller, Mama Dion Camplong, Bapak Dion Hane, Bapak Danu Ilasi, kakak Udi Kokpeu, Aba Ake Babau, kakak Jui Molteng, Mama Aileen Niki Niki kok kakak?
0: Iya.
2: Selamat malam Mama Aileen, Abang John Takari, Kakak Findi Wateta. Buat semua-semua kakak.
0: Baik, terima kasih.
2: Yuk, makasih kakak.
0: Terima kasih ya. Buat kakak putra dari Molbar ya, so bergabung di Ketemulain Telepon. Satu lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam Mbak Senggol, saya Salam.
0: Iya, selamat malam Mbak Senggol Salam. Dengan siapa, dari mana?
3: Ini Bang Ajum di Jambi.
0: Oh, Bang Ajum dari Jambi.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Ajum?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Ini sebaliknya kandapan, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sangat baik di Kupang, Bang Ajum.
3: Syukur, alhamdulillah.
0: Jambi bagaimana? Panas atau tidak terlalu panas? Mungkin mendung-mendung atau hujan masih sementara?
3: Kebetulan saya lagi di luar ini, lagi di Sumatera Barat.
0: Oh, di Sumatera Barat?
3: Iya, biasa di Jambi ya, lagi main ke Sumatera Barat ini sekarang.
0: Baik, baik. Wah, mainnya jauh juga ya Bang Ajum?
3: Iya, lumayan. Sudah 2 minggu ini gak ada pen.
0: Iya, baik. Karena tugas kok, pekerjaan kok?
3: Enggak juga.
0: Oke. Baiklah. Baik, Bang Ajum, malam ini mau sapa salamnya buat siapa aja?
3: Mau sapa salamnya mungkin buat semuanya aja lah, berdiri perempat Kupang aja, dari A sampai Z aja ya, kata Ben ya.
0: Baik.
3: Ini lagunya mungkin ikutan aja lah.
0: Oke.
3: Buat kata Ben, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Ajum ya, dari Jambi tapi sekarang lagi di Sumatera ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
4: Selamat malam Kak Raten.
0: Selamat malam juga.
4: Dari Australia.
0: Oke, dari Australia. Kakak Melki.
4: Benar sekali kakak.
0: Kalau benar beta dapat dia ke sana.
4: Dapat dia ketupat satu buah.
0: Ketupat satu buah?
4: Iya.
0: Ketupat ini kok?
4: Yang wolepa.
0: Kasih wolepa sah.
4: Wolepa mau?
0: Beta mau sekali wolepa tuh.
4: Oh bagus.
0: Beta hajar satu ikat tuh bisa habis dalam satu jam.
4: Woi. Berarti bukan orang sabu kalau sampai satu jam.
0: Beta rufuk sampai satu jam itu satu ikat kan? Satu ikat kan ada dua.
4: Aduh, satu ikat ketempuhnya 10.
0: 10?
4: Iya.
0: Oke, okay, pikir ada dua, sah. Kalau dua tuh berarti, kalau 10 itu berarti son sampai satu jam.
4: Oh,
0: Itu kan sosisnya orang Sabu, toh?
4: Emang orang Sabu makanan asli itu,
0: Jadi kalau yang mau pi di Sabu, kalau mau pulang kembali pi kampung halaman, bawa walepa.
4: Iya ya. Hmm,
0: kalau bukan walepa, putu. Kalau bukan putu. Iya, kalau bukan putu, gula sabu. Itu gula sabu tuh paling
4: enak. Kita baru pulang dari Sabu, jadi ada bawa putu dan walepa.
0: Yang betul, saya baru pulang.
4: Kita mau diantar ke si Mbak Iya di Permuti kan?
0: Bapak Mbak Iya, tunggu sobat Mbak Iya, ini kakak ini dari orang Australia ini yang mau bawa diantar langsung di rumah nih.
4: Bapak itu mesti minta ikan dari Bapak Mbak Iya.
0: Tenang, yang penting sampai dulu itu walepa.
4: Tunggu buat tukar barter. Hmm.
0: Yang penting walepa sampai dulu.
4: Sampai.
0: Baik, kakak kakak Camplong lah, kakak Melki, mau salamnya buat siapa?
4: Salam pertama buat kakak Firdi Paijo, kakak Dani Fatululi, Mama Ima, kakak Saka di Parlen, kakak Rudi di Kofeng, kakak Joy Molteng, kakak Foni Mutis bersekeluarga.
0: Iya.
4: Mama Jessy Lelogama, Bapak Luis Oeteta, Mama Anita, Mama Tati.
0: Iya.
4: Adik Melani. Kakak Cecilia. Kakak Tarinom Leni. Kakak Lelita Batu Plat.
0: Iya.
4: Mama Glenn belakang Hotel Cendana. Bapak Miller Kause. Waipura. Mama Elda. Kakak Ana Tofa.
0: Iya.
4: Mama Madi. Bapak Dion Hane.
0: Iya.
4: Oh, tadi ada satu dari Mall Bar, itu siapa kakak?
0: Dari Mall Bar Kakak Putra.
4: Iya, Kakak Putra. Salam kenal. Ada siapa lagi? Kak Isila.
0: Iya.
4: Bapak Ako. Kakak Ferry Soe. Kakak John Takari. Bunda siapa yang
0: di mana? Yang di mana?
4: Itu yang di sebelah barat sana.
0: Sebelah. Iya, alamatnya di mana? Pasti beta tahu ini.
4: Wonosobo.
0: Oh, Ibu Wigati.
4: Oh, Wigati. Ibu Wigati, selamat malam. Apa Endang cabang Ratnamo. Mama Dewi bersama adik Mentari.
0: Baik.
4: Eh, untuk semua-semua sakaka ini agak lupa-lupa jadi.
0: Oke, okay, terima kasih Kakak Melki.
4: Terima kasih banyak Kakak Daten, selamat malam Anu Sabu yang bajingan.
0: Oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih ya Kakak Melki dari Camblong sudah bergabung dan kotong dengar dolo ya dua lagu yang mendatang putar untuk bikin kotong suasana lebih santai, lebih rileks dari suaranya Kakak Oka Rakat ini. Tulang rusuk beta.

0: pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari

0: Mas Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan yang sudah bergabung lagi di ketempung line telepon 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bapak Maie.
1: Bapak Maie lagi buka mulut, bertunggu putu dia walau pada recamplong ini.
0: Oh begitu. Ingat kakak Melki tadi subik bilang toh mau antar walau pada putu toh.
1: Jadi mulu beta buka terus.
0: Ini Bapak Maie suka kasih tahu. Bapak Maie pemulu ini sudah bisa tertutup sebelum walau pada putu masuk. Baik. Oke, ini nanti ditunggu ya kedatangannya kakak Melki.
1: Saya tunggu sah. Kalau tidak nanti kena denda.
0: Oh, kena denda ya?
1: Kena denda sudah.
0: Baik. Oke, kabar baik kok Bapak Maie.
1: Bye-bye sama kok Maie nah.
0: Jadi oh iya, betul. Aduh, beta ini selalu lupa Oke, Bapak Maie mau dengar lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Ate Deso, Wetanukasa O, Mau Yang Setia, Pasue, Tanah Amfoang, Sesak di Dada.
1: Itu yang kedua itu lagu Adunara kok.
0: Nagekeo.
1: Oh, Nagekeo, itu sah.
0: Oke, salamnya buat
1: jangan siapa? Sampai betar lagi merantau ke sana, baru kenal di sana.
0: Boleh, kapan mau merantaunya?
1: Nanti sah.
0: Harus punya jadwal loh. Salamnya buat siapa Bapak Maie?
1: Salamnya untuk kakak Melki yang di Camplong. Baru Teo siapa tadi? Teo siapa? Teo Dewi?
0: Iya, Mama Dewi.
1: Teo Dewi, ya Mama Dewi, Teo siapa? Sama Adi Delisa di mana?
0: Di NBS.
1: Nah ya, terus Opa Miller, terus Bay Cila, ini Bay Ako, Mama Anita, terus siapa lagi? Dangker.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mama di Lelogama.
0: Iya.
1: Semua sudah pendengar perempat. Selamat malam.
0: Baik. Terima kasih, Bapak Maie.
1: Kasih kembali.
0: Ditunggu, tunggu su, Bapak Maie itu walaupun.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Bapak Maie. Dari ya. Noel Baki ya sudah bergabung di 833-499. Dan ternyata Bapak Maie ini menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kota Basenggol Salam ya. Terima kasih Bapak Maie dan juga semuanya yang sudah berpartisipasi di WhatsAppnya Perempat RR Kupang ya, kemudian di Facebook juga ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang soalnya beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya di jam yang sama. Dan besok itu nanti bersama dengan Datin juga yang akan menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk ini malam sampai di sini sah, Datin juga mau pamit undur diri dari ruang dengar basudara semua. Tapi jampi mana-mana dolo, ketemu lagu-lagu dari daerah NTT masih terus menemani Bapak Mama dompun suasana malam sampai di jam 12 malam nanti ya. Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera. Hela ongadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Rompat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara, Nyong Nona hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104.3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran hari ini, hari kedua bulan Juni, Selasa 2 Juni 2026. Pagi ini ditemani sama Beta Jen, Bapak Mama, dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mengawali hari dengan semangat, dengan senyum adalah salah satu cara untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu di hari ini sekalipun itu sulit ya. Selamat pagi, selamat memulai karya-karya terbaik kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 10 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Upah mengikut Kristus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita di pagi hari ini saya beri judul Mengikut Kristus dengan Setia. Tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, saudari pendengar yang terkasih. Hari ini Injil Markus mengajak kita merenungkan tentang kesetiaan mengikuti Kristus. Dalam bacaan ini, Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Petrus seolah ingin memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Jawaban Yesus sangat menguatkan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pengorbanan umat-Nya. Apapun yang kita tinggalkan demi iman, demi pelayanan, demi kebaikan, dan demi Injil, semuanya dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Bahkan, Yesus menjanjikan 100 kali lipat bagi mereka yang setia mengikuti-Nya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti Kristus memang tidak selalu mudah. Ada orang yang harus mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan kepentingan pribadinya demi melayani keluarga, gereja, dan sesama. Ada orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Ada guru, ada penyuluh agama, ada pelayan gereja, dan banyak orang sederhana yang tetap setia berbuat baik meskipun kadang tidak dihargai. Kadang kita merasa lelah, kadang muncul pertanyaan dalam hati, apakah semua pengorbanan ini ada artinya? Injil hari ini memberikan jawaban yang jelas bahwa bersama Tuhan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Namun Yesus juga mengingatkan bahwa mengikuti Dia bukan berarti hidup tanpa tantangan.
Dalam Injil dikatakan bahwa bersama berkat itu juga ada penganiayaan. Artinya, orang yang beriman tetap akan menghadapi kesulitan, kritikan, penderitaan, dan perjuangan. Tetapi Tuhan berjanji dan akan menyertai, memberi kekuatan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, saudara, saudari yang terkasih. Di zaman sekarang, banyak orang muda menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ada yang meninggalkan pelayanan karena merasa kecewa. Ada pula yang kehilangan semangat berdoa karena merasa doanya belum terkabulkan. Ada juga yang mulai mengutamakan hal-hal yang duniawi daripada hidup rohani. Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap setia. Kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari itu sangat berharga di mata Tuhan. Senyum yang tulus, pengampunan, kesabaran, menghadapi keluarga, membantu sesama, mendidik anak dengan penuh kasih, serta tetap rajin berdoa. Semuanya itu adalah bentuk mengikuti Kristus. Yesus juga menutup Injil hari ini dengan perkataan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Di hadapan Tuhan dan yang paling penting, bukanlah jabatan, kekayaan, atau popularitas, melainkan hati yang setia dan tulus, sebab Tuhan melihat isi hati manusia. Karena itu, jangan takut berbuat baik, jangan lelah melayani, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Apa yang kita tabur dalam kasih dan iman akan menghasilkan buah pada waktunya. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua semakin diteguhkan untuk tetap setia mengikuti Kristus dalam keadaan apapun. Sebab bersama Tuhan, hidup kita tidak pernah sia-sia. Semoga amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Ajarilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, walaupun harus menghadapi kesulitan dan pengorbanan. Berilah kami hati yang tulus dalam melayani, hati yang sabar dalam menghadapi persoalan hidup, serta iman yang tetap teguh dalam segala keadaan. Semoga kami tidak mudah menyerah, tetapi selalu percaya bahwa setiap kebaikan yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, bagi gereja, bangsa, dan negara kami, serta bagi seluruh pendengar Pro 4 RRI Kupang. Limpahkanlah damai, kesehatan, dan berkat-Mu kepada kami semua. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya Maximus Sobe mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Mama, adik, kakak, saudara-saudari dalam mengikuti renungan Katolik di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: lebih lagi dengan iman percaya kepada-Mu.
1: Yesus mendengar.
0: Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan.
1: Yes, Lord.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran. Menurut Saifullah Yusuf, perbaikan data sosial menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selama ini masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan akibat ketidakakuratan data penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah tersebut. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Untung baik perahu bugis datang membawa. Selamat pagi anak-anak sekolah, adik-adik yang mau ke sekolah, yang masih mengikuti ujian ya di hari ini, ataupun mungkin yang baru mau ujian ya untuk adik-adik tingkat SD. Selamat pagi, salam semangat menjemput cita-cita, menjemput impiannya. Bapak mama bapak saudara yang dari pagi sudah harus bangun pagi, terus menyiapkan sarapan, bekal sarapan juga untuk anak-anak yang mau ke sekolah, atau yang dari pagi juga sudah sibuk di pasar, yang juga sudah mulai kasidup motor, ojek pagi-pagi begitu. Salam semangat sah untuk kotong semua. Apapun aktivitas kotong di hari ini, yang pastinya tetap ada berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan ya untuk kita, biar kita bisa jemput di hari ini. Oke, tanggal 2 Juni 2026. Adakah yang hari ini menemui hari bahagia bertambah satu usia? Selamat hari ulang tahun, selamat berbahagia. Ya, jelang hari bahagianya juga ke depannya, yang lagi siap-siap begitu, tetap jaga kesehatan. Selamat berbahagia untuk semua bapak, mama, bapak, saudara yang juga menikmati sukacita. Ada anak-anak yang berhasil dan banyak berkat yang tersedia di hari ini. Oke, rangkaian Sando Pagi kita siapkan untuk menemani kota punya aktivitas pagi hari ini. Nah, biasanya bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona di awal bulan ya, ada sebagian orang yang mungkin mendapatkan penghasilan ya, menerima penghasilannya di awal bulan begitu. Atau juga yang karena awal bulan itu sudah mulai banyak yang stok makanan ya. Bukan cuma awal bulan sih, tapi awal minggu ya, untuk dipersiapkan sampai beberapa hari ke depan. Anak-anak yang mau ke sekolah, yang mau ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, jadilah kita membeli banyak sekali bahan makanan, sayur, tempe, tahu, ikan ya. Itu biasanya sudah di stok begitu, biar jangan terus-terusan ke pasar karena kesibukan yang sangat banyak ya. Nah, kadang-kadang kotong juga lupa bahwa banyaknya stok bahan makanan yang kotong beli, pada akhirnya karena kotong batas sibuk begitu, soalnya sempat juga kotong olah, dan akhirnya terbuang dengan percuma ya. Sayur yang terlalu banyak menumpuk di kulkas, tidak disimpan atau dikemas dengan baik, akhirnya rusak, layu, dan dibuang. Ini pagi di Bapote Pagi, kita akan beromong tentang perbedaan food loss dan food waste ya, dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa pi pasar masone laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, kembali ke tema potnya pagi ini tentang foodless, food waste ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kalau kita dengar tentang isu limbah makanan, memang sonde asing lagi ya. Ya, biasa kalau kita ke pasar, ini banyak sekali ya makanan-makanan yang terbuang percuma. Misalnya sayur yang sonde habis terjual begitu, tomat, lombok, yang kadang-kadang itu menumpuk begitu saja. Ya, syukur kalau memang sayur-sayur ini ada yang mengambil dan untuk diberi sebagai pakan ternak. Namun kalau terbuang percuma ini sayang ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, food waste ya, selain food waste, kotong kenal juga dengan adanya food loss. Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations, food loss adalah penurunan kualitas makanan dari perilaku pemasok bahan makanan di luar retail, penyedia jasa makanan, dan konsumen. Kalau dorang tak suka, mulai bicara ini itu kaseletong. Ini yang kotong kenal dengan limbah makanan ya. Ya, jadi merujuk pada limbah makanan yang mana kita sebagai konsumen tidak ikut andil di dalamnya. Food loss ini umumnya disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur ya, faktor iklim dan lingkungan, serta kelalaian dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Jadi ini terjadi di tangan pertama rantai produksi pangan, contohnya dari petani ataupun pada pabrik bahan olahan. Sementara food waste menjadi tahap akhir rantai produksi makanan. Nah, food waste ini adalah bahan makanan yang semulanya diproduksi untuk konsumen, namun dibuang atau batal dikonsumsi. Termasuk juga makanan yang masih layak makan maupun yang basi sebelum dibuang. Food waste ini terjadi pada level retail dan konsumen, serta lebih dikaitkan dengan perilaku konsumen dan mekanisme penyimpanan makanan. Contohnya makanan yang kadaluarsa di retail, makanan yang tidak habis dimakan, dan yang kurang matang. Nah, kalau kita lihat food waste, food loss ini tentunya akan menyebabkan banyak makanan yang terbuang-buang ya. Contoh seperti food loss tadi ya bapak mama, ini bahan pangan, contoh sayur, buah-buahan yang atau makanan yang masih mentah namun tidak bisa lagi diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang percuma. Sayurnya mungkin dimakan ulat, buah yang sudah lama tersimpan tidak terjual dan rusak dan sebagainya. Nah, food loss ini juga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk memasak. Di Indonesia sendiri kasus food loss sudah banyak terjadi ya. Dan tentunya ini sangat disayangkan sekali bapak mama, karena makanan yang bisa dimakan ini harusnya

itu yang diinginkan pasar. Atau permasalahan penyimpanan, penanganan, pengemasan, sehingga produsen memutuskan untuk membuang bahan kami tersebut. Kurangnya permintaan konsumen di pasar, permainan harga pasar antara agen dan distributor yang menyebabkan harga melonjak tajam, ujung-ujungnya tidak terjual, terlalu lama disimpan di gudang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Nona, nice otak kita tuh walau,

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah resiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga,

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Kalau perbedaan tadi food loss ya, dan ini food waste, yang mana makanan yang sudah siap kotong konsumsi tapi berakhir dibuang begitu saja, menumpuk di TPA. Food waste yang menumpuk di TPA ini menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Sedangkan kita tahu bahwa kedua gas ini sangat tidak baik untuk bumi. Gas-gas ini terbawa ke atmosfer dan berpotensi merusak lapisan ozon. Nah, untuk lapisan ozon sendiri, fungsinya adalah menjaga kestabilan suhu di bumi. Jika kestabilan ini terganggu, maka terjadilah pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut akibat dari mencairnya es di bumi. Untuk penyebab food waste sendiri, buat kotong yang suka makan sonde habis ya, sendok yang banyak tapi tidak dihabiskan. Makan tidak sesuai dengan kotong punya porsi. Yang penting sendok kasih penuh piring begitu. Atau kotong beli makanan ya, lalu kotong soalnya suka untuk makan. Mungkin rasanya tidak pas di lidah ya. Gaya hidup gengsi, menghabiskan makanan di depan orang ramai. Siapa yang kalau di tempat acara begitu ya biasanya makan sonde habis. Gengsi lah. Kalau kasih habis nanti orang bilang rakus begitu. Nah, ini nih kotong sebagai penyumbang food waste ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nuna. Limbah makanan yang masuk ke TPA ini, kotong tahu bukan hanya berasal dari kegiatan domestik di rumah. Tapi bisa juga ya penyumbangnya dari catering, industri rumahan, restoran, hotel, kantin sekolah atau kampus, hingga warung-warung kecil.

Kadang kita berpikir bahwa sampah ya adalah hanya sampah makanan, sampah plastik begitu. Tidak kita terpikirkan tentang sampah makanan yang banyak sekali terbuang. Padahal sebanyak lebih dari 50% sampah yang masuk ke TPA adalah sampah organik. Kebanyakan diantaranya berupa sampah makanan. Kotong sudah sadar seberapa sering kotong sudah buang makanan dan dampak buruk yang dihasilkan bagi ketahanan pangan, lingkungan, dan krisis iklim. Mengurangi limbah makanan dapat bermanfaat ya, baik sekarang dan tentunya di masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, daripada kotong buang-buang makanan ya, mungkin buat yang berkelebihan ya, bisa membeli banyak bahan makanan, kotong bisa mendonorkan gitu ya, membagi-bagi kepada tetangga barangkali ya, daripada bahan makanannya terbuang dengan percuma. Atau bisa juga kotong bikin kompos sendiri. Mengompos sisa makanan menjadi solusi penanganan sampah organik dalam skala rumah tangga. Contoh kulit sayur, buah, kulit telur, batang sayuran hijau bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman di rumah. Jadi ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong omong pagi ini tentang food loss dan food waste.

0: Bapak Mama Basodara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di ujung timur NTT, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Pantai yang terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ini dikenal karena panorama alamnya yang masih sangat alami. Pemandangan inilah yang membuat pantai ini masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Beralih ke informasi berikut, budidaya pepaya California rasa madu di Desa Honani, Kabupaten Alor menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara produktif dan bernilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing menjelaskan bahwa pengembangan komunitas hortikultura ini dilakukan pada lahan seluas 1 hektar yang ditanami lebih dari 1.000 pohon pepaya California. Menurutnya, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian desa. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Rito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi yang sudah tiba di tempat aktivitas. Selamat memulai aktivitas pagi hari ini. Selamat berkarya. Sukses selalu ya untuk ketong yang terus berjuang. Sekalipun mungkin banyak tantangan yang ketong hadapi. Nah, bapak mama, bapak saudara, ada satu informasi yang perlu kita sampaikan dari pemerintah yang akan memprioritaskan usulan pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Hal ini dikatakan oleh Mendikdasmen Abdul Muti saat peresmian Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Conservation di Manokwari, Papua Barat. Ia juga mengungkapkan afirmasi ini diberikan untuk memuluskan wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak. Langkah afirmatif di wilayah 3T juga merupakan bagian tak

untuk sekolah terdampak bencana dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Menurut Mendikdasmen Abdul Muti, program revitalisasi merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional dalam mendukung

0: Wih, Benny, gue tuh lihat lu nih makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, bikin hari daging sapi. Lu parah nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

koleksinya biasa-biasa. Masih kita hadirkan mewarnai rangkaian Sasando pagi. Bapak mama, abah saudara, selamat pagi-pagi. Ada yang baru bangun kok. Matahari sepertinya sudah sangat membakar ketempung wajah ya. Salam semangat untuk kita semua yang sudah disibukkan dengan beragam aktivitas pagi ini. Percaya Ale. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, untuk tiba di tujuan dengan selamat. Atau juga yang mungkin masih dari rumah dan bersiap-siap ya, jangan lupa untuk periksa lagi kelengkapan surat-surat kendaraan ya, biar perjalanan kotong sonde terganggu di hari ini. Apa kabar yang lagi sakit, papa mama, abah saudara, kotong rehat dulu, mari kotong diperiksa kesehatan. Jangan abaikan ya, kalau kotong punya tubuh memberikan alarm ya, bahwa kotong sakit ya. Jadi sempatkan waktu untuk pergi check up dulu kesehatan, biar kotong tahu nih, kira-kira kotong sakit apa begitu ya. Jadi ketika sudah tahu, kotong bisa kontrol dan mendapatkan perawatan. Nah, kali ini dari Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Mama, yang mengatakan bahwa dari pihaknya telah mengintegrasikan screening kanker kolorektal atau kanker usus ke dalam program Cek Kesehatan Gratis Nasional CKG yang menyasar masyarakat usia 45 tahun ke atas yang dianggap memiliki risiko tinggi. Kanker kolorektal ini diakui menjadi salah satu tantangan dalam kesehatan nasional karena mayoritas pasien yang datang ke vaskes dalam kondisi stadium lanjut. Wamenkes juga menegaskan bahwa kanker kolorektal menjadi persoalan yang juga mendesak pada bidang onkologi secara global. Setidaknya itu tercatat 1,9 juta kasus baru setiap tahun dan menjadi kanker ketiga paling umum di dunia. Sementara di Indonesia sendiri, kanker ini menempati peringkat keempat dan juga menjadi penyebab kematian peringkat kelima akibat kanker dengan lebih dari 19.000 kematian setiap tahunnya. Dari 5 juta peserta yang telah menjalani screening, pihaknya menemukan 9.000 hasil positif melalui pemeriksaan colok debur dan juga 2.000 hasil positif melalui tes FOP. Dan angka ini hanya berasal dari peserta yang melanjutkan proses pemeriksaan. Sementara Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan penanganan kanker termasuk kanker kolorektal saat ini ditanggung oleh layanan BPJS Kesehatan. Namun demikian, tidak semua obat sebagai terapi pengobatan kanker ini ditanggung. Tapi ale bilang ale cinta, ale bilang ale. Ini meski demikian, untuk obat yang bersifat umum atau general masih ditanggung oleh layanan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan menerapkan pola hidup sehat serta banyak mengonsumsi sayur dan buah. Nah, pemerintah juga akan terus mengedukasi masyarakat mengenai kanker kolorektal ini sendiri. Manfaatkan CKG ya, Bapak Mama Saudara, untuk kotong periksa kesehatan kotong di vaskes terdekat ya, biar lebih cepat tahu sakitnya, lebih cepat pengobatannya, dan lebih banyak peluang untuk sembuh

0: saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, aktivitas mencari mating masih menjadi tradisi yang bertahan di kalangan masyarakat pesisir Kabupaten Alor. Kegiatan ini dilakukan warga dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan kerang, siput laut seperti bia, hingga cacing laut yang hidup di kawasan pantai dan padang lamun saat air laut surut. Di Pantai Deren, sejumlah warga memanfaatkan waktu surut air laut untuk mencari mating menggunakan alat sederhana seperti kayu kecil dan ember. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pagi atau sore hari ketika area pesisir mulai terlihat dan mudah dijangkau oleh warga. Beralih ke informasi berikut, Desa Duarato Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang terus dipromosikan agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa Duarato Gregorius Maubere, pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah yakni wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Selain itu, pemerintah desa juga telah membuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru bernama Aso atau Ma'mil yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.